tanpa memiliki lesen memandu, kompeten CDL yang sah, lesen kenderaan motor dan insurans yang telah tamat tempoh. Selain itu, berdasarkan operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan sepanjang tempoh Januari hingga 14 Julai 2026, sebanyak 741 notis saman JPJ P22 telah dikeluarkan terhadap pemandu warga asing. Majlis Perbandaran Kangar bersama Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, PDRM dan beberapa agensi berkaitan telah melaksanakan operasi bersepadu penjaja berhampiran pagar sekolah di 5 lokasi sekitar Kangar. Hasil operasi, 6 notis larangan menjaja telah dikeluarkan oleh MPK, 6 notis di bawah Peraturan 32 Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 melibatkan kompaun sebanyak RM600 oleh Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, manakala Jabatan Pendidikan Negeri Perlis memberi teguran kepada penjaja yang berniaga dalam lingkungan 40 meter dari pagar sekolah. PDRM turut memastikan aspek keselamatan dan kawalan lalu lintas sepanjang operasi yang berlangsung dengan lancar. Operasi ini mencerminkan komitmen berterusan semua agensi dalam memastikan persekitaran sekolah yang selamat, bersih dan teratur. Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP melalui bahagian galeri dan muzium telah menerima plat penanda asal kawasan hutan simpan pokok balak bagi hutan simpan kekal Rimba Mas Mas. Plat bersejarah tersebut ditemukan oleh kumpulan penyelidik Biodiversity UNIMAP Lestari, Pusat Pengurusan Tenaga dan Kampus Lestari ketika menjalankan kajian lapangan di sekitar hutan Bukit Berempat UNIMAP pada 9 Julai 2026. Penyerahan plat telah disempurnakan oleh Profesor Madya Dr. Zarina Zakaria kepada Ketua Bahagian Galeri dan Muzium Azni Yanti Abdul Rauh. Pertemuan ini merupakan detik penting yang membuka lembaran baru dalam usaha merungkai sejarah hutan Bukit Berempat UNIMAP dan diharap menjadi pemangkin kepada penyelidikan yang lebih menyeluruh sekaligus memperkaya khazanah ilmu serta memperkukuh usaha pemeliharaan dan pendokumentasian warisan untuk manfaat generasi akan datang. Sekian berita disunting oleh Wanu Azli Wanci. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: hargai walau sekecil harta yang anda miliki, kerana ada yang masih berusaha untuk mendapatkannya.
1: Hai, Ramli. Kalau kita tak pindah dari rumah ini, beginilah kita tanggung selama-lama, ya, Ramli.
2: Itulah, kau orang tak mau dengar cakap aku. Dulu kalau kau orang mau dengar cakap aku, dah selamat pun kita dah pindah.
1: Ya tak iyalah, Dik. Rumah yang kau cakap dulu tu dah ada orang tinggal tu.
2: Rumah yang mana tu? Yang kau cakap tu? Rumah yang itu masih kosong lagi. Tapi kalau kita apply dapatlah.
1: Okay juga. Berapa bilik ada, Din?
2: Bilik yang aku tengok ada dalam 3 bilik lah yang kosong.
1: 3 bilik bagus lah. Kita kat orang satu ya.
2: Itulah.
1: Besar tak bilik
2: tu? Itu besar tak? Berapa besar lah bilik tu, Din? Panjang dia tu 7 kaki pun tau. Lebar dia tu membawa ke 3 kaki. Di dalam dia tu sama dengan panjang 7 kaki lah.
1: Besar juga.
2: Berapa lah maksudnya?
1: 3 kaki panjang dia. 3 kaki dia. Ada dalam tu lah.
2: Itu kubur tempat aku nak mampus. Ini cakap dikurang naik darah. Saya jangan tak mampus. Kalau aku takut mampus, aku baru tahu.
0: Rumahku, syurgaku.
3: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat

0: tonight about a scam.
1: Victims of a human trafficking syndicate.
2: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
3: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
4: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan lah. Paling banyak ada babi dengan daging ayam dia. Tikus, semua juga kat sana. Aku tak boleh buat apa lah, kena telan juga lah.
3: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
5: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
3: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
6: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, he target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
7: 3 juta ringgit?
6: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
3: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
6: Tolonglah selamatkan saya dari sini.
3: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini, the

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika aja, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Pergi tapi kau pergi, apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: Datang ke Muncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, terus bersama kami untuk menyaksikan skrin besar yang telah pun disediakan bersama dengan rakan-rakan penaja yang lain, rakan-rakan yang menjadi peneraju untuk program ini berlangsung. Kita ada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan juga rakan-rakan dari Persatuan Bola Sepak Perlis, rakan-rakan yang bekerjasama dengan kami untuk memastikan skrin besar ini berlangsung. Dan sebenarnya ianya akan menjanjikan satu pengalaman menariklah untuk anda bila anda bersama kami dengan tayangan skrin besar ni. Kerana kita sudah 64 tahun tiada negara yang telah mempertahankan kejuaraan Piala Dunia ni. Argentina hanya tinggal satu perlawanan untuk cuba menamatkan penantian itu selepas 64 tahun setelah Brazil melakukannya. Tapi jangan lupa, mereka perlu menewaskan Spanyol yang sedang berada di kemuncak prestasi sekarang. Kalau kita tahulah, sememangnya Spanyol ni antara pasukan yang pertahanan mereka sangat-sangat ampuh. Kerana sebelum ini, sebelum perlawanan final ni, Spanyol hanya bolos satu gol saja. Hanya bolos satu gol saja. Manakala Argentina telah pun bolos 6 gol. Di mana 2 gol mereka kena dengan Cape Verde. Kemudian 2 gol lagi dijaringkan oleh pasukan Mesir. Dan 1 gol ketika mereka menentang Switzerland. Manakala 1 gol lagi ketika mereka menentang England. Tapi Spanyol hanya bolos ketika menentang Belgium. Hanya 1 gol. Dan kalau kita tengok setakat ini, Spanyol telah pun menjaringkan 8 gol. 1 gol bolos. Tapi Argentina, penyerang mereka, sebahagian serangan mereka sangat-sangat ampuh. Apabila mereka telah pun menjaringkan 11 gol, jumlah yang dibolosi hanya 6. Jadi kalau kita tengok di sini, statistik ni Argentina lebih tajam lah. 11 gol. Spanyol pula jauh lebih kukuh pertahanannya. Hanya 1 gol saja bolos. Jadi perlawanan final nanti, kita akan menyaksikan serangan Argentina yang sangat-sangat tajam. Dan Spanyol dengan pertahanan ataupun benteng pertahanannya yang ampuh akan mempertahankan serangan tersebut. Jadi sama-sama kita saksikan skrin besar tu, bagaimana meriahnya pertembungan antara Argentina dan juga Spain. Dan katanya Argentina dengan sebelum ni dalam perlawanan-perlawanan dengan Mesir, perlawanan-perlawanan yang sebelum ni, banyak isu-isu timbul, banyak peminat bola sepak tidak puas hati dengan apa yang berlaku. Dengan campur tangan Trump lah, katanya lah kan. Saya tak pandai-pandai, saya tengok apa yang ada di kalangan netizen-netizen yang melahirkan rasa tak puas hati. Bukan sahaja netizen Malaysia, malahan netizen luar negara dari Euro dan sebagainya, dari Europe dan sebagainya, yang melahirkan rasa tak puas hati apabila telah muncul dengan sentuhan-sentuhannya gitu, dikatakan oleh netizen. Dan Trump pula bakal buat kemunculan sulung di final Piala Dunia, serah trofi kepada juara. Trump lah yang akan serahkan trofi kepada juara tu. Setelah selama ini game-game yang berlangsung di Amerika, Trump tak pernah hadir pun. Ini kali pertama final dia akan hadir dan dia akan sentuh Piala Dunia tu untuk diserahkan kepada juara, sama ada Argentina ataupun Spain. Donald Trump dijadual membuat penampilan sulung lah pada Piala Dunia apabila menghadiri perlawanan akhir Ahad ni yang menemukan Argentina dan juga Spain. Katanya selain campur tangannya dalam kontroversi kad merah membabitkan penyerang Amerika Syarikat, Trump tidak banyak terlihat sepanjang kejohanan yang berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada maupun Mexico. serta belum menghadiri sebarang perlawanan setakat ini. Kebimbangan bahawa Piala Dunia akan dibayangi Trump juga tidak menjadi kenyataan. Namun, pada aksi final antara Spain dan juga Argentina di New Jersey ini, kehadiran beliau antara individu paling berkuasa di dunia, itu tidak dapat dielakkan kerana dia akan serahkan piala tersebut. Lepas ini, Trump ni bukan sekadar akan berdiri bersama Presiden FIFA Gianni Infantino serta berjabat tangan dan mengucapkan tahniah kepada pasukan juara bersama wakil-wakil bola sepak dunia seperti Klaus Zeman sebelum ini. Kita tahulah kan, baru-baru ni dia ada sambut apa birthday dia kan, yang ke-80. Sebulan selepas menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-80, Trump dijadual menyampaikan trofi emas kepada kapten pasukan juara, sama ada kapten Argentina Lionel Messi ataupun Spain Rodri. Saya sokong apa? Saya secara jelasnya, saya kali ini saya sokong Spain. Disebabkan dia kontroversi yang berlaku kan, saya sokong Spain kali ini. Anda pula bagaimana? Dan antara artis-artis Hollywood yang banyak menyuarakan rasa tidak puas hati dengan kepimpinan Trump ini adalah penyanyi kumpulan ini. Pernah sekali dia menyuarakan rasa ketidakpuasan hatinya di atas pentas ketika konsert terbesar Metallica. Lapan 44 minit pagi, Perlis Malaysia. Anda di mana waktu ini, kawan-kawan? Steady selalu, mantap selalu, sentiasa dengan vibe positif, melangkah dan terus melangkah untuk kehidupan kita hari ini.

Wow, Metallica di 102.9 Mega Set Patrol untuk anda. Baik, kita nak bagi tahu nanti kita ada soalan kuis yang akan kita bawakan untuk anda. Kuis Piala Dunia saya tak buat lagi tahu. Saya tak buat pada pukul 7, saya tak buat pada pukul 8. Baliknya saya nak buat pukul 9 tak lagi. Jadi anda tunggu untuk memenangi hadiah yang telah pun kami sediakan untuk anda. Kita nak bagi tahu juga tau, sebelum skrin besar yang akan berlangsung nanti, kita ada pelbagai program ataupun pelbagai acara yang akan berlangsung dalam tentatif program Carnival Bola Sepak Madani 2026, di mana pada 18 hari bulan, hari Sabtu bermula 8.30 pagi hingga 6 petang di Sekolah Kebangsaan Raja Syed Alwi Kahangah, pertandingan bola sepak 7 sebelah bawah 11 tahun. Ini dianjurkan oleh PFA, Satuan Bola Sepak Perlis. Kemudian kita ada Mobile Legend Bang Bang, penganjuran e-sport. Itu akan berlangsung pada 18 Julai 2026 hari Sabtu. Manakala pada 19 Julai 2026 hari Ahad bermula 8.30 pagi hingga 6 petang di Sekolah Kebangsaan Raja Syed Alwi, ada pertandingan bola sepak 7 sebelah masih lagi berlangsung, tapi untuk kali ini bawah 15 tahun. Dan majlis penutup akan berlangsung manakala 19 Julai. Ini hari final ni, hari finalnya di dataran Niaga Giant Kahangah. Pertandingan e-football mobile, e-sport akan berlangsung. Kemudian kita ada FC26 Challenge TS5. Kemudian kita ada Crossbar Challenge, Football Skill Challenge, Guess the Flag World Cup 2026 juga akan berlangsung di sana. Kuis interaktif dan Kahoot, cabutan bertuah digital, penyampaian hadiah akan berlangsung juga di sana sebelum kick-off final perlawanan antara Spain dan juga Argentina. Kemudian kita ada tayangan big screen final Piala Dunia. Dan sama-sama kita saksikan kat sana juga ada food truck yang bakal menanti anda. Anda boleh beli macam-macam makanan sambil bersantai bersama dengan keluarga anda sekali-sekala kan. Berjemur embun sekali-sekala. Kita harapkan cuaca hari itu okey lah. Tapi yang paling bestnya hari itu kita ada cabutan bertuah merupakan sebuah motosikal yang akan menanti anda. Dan bagi anda yang ingin mendapatkan t-shirt-t-shirt yang sangat-sangat eksklusif yang telah dibawakan oleh RTM dan juga Perlis FM, kita ada t-shirt eksklusif. Kami sebagai official broadcast, official broadcaster anda. Okay, kita ada t-shirt Piala Dunia 2026 ni yang bakal kami bawakan ke sana untuk kami jadikan hadiah kepada pemenang-pemenang kuis. Maka untuk anda yang berada di sana nanti, anda berpeluang untuk menerima hadiah-hadiah peraduan, hadiah-hadiah kuis dan juga cabutan bertuah yang menanti anda, motosikal. Bukan calang-calang kan? Jangan lupa tahu untuk bersama kami nanti. Sebenarnya kita ada dua yang besar sedang menanti anda. Kemudian kita ada pertandingan P. Ramli yang mengajak anda untuk datang ke Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra pada 23 hari bulan ini nanti. Dan anda boleh sekarang ni untuk peminat-peminat ataupun mereka yang rasa teringin berminat untuk menyertai pertandingan P. Ramli ni, mewakili negeri Perlis ke peringkat pertandingan P. Ramli Zon Utara 2026 ni. Okey, anda boleh masuk ke laman media sosial kami sama ada di IG kami, Instagram kami ataupun Facebook Perlis FM dan juga TikTok Perlis FM. Dapatkan syarat-syarat serta borang pertandingan di sana. Nanti cik ceritakan lagi lah. Nanti cik ceritakan lagi tentang pertandingan P. Ramli. Anda bakal mewakili negeri Perlis ke peringkat Zon Utara nanti.

Datuk Jamal Abdillah dengan Kemana Ke Bawah Hati Yang Rindu. Bawalah ke mana pun Datuk. Takkan bahagia dah lah kan. Baik, nanti 9 pagi kita akan ke Nice FM untuk utama 9 pagi. Kita dengar lagi cerita pasal pertandingan akhir. Pertandingan akhir pula

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

Bersama kami di jam yang terakhir, saya Zali Ahmad a.k.a. Jali dalam Hingga Pagi. Coang-coang je pagi ni sampai 10 pagi nanti. Okey, kita nak bagi tahu kejap lagi. Anda boleh hubungi kita di 04-970-8888 ataupun 970-8877 untuk anda memenangi hadiah soalan kuis yang bakal saya kuudarakan untuk anda sebentar je lagi. Tak tahulah soalan kuis pagi ni. Disediakan oleh KBR. Itu bagi rancangan kami, sama ada ianya mudah ataupun susah untuk anda jawab. Kita tunggu apa soalannya. Saya tak tengok lagi dalam kertas soalan tu. Okey, sekejap lagi dengan saya sekali. Jadi orang kata apa, tertunggu-tunggulah apa soalan yang bakal saya keudarakan nanti. Okey, ada terus setia bersama kami 102.9 MHz Polis FM, Surasi dengan ku.

0: Aisyah dengan aku bukan cinta baru saja berlalu menghiburkan anda dalam hingga pagi ni jam yang terakhir. Kita dapat 9.21 minit pagi seperti yang saya nyatakan. Kita akan kudarakan soalan kuis Piala Dunia untuk anda. Alright, soalannya anda boleh menghubungi kita untuk menjawabnya. 0479708888 tapi jangan dah jawab dalam kita punya WhatsApp tau. Bila jawab dalam punya WhatsApp, cik tak terima lah. Kena hubungi kita, kena calling kita tau. Okey, soalannya dengar betul-betul tau. Siapakah pemain yang dikenali sebagai the king of football? Siapa raja bola sepak dunia? Mudah je soalannya. Siapakah pemain yang dikenali sebagai the king of football? Dah ada pemanggil cepatnya. Okey, hadiahnya merupa voucher makanan untuk dua orang di Maisuki Steamboat Esplanade. Siapa ni? Siapa pemanggil ni? Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Siapa ni talian ni?
1: Saya Bidawati Ismail.
0: Bidawati. Apa khabar pagi ni Bidawati?
1: Oh, okey. Kalau hari tu memang hari berjawab lagi ya.
0: Yang ni soalan yang berbeza.
1: Okey,
0: okay, ini soalan yang berbeza. Okey, lepas tapi okay, okay. Tapi bila awak menang
1: bila yang akut-akutlah kan.
0: Tapi bila awak dah menang yang ni, awak tak ada tak boleh calling lagi tau lepas ni, tak boleh call lagi tau.
1: Tak.
0: Oi, tahu macam marah oi bunyi. Jangan marah. Okey. Alright. Siapakah pemain yang dikenali sebagai the king of football?
1: Pele?
0: Kalau nama sebenar Pele apa?
1: Entah lupa.
0: Edson Arantes do Nascimento atau Pele, betul jawapannya.
1: Ya, peminat okay. Brazil mesti tahu.
0: Oh ya ke peminat Brazil ataupun jawapannya kat ujung jari gitu. Tapi awak memang tahu tentang bola sepak yang
1: sebelum Brazil mesti tahu.
0: Yang sebelum ni awak tengoklah. Bola separuh akhir apa semua.
1: Tengok juga sikit-sikit.
0: Tengok juga tapi final nanti kena tengok sungguh-sungguhlah kan.
1: Boleh lah.
0: Boleh.
1: Tak minat dua-dua.
0: Tak minat dua-dua. Awak tengok pasukan yang awak minat je lah.
1: Walaupun kita pernah jumpa Messi.

0: depan mata tapi tak minat juga.
1: Eh, betul ke awak pernah tengok mesin depan mata kat mana?
0: Waktu tu di Padang, Kuala Selindra.
1: Oh, waktu perlawanan Piala Dunia remaja dulu kan?
0: Ya.
1: Tahun berapa waktu tu?
0: Saya tak ingat tau. Tapi waktu tu tengok muka kita waktu tu dah Messi keluar di media yang atas. Kenapa macam dah tengok muka benda ni?
1: Macam mana tengok
0: muka benda ni? Saya dah tengok berdepan gitu.
1: Ya. Waktu tu Messi tak terkenal lagi pun. Orang tak
0: mana
1: kenal.
0: Mana nak kenal? Budak ni nak jadi apa?
1: Ya, dia seorang
0: kalau
1: budak.
0: Kalau aku tahu budak tu nak jadi Messi yang sekarang, kita pergi beli kodak dan ambil gambar.
1: Zaman kodak. Betul-betul. Waktu tu kan Perlis, sebenarnya orang tak tahu yang Messi pernah datang ke Perlis.
0: Ya.
1: Itu boleh
0: jadi. Saya pun tak tahu budak tu Messi.
1: Tak tahu budak tu Messi ya. Itu boleh jadi soalan juga untuk saya. Pada hari final nanti saya akan buat soalan tu.
0: Kan. Ya, kalau kita tahu budak tu nak jadi Messi sekarang, law ni, tak.
1: Saya juga teringat lah, banyaklah pemain-pemain yang profesional yang ternama yang datang ke ni. Antara yang paling terkenal sekali adalah Messi lah, yang pernah berada di negeri Perlis. Siapa pun tak tahu benda tu.
0: Ya, yang saya jumpa Andri pun tak jumpa, dia main kat badan lain.
1: Siapa?
0: Badan Andri yang main kan?
1: Ya. Ramai yang datang. Okay,
0: tak jumpa yang lain.
1: Oh ya, yeah. Tapi yang
0: Messi kita, je jumpa.
1: Messi yang
0: mungkin ada main lain tapi tetap jumpa betul-betul
1: ya. Ya. Waktu tu usianya belasan tahun je waktu tu kan?
0: Kita pemuda dia waktu tu.
1: Okey, sudahlah. Awak dah menang dah soalan ni ataupun awak dah ada jawapannya. Jangan letak telefon tau.
0: Tak.
1: Alright, tahniah untuk Widawati.

Nah, ini Fasal Amal bersama dengan Aziz Harun dan juga Aisyah Retno dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Hoi, best lagu tu kan. Relax, layan je. Okey, jangan lupa tau, sekali lagi saya selalu awalkan benda ni kerana kita melibatkan RTM sebagai penyiar rasmi bola sepak pada dunia. Jangan lupa untuk anda memenangi cabutan bertuah berupa sebuah motosikal dan juga JC yang sangat menarik ataupun t-shirt eksklusif dari RTM yang bakal kami bawakan untuk anda dibawa ke sana. Okay, dan juga kita ada hadiah radio untuk anda, mini radio, dan juga kita ada mark yang eksklusif dari Perlis FM untuk kita bawakan ke sana. Dan banyak lagi lah hadiah-hadiah yang dibawakan oleh rakan-rakan penaja yang lain ataupun rakan-rakan kerjasama yang lain, contohnya daripada Kementerian Belia dan Sukan, daripada Persatuan Bola Sepak Perlis, yang ini adalah pengajar-pengajar besar lah, ketului gitu, dalam skrin besar bola sepak piala dunia yang akan berlangsung dalam tayangan skrin besar bola sepak piala dunia yang akan berlangsung di dataran Niaga Giant. Jadi anda jangan lupa untuk bersama kami. Anda jangan lupa untuk bersama kami di 102.9 MHz ini untuk kita terus war-warkan kepada anda apa yang akan berlangsung. Kerana sebelah siang ya, kita ada e-sport, ada bola sepak 7-11 dan sebagainya yang telah dibawakan untuk anda, bermula daripada 18-19 hari bulan, kemudian 20 malam pada detik finalnya. Rasai pengalaman bersama dengan keluarga, bersama dengan orang ramai. Kita rasa ribuan orang yang akan hadir pada malam tersebut untuk menyaksikan Piala Dunia ni. Jadi ini jadikan satu kenangan untuk anda, kenangan besar untuk anda. Jangan lupa untuk hadirkan diri. Kalau tengok rumah sorang-sorang tak best lah kan. Beli koci bagi banyak-banyak. Beli kacang bagi banyak-banyak. Kita lepak sama-sama. Kita lepak ramai-ramai untuk menyaksikan skrin besar bola sepak piala dunia yang dibawakan untuk anda oleh artinya sebagai penyiar rasmi bola sepak piala dunia. Kami bekerjasama dengan pengajar utamanya KBS dan juga PFA, Persatuan Bola Sepak Perlis, yang sememangnya menjadi ketulur yang sangat hebat lah kan. Ada banyak lagi lah peraduan-peraduan yang menanti anda sebelum kick off final.

0: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Ya, itu juga jangan lupa tau. Antara satu yang besar yang menanti anda, anda boleh pergi ke kami punya laman sosial sama ada di Instagram, TikTok, Perlis FM dan juga Facebook untuk anda dapatkan borang dan syarat penyertaannya. Dan juga boleh datang terus ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Negeri Perlis ni, ke Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra ni, untuk anda dapatkan borang penyertaannya di kaunter rela kat depan tu. Abang-abang rela kita rela menanti gitu. Ataupun kalau tak sempat lah, duduk jauh hari ni pada hari pertandingan tu baru nak balik, boleh terus. Tapi jangan lupa berlatih siap-siap balik pada tarikh tersebut 23 hari bulan untuk dapatkan terus borang. Dan anda boleh walk in dengan mengisi borang terus masuk nyanyi je. 9 pagi sampai 4 petang tau. Jadi jangan lupa untuk menyertainya. Anda mungkin yang kami cari untuk mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara dulu. Lepas Zon Utara barulah wakil Zon Utara pergi ke peringkat seterusnya sampai ke Sarawak nanti. Gitu. Jadi untuk tahun ni siapa pula peserta Piramli yang bakal mewakili negeri Perlis? Piramli yang mana pula yang bakal mewakili negeri Perlis? Kedah dah ada dah pemenang dia. Perlis belum kita ada lagi. Okey, maka datanglah pada 23 hari bulan nanti. Kita ada Iromil Pan, Janji Kau Ingkari. 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

depan dengan single terbarunya Janji Kau Ingkari. Kita tinggal lagi 20 minit lagi ke pukul 10 pagi. Saya akan akhiri tugasan saya pada pukul 10 pagi nanti. Adik, kenapa tak pelidikan, tak buka talian untuk tanya pendengar-pendengar berapa gol yang mereka nak dan sebagainya. Okey, sabar, itu hari Ahad baru. Best kan? Nah, hari Ahad nanti ada 2 hari lagi. Hari Ahad nanti kita tanya berapa gol yang anda inginkan, siapa yang menang, Argentina atau Spain. Hari Ahad baru best sebab malam tu ada perlawanan. Pagi Ahad tu kita bising-bising pasal tu. Tapi bukan saya lah hari tu. Kan saya, kekandan saya. Jojo akan terus bersama dengan anda. Okey, di mana saya dan juga Ryan serta siapa lagi, Bella dan juga Syafiq, kami akan berada, kami akan turun padang untuk memastikan kami sebagai pengacaranya untuk buat bising lah. Hinga-binga di tempat kejadian sehinggalah ke kick-off perlawanan akhir antara Spain dan juga Argentina. Jadi ramailah di antara penyokong-penyokong tu dah tahu dah, bukan dah tahu, dah ada dalam diri mereka dah siapa yang mereka sokong sebenarnya. Ada yang dari awal lagi dia tetap Argentina, aku cakap lah apa pun, dia tetap Argentina. Ada yang dari awal lagi dia memang mati-matian dengan Spain. Ada yang dia tak kisah pun siapa menang pun, sebab dia tak minat bola. Tapi oleh kerana adik dia, abang dia, boyfriend dia, girlfriend dia minat bola, dia pun kena minat jugalah. Ada juga yang macam tu, dia tak kisah pun siapa menang, asalkan dia boleh tengok bola sama-sama. Kan, tak apalah, apa kedudukan anda, apa pun cita rasa anda, semoga kita bahagia sudahlah kan. Dan anda menyambut aktiviti yang kami lakukan di Perlis FM ni ataupun di RTM sebagai penyiar rasmi bola sepak piala dunia anda. Itu yang kita mahukan. Alright, terus layan Perlis FM, serasi denganku. 9.42 minit pagi. Jangan lupa untuk dapatkan JC-JC menarik ataupun T-shirt menarik yang kami sediakan untuk anda. Your official broadcaster.

dan Perlis FM. By frekuensi 102.9 MHz. Serasi denganku.

suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

terima kasih terus setia bersama kami 102.9 MHz. Pastikan kesetiaan anda terus melekat di sini macam kopi opekat gitu. Bersama dengan Atika Nordin yang akan terus menemani anda selepas saya nanti hinggalah ke pukul 2 petang. Ada nantikan lagi tau, ada soalan-soalan kuis yang membawakan anda, yang membawakan anda hadiah-hadiah menarik yang menjadikan anda pemenang hadiah soalan kuis Piala Dunia 2026. Kami penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia anda. Saya Zali Ahmad, cukup sampai di sini pertemuan kita untuk Ingat Pagi sesi Jumaat 17 Julai 2026. Untuk kaum Adam semua, jangan lupa hari ini kita ada temu janji. Tak imam pagi makan kenuri. Selalu saya ingatkan pasal tu. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

di ruangan hangat Lee. Dan sebelum itu, Syirah ucapkan juga terima kasih kepada rakan setugas tadi yang menemani anda di ruangan hingat pagi dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi. Dan untuk waktu ini, Syirah menemani anda semua di ruangan hangat Lee. Jadi, terus mendengarkan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Perlis FM serasi denganku.

0: Kacamata Afgan baru sahaja berlalu untuk anda. Eh, suara siapa pula ni?
1: Ramai pula dah.
0: Ramai pula. Sebenarnya ada.
1: Ada je.
0: Siapa?
1: DJ Atika.
0: Hai, terima kasih. Kita tadi ni Aina Syura Rara dah pun ganti sekejap saja. Terima kasih
1: Syura. Syura test lah. Syura jarang ruangan ni. Syura nak test boleh ke?
0: Syura ambil sampai pukul 2 pun boleh. Syura Rara.
1: Tak boleh, Syura nak sekejap je.
0: Tak cukup raw lah. Raw betul. Baiklah, terima kasih Syura teman anda. Eh, 28 minit Syura.
1: Bawa kita ke jam 10.28 minit pagi dan
0: 28 minit jadi teman anda. Tapi tak apa, siapa yang dengar suara Syura petang ni lah dalam hemo-hemo kita enjoy ke apa sih?
1: Yang tu yang sebenar. Yang ni bukan yang sebenar.
0: Itu diri sebenar.
1: Ini kita pura-pura je.
0: Ini pura-pura. Sihat. Baiklah, terima kasih dan anda bersama dengan saya Atika Nordin. Saya rasa dah hampir satu minggu saya tak di ruang udara.
1: Mesti ramai yang rindu-rindukan.
0: Syura rindu tak?
1: Di mana Kak Atika?
0: Syura rindu tak?
1: Syura mesti dah rindu.
0: Okeylah Syura Rara. Daripada dia menjadi buka-buka, saya akan sambung tugasan hinggalah ke pukul 2 bagi edisi Jumaat.
1: Yay.
0: Hari ini. Okey. Wah, baru dengar gembira tu ya.
1: Yay.
0: Okay, tak lah lagu tu.
1: Alright. Boleh sambung makan nasi lemak balik. Okey. Teruskan dengan Perlis FM.
0: Serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP.
1: Belum lagi eh, tak apa.
2: Halo, hai. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ya, saya. Apa khabar orang Amiri?
1: Baik. Apa khabar orang sana?
2: Kami khabar baik lagu tu, alhamdulillah.
1: Wow. Cerok ke mana pagi ni?
2: Sudah, kami dah makan pagi tadi ni. Orang-orang sini panggil nyorok. Nyorok breakfast pagi.
1: Nyorok, betul. Breakfast. Nyorok ke mana pagi ni?
2: Nyorok dekat warung-warung kokok ni je. Dekat-dekat ni je. Kita berkena roti telur. Nyorok dekat orang Miri.
1: Dah lagi. Sat lagi.
2: Awak dengar macam radio utara juga sana tu.
1: Almaklum lah. Orang rumah saya pun orang Kedah juga orang utara. Jadi boleh lah cakap tak apalah.
2: Tapi
1: di rumah kami rojak.
2: Kalau dengar Sarawak ni punya bahasa, orang cakap tak jauh beza juga dengan utara kan?
1: Betul. Sebab kalau di Miri pun, kalau di Sarawak pun, dia lebih kurang A di belakang dia. Utara pun dia A juga belakang dia. RR dia pun ada bunyi pelat-pelat R.
2: Betul.
1: Dia
2: bunyi dia kan.
1: Jadi, lebih kurang sama je.
2: Jadi tak macam ayam dengan itik bercakap lah. Faham lah, sama-sama faham kan?
1: Boleh.
2: Kalau dekat sini bukan boleh eh. Kalau dekat sini boleh terus tu.
1: Oh, boleh teruk tu. yang saya tahu mak saya aja tu jelah. Awak ayak ni ceroy.
2: Awak ayak tu ceroy. Kalau ceroy kena kucai sikit, kucai bergula sikit.
1: Kucai bergula sikit. Kalau kopi tu, awak kopi ni. Kopi apa? Pahit tapi apa?
2: Pahit.
1: Apa?
2: Pahit tawak hapiak. Tawak hapiak.
1: Tawak hapiak. Tawak hapiak. Apa kalau manis melencun?
2: Manis meleceh.
1: Manis meleceh.
2: Kalau cun melecun, cun melecun.
1: Lebih kurang lah. Kalau bersikal sana gerek kan?
2: Betul. Jun naik gerek, kita carry kot belakang.
1: Kalau kat sini gerek, dia panggil lain. Gerek kalau kat sini panggil couple.
2: Oh, panggil couple pula?
1: Couple, gerek maksudnya bercinta lah, bercinta. Berpasangan.
2: Oh, macam tu. Tapi kalau bersikal ni panggil apa?
1: Kalau basikal lah.
2: Oh, basikal lah. Basikal.
1: Betul.
2: Perlis tak cakap macam tu. Kita cakap lagu tu.
1: Oh, lagu tu. Kalau sini cakap, oh macam ya.
2: Oh, macam ya.
1: Macam ya. Kalau di Sarawak lah.
2: Ya.
1: Macam ya.
2: Macam tu. No, macam-macam.
1: Okay.
2: Ya.
1: Betul. Esok DJ Atikah besok eh?
2: Dia
1: bertugas.
2: Esok pukul silang beraya pada sebelah petang ya?
1: Bukan, sebelah pagi.
2: Sebelah
1: kita
2: pagi. Kita
1: akan berada pukul 11.10 minit pagi besok.
2: Oh, 11.10 minit pagi. Ya, saya ni sebenarnya baru masuk, baru lepas holiday lah katakan. Masih mood holiday.
1: Wow. Holiday pi mana ni?
2: Pi sana, pi sitok, pi sinun semua. Kita pi semua tempat.
1: Mana tahu pi Krabi ke, pi Hatnyai ke, pi Danok ke.
2: Pi kok-kok dekat je, tak pi jauh eh.
1: Tak apalah. Saya pun sama juga. Kalau pi sana pun memang tak bisa pi Kok Diang.
2: Oh, tak bisa pi Kok Diang. Dekat sangat Kok Diang sepadan Perlis.
1: Oh, iyalah kan. Yeah.
2: Jadi kalau nak menjawabkan soalan tadi, ya, yeah. Esok akan bersama dengan saya dalam segmen Hangat Lead. Dekat Perlis ni Hangat Lead.
1: Betul, memang Hangat Lead.
2: Nama segmen pun lead. Hangat Lead.
1: Cuaca pun memang panas lit-lit.
2: Betul sekarang ni. Tapi kadang-kadang main waktu petang ke malam ni nak hujan sikit.
1: Alhamdulillah. Okeylah macam tu.
2: Sana macam mana? Okey ke?
1: Sini pun sama juga. Kadang-kadang tiba-tiba ada hujan. Macam semalam pagi bukan main panas lit-lit. Tapi apabila sebelah tengah hari ataupun petang, tiba-tiba hujan lebat. Macam tu lah.
2: Macam tu. Saya rasa orang Perlis kali ni dengar silang budaya, dia pun tak tahu yang mana satu orang Sarawak, mana satu orang Perlis. Sebab cara bercakap tu macam orang utara betul lah kan.
1: Betul lah. Saya pun confused juga sebenarnya.
2: Kalau cakap dengan orang rumah, cakap macam mana?
1: Saya ketegak juga. Dia cakap bahasa dia cakap utara, saya cakap Sarawak. Jadi dua-dua boleh faham.
2: Dua-dua faham. Takkan belajar.
1: Dua-dua boleh faham. Betul, betul. Kalau balik kampung, what to do, apa boleh buat? Saya kena cakap utara lah.
2: Cakap utara lah. Okay, itu yang boleh cakap utara tu.
1: Betul, kena lagi mak saya tu, anak buah saya tu. Memang pekat lik. Kat cakap utara dia.
2: Bukan likan utara dia kan. Itulah keistimewaan ni dalam silang budaya ni. Pendengar-pendengar semua boleh dengar. Kan? Macam dialek orang Sarawak, dialek orang utara. Kalau dekat Perlis ni, kita ada banyak jenis dialek tau.
1: Oh, iya ke?
2: Iya, tak semua cakap kalau macam tu. Tak semua cakap sama.
1: Kalau sebelah Arau, lain lagi lah.
2: Arau tu macam atau standard lagi lah. Kalau yang dalam, yang betul-betul dalam ni macam belah Bintong, belah Cuping kan. Dia pun cakap tu dalam betul lah. Saya pun kena orang kata kena dengar betul-betul lah nak faham tu.
1: Oh, rupanya begitu.
2: Tapi tak apa, saya tak akan bagi awak confuse. Saya akan cakap standard je lah esok ni.
1: Okeylah, kita cakap biasa je, standard je. Yalah, cakap lestak je. Saya cakap lestak.
2: Utara standard lah. Kalau Kedah tu dengan Perlis punya style hang aku, kami hampa standard lah. Penang semua zon utara akan faham lah.
1: Betul, betul. Saya pula cakap utara.
2: Itulah, saya pun cakap utara. Siapa Sarawak, siapa utara ni.
1: Betul, betul, betul. Okey, esoklah kita sebenarnya. Lain pun dah okey kan,
2: Adik Atika? Ya, betul.
1: Untuk esok, sebenarnya Atika, saya penasaran bahasa Indonesia pula keluar. Saya sebenarnya beberapa kali sebenarnya kalau balik ke utara kan, saya lalu ke RTM Perlis sana. Best. Macam ni rupanya RTM Perlis.
2: Pernah tapi sampai.
1: Selalu pergi ke, selalu macam nak pergi Padang Besar, nak makan ke nak makan ke tepi-tepi laut tu, ke tepi-tepi laut tu lah.
2: Yelah, makan laksa ke
1: akan. Makan laksa ke apa nama kedai laksa dekat dataran tu,
2: Laksa Kuala Perlis lah kan. Laksa Kuala Perlis lah yang famous dekat sini.
1: Betul-betul. Aduh, kat situ sedap tu.
2: Sedap no. Saya pun dah teringat dekat Sarawak, laksa Sarawak tu sedap sangat. Bila pula nak sampai Sarawak ni kan.
1: Yalah kan, kita ada satu silang budaya. Betul. Satu lagi apa?
2: Stesen Berkembar.
1: Stesen Berkembar.
2: Ya, betul.
1: Yang Stesen Berkembar tu, kita kena pergi ke sana.
2: Betul.
1: Bukan rezeki kan, bukan dah tak ada lagi kan. Tak apalah, hari besok kita akan bercerita berkenaan dengan topik Ray, tempat Ray paling Ray esok eh.
2: Boleh. InsyaAllah.
1: Saya tahu sebenarnya tempat paling Ray kat sana.
2: Tak ada nak share, mereka tahu dah lagu mana cerita ni.
1: Tak apa, pendengar tak tahu lagi. Betul lah, pendengar. Kita cakap miri.
2: Miri. Kalau sana orang cakap apa, kelakar Sarawak, betul?
1: Betul. Kalau cakap Sarawak, kelakar Sarawak.
2: Kelakar. Okey.
1: Tahu lah.
2: Tahu lah juga sikit-sikit.
3: Pernah main Sarawak ke?
2: Pernah. Beberapa kali jugalah datang ke Sarawak.
1: Main miri ni pernah?
2: Miri tak pernah. Kalau daripada kecilnya, saya pernah sampai Santubong.
3: Awak ada lagu tu. Tak main Sarawak, tak main miri.
2: Mereka tak bawa pi. Dan itu juga ada yang bawa bintang kecil ke Kuching Sarawak lah.
1: Betul. Betul.
2: Miri mereka tak bawa pi lagi.
1: Tak apa, nanti next time nanti alang-alang ke Kuching. Baik, terus ke miri eh.
3: Pakai bas tak lama.
1: Jangan S1. Kalau pakai bas tu, kalau naik bas tu, umpama lebih kurang dari Johor ke
2: Alastak.
1: Perjalanan dia. Betul.
3: Sik dah jauh.
1: 12.
3: Kau kena madahnya sik jauh.
1: 14.
3: Asak dia percaya. Bukan madahnya jauh. Dia simuk datang ke lah jeraknya.
2: Sudah tak faham dah aku.
1: Tak faham dah dia. Dia dah tak faham dah.
2: Tak apalah, Sarawak memang besar. Kalau dekat Perlis ni orang kata besar ke lembut aje. Sehari pusing pun dah habis dah.
1: Ya, betul. Tapi seronok jalan kat sana. Makan kat sana pun best lah. Sotong celup tepung dia. Sedap lah.
2: Sedap cakap pasal makanan kan.
1: Itulah. Lapar ni. tak tak sarapan lagi ni.
2: Ya, itu dia.
1: Okeylah, dah jadi kah? Besok kita akan ke udara lagi eh.
2: InsyaAllah
1: pada pukul 11.10 minit pagi.
2: Baik.
1: Juga kepada pendengar-pendengar semua dalam Silang Budaya Media FM dan juga Perlis FM esok hari bersama dengan Fas, saya Fas dan juga DJ Atika.
2: Betul, saya. Terima kasih Fas.
1: Okey, terima kasih DJ Atika.
2: Ya, terima kasih.
1: Jumpa lagi.
2: Bye.
1: Bye.
2: Itu dia, anda telah pun bersama dengan saya dan juga rakan saya Fas yang mana di Silang Budaya Miri FM. Kita bawakan untuk anda yang nak dengarkan esok ni, pastikan anda dengarkan secara langsung. Kita akan bersiaran melalui 102.9 MHz di RTM Klik, juga di live di Facebook Perlis FM dan juga di Miri FM. Terus dengar.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.
1: Perlis FM suasai dengan ku, itu dia yang kita baru saja war-warkan untuk anda, pertandingan Bintang P. Ramlee yang bakal tiba tak lama saja lagi. Jadi untuk peminat lagu-lagu klasik, lagu-lagu era P. Ramlee Saloma, untuk anda tonjolkan bakat, bolehlah datang ke Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis, pada 23 Julai 2026. Okay, alright, dan masuk jam yang kedua, anda masih bertemu dengan saya di sini, Atika Nordin, untuk anda tengah memandu. Selamat dalam pemanduan anda, selamat sampai ke destinasi. Mungkin anda yang duduk biar frekuensi Poly FM berlegar-legar dalam kereta tu kan, jangan duduk kali ya, pastikan anda terus menjadikan Poly FM sebagai pilihan anda. Pelbagai lagi perkongsian yang bakal kita bawakan untuk anda selama 4 jam untuk edisi Jumaat hari ini, 17 Julai 2006, bersamaan 2 Safar 14.48 Hijrah. Atika Nordin terus teman anda, terus dengarkan hanya untuk anda di Hangat Late Poly FM. Surasi Denku.
2: Annyeong, Sarahe. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: pagi. Terima kasih untuk anda. Tengah dengar hangat lik. Cuaca pun agak hangat lik-lik dekat luar tu kan. Baiklah, untuk anda pasti di Polis FM 102.9 MHz. Salam Sayyidul Ayam, hari Jumaat yang penuh barakah ini. Terima kasih kerana terus menjadikan Polis FM sebagai radio pilihan anda, walau di mana jua anda berada. Jam yang berikutnya kejap saja lagi kita dah pun nak masuk di ruangan yang berikutnya untuk pendengar setia di
1: Sega. Kita happy, Sega. Kita sihat, Sega.
0: Kita ada Sega dan kita ada Turun Saji ya. Jam 11.15 pagi tengah hari. Selepas ini jadi jangan kemana-mana, dengarkan ini, Mengintai dari Tirai Kamar, Exist. Lagu yang terpaling hangat, hangat lit, Polis FM. Selasih dengan gue.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

dengan ku. Kita dah pun nak menghabiri ke pukul 12:30 hari untuk kita dengarkan seketika sahaja selepas ini untuk utama 12:30 hari menerusi Nasional FM dan kembali di jam yang berikutnya. Okey, dan untuk jam yang berikutnya kita akan kongsikan untuk anda di ruangan tudung sahaja dan sega. Dan untuk anda yang nak kirim ke ucapan WhatsApp di konti 017-454-1688. Dengarkan Salasa Dakat Abu featuring Yosra hanya di Hangat Lee Polis FM. Serasi dengan ku.

0: Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo, bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika acara, kau akan kujaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi. Zain Nakal. Bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

0: RUUKON 2026 Perkukuh Rizab Kewangan Negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 12 tengah hari. Rang Undang-Undang RUU Kumpulan Wang Amanah Negara KUAN 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat semalam memperkukuh KUAN sebagai simpanan antara generasi negara bagi memastikan rizab kewangan berkekalan untuk generasi kini dan masa depan. Menurut Kementerian Kewangan MOF, langkah itu merupakan pembaharuan menyeluruh pertama terhadap KUAN sejak penubuhannya pada 1988. Pembaharuan dalam RUU itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh pengurusan kewangan awam serta memelihara kekayaan negara secara mampan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mempercepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu NUA menjelang 2030. Langkah itu bagi memastikan komitmen global diterjemahkan kepada tindakan nyata. Demikian menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming pada mesyuarat peringkat tinggi Semakan Pertengahan Penggal NUA di New York. Jelas beliau, Semakan Pertengahan Penggal NUA tahun ini penting untuk membolehkan negara anggota beralih daripada penilaian kemajuan kepada pelaksanaan pelaksanaan tindakan yang memberi impak kepada jutaan penduduk bandar. Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 bakal menjadi platform penting untuk membincangkan isu kawal selia digital semasa seiring evolusi pendekatan Malaysia. Perbincangan bakal tertumpu daripada meneliti amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar serta perundangan termasuk Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan MCMC Eneng Faridah Iskandar berkata, perkembangan itu menunjukkan evolusi kawal selia digital negara daripada peringkat mengkaji amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia. IRC 2026 akan diadakan pada 21 dan 22 Julai ini di Ibu Negara. 7 individu termasuk seorang majikan berstatus pemastautin tetap ditahan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran di Semenyi Selangor. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu dijalankan di sebuah premis perniagaan dan premis makanan. 5 lelaki dan 2 wanita warga asing ditahan berusia antara 27 hingga 57 tahun. Turut disita 31 pasport Bangladesh, 1 pasport Thailand serta wang tunai berjumlah lebih RM48,000. Sindiket itu dipercayai mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran dengan menyasarkan majikan tempatan di Lembah Klang. Pasukan Gerakan AM PJA menahan seorang lelaki dan merampas 1,200 anak pokok bersama sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM133,000 di Kampung Kual Tok Deh, Rantau Panjang, Kelantan. Komander Brigit Renggara PJA SSC Ahmad Razif Hussein berkata pihaknya mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa pelbagai jenis anak pokok dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Anak pokok berkenaan disyaki berisiko membawa serangga perosak dan penyakit tumbuhan. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak Isnin lepas ditemukan maut dalam kemalangan di kilometer 8.2 Jalan Keluang, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Othman berkata, mangsa Muhammad Nasrul Haq Kamaruzaman dipercayai keluar dari rumah di Felda Simpang Waha pada 11 malam Sabtu lepas dengan menaiki motosikal secara berseorangan ke rumah rakannya di Kampung Temenin Baru. Mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya dipercayai terbabas. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya, Persaingan merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 bermula secara rasmi esok dengan proses penamaan calon dan tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan esok terarah kepada 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Bakal calon akan mengemukakan kertas pencalonan masing-masing dari pukul 9 hingga 10 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian pada 1 Ogos, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Seramai 889,490 pemilih terlibat, terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Syarikat Pertahanan Korea Selatan Korea Aerospace Industries KAI Limited menyelesaikan penghantaran 6 lagi jet latihan T-50I ke Indonesia. Agensi berita Yonhap melaporkan kontrak itu ditandatangani untuk membekalkan pesawat T-50I kepada Tentera Udara Indonesia pada 2021 dengan penghantaran bermula pada Februari. Pengeluar pesawat itu pada mulanya memeterai perjanjian untuk membekalkan 16 jet latihan T-50 ke Indonesia pada 2011 dan kini telah menghantar 22 pesawat. Beberapa bandar dan jabatan di seluruh selatan dan tenggara Iran terkena serangan Amerika Syarikat ketika serangan berterusan untuk malam ke-6 berturut-turut. Menurut penyiar nasional Iran, seorang terbunuh dan 8 lagi cedera dalam serangan di kawasan kejiranan di Bandar Pelabuhan Selatan, Bandar Abbas. Serangan berasingan Amerika menghentam 2 jambatan berhampiran Bandar Khamir di wilayah Hormuzgan menyebabkan seorang terbunuh. Turut dilaporkan 4 letupan di sepanjang pantai selatan Pulau Kemsh. Letupan turut kedengaran di Sirik. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar dilaporkan meminta serangan peluru berpandu yang disasarkan ke negara berkenaan. Perkembangan itu dimaklumkan Kementerian Pertahanan Qatar menerusi platform X. Wartawan AFP di Doha turut melaporkan mendengar beberapa letupan berlaku. Keamanan, keselamatan dan kemakmuran dunia hanya dapat dicapai melalui perjuangan tegas tanpa kompromi terhadap semua organisasi pengganas. Demikian menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beliau berkata demikian susulan salah satu cubaan rampasan kuasa paling kejam dalam sejarah politik Turki yang berlaku tepat 10 tahun lalu pada 15 Julai 2026. 2016. Tegas beliau, perjuangan menentang keganasan memerlukan kerjasama antarabangsa dan terus menjadi agenda utama dasar luar negaranya. Brazil mengecam tarif baharu Amerika Syarikat ke atas eksportnya, mengancam tindak balas ekonomi serta-merta dan akan membawa isu itu kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Agensi berita Anadolu melaporkan langkah itu merenggangkan lagi hubungan yang telah tegang antara kedua-dua pentadbiran menjelang pilihan raya Presiden Brazil pada Oktober. Terdahulu, pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan tarif pukal 25% ke atas barangan Brazil tertentu yang memasuki Suki Amerika berkuat kuasa 22 Julai.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Argentina dengan Spanyol pada awal pagi Isnin, ruang udara bandaraya New York yang diselubungi jerebu mencetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi. Amaran kualiti udara dikeluarkan di bandaraya berkenaan. Susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, hujan yang dijangka berlaku pada Sabtu mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Dalam pada itu, perlawanan akhir Piala Dunia tidak hanya tertumpu kepada pertembungan antara Lamine Yamal dengan Lionel Messi semata-mata, malah turut mempertemukan semula pengurus Spanyol Luis de la Fuente dan bekas anak muridnya Lionel Scaloni, sekaligus menguji kemampuan taktikal Scaloni yang pernah menimba ilmu bawah bimbingan de la Fuente di Akademi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Spanyol di Las Rosas pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Mesej Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lorat anak perlih. Hashtag
2: ya dah.
1: Kawan ni lah. Mengkala. Mengkala bermaksud bila. Ia digunakan untuk merujuk kepada situasi bertanya tentang masa. Contohnya,
3: hello kak, assalamualaikum. Apa khabar? Rindulah kak hang kak.
4: Hello Aino, waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik gitulah. Sama lah, kak merindu kak kau dik.
3: Ni kak, kami semua duk teringat kak hang. Mau duk indak sebut je. Mengkalah hang nak balik pelih.
4: Itulah, insyaAllah kau try ejah tengok nak balik. Kapalah puluk main sini. Mengkalau nak main.
1: Lorat anak perlih. Hashtag
2: ya dah.
1: Kawan ni lah.
5: Hai, jom bersama kami di Perlis FM.

pencarian bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

0: outlet celebrity dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.
1: Tak payah nak

Dengan ku 12.33 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat untuk anda bersiap siaga untuk menunaikan kewajipan seluruh muslim-muslimat untuk waktu solat fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis hari ini, iaitu ada pukul 1.27 minit tengah hari. Ramainya yang hantar dekat ruangan WhatsApp ni. Saya baru buka ni, ha, bertalu-talu bagi kirimkan. Terima kasih. Okey, dan untuk yang kirimkan di ruangan tudung saji, terima kasih banyak-banyak. Kita ada pendengar setia kita, Kak Ngah, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini di Kampung Batu 18, menu Kak Ngah hari ini gulai ikan talapia goreng, ikan bawai, sambal belacan, ulam pucuk beluntah yang rebus. Jemput makan di Jatika dengan kawan. Terima kasih Kak Ngah. Juga seterusnya kita ada Cik Nin. Katanya hari ini ringkas saja, sambal tumis, ikan goreng, ikan ayam asam picit dan ulam kampung Jatika. Rezeki tengah hari ini, alhamdulillah. Rezeki semuanya, menu ringkas ke tak ringkas ke, semua itu adalah rezeki yang telah pun tertulis, termaktub. Terima kasih untuk perkongsian ya. Seterusnya kita juga ada Abu dari Kelate. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Katanya moga dipermudahkan segala urusan anda. Terima kasih. Baik, seterusnya kita ada lagi dari Sungai Paya. Atika hari ini macam nak hujan gaya belah-belah petang ni. Tapi nak kongsikan juga, akak masak asam pedas semilang dengan biji cempedak, ayam asam, buah terung, bulu dengan ulam pegaga kemangi. Ada juga petai diselitkan. Jemput makan semua. Ya Allah, sedapnya. Selamat menjamu selera saya ucapkan untuk anda. Semoga hidangan itu memberikan anda kesihatan yang baik, dan anda pun bersemangatlah dalam menjalankan tugasan harian anda. Okey, di Produce FM kita ada pelbagai yang menarik untuk anda, yang kita sediakan sepanjang minggu ini, bulan ini dan juga akan datang dengan pelbagai program yang menarik. Kalau anda ikuti, kita telah pun selesai untuk uji bakat bintang kecil dan tak lama saja lagi pula untuk uji bakat bintang Piramli pula yang akan kita bawakan untuk anda. Jadi nantikan bersama, saya ada bahan nak dikongsikan untuk anda selepas ini. Kita berhak seketika dengarkan ini daripada Ray, Where Is My Husband, Hangat Lead.

0: Li.
1: Hai pendengar-pendengar Peris FM.
2: Siapa kata boleh? Boleh. Kata boleh.
1: Dalam kita membuat sesuatu perkara atau tindakan, kita latih diri kita untuk berkata boleh terlebih dahulu. Apa-apa yang kita cuba nak buat atau baru nak buat contohnya, kita sebutlah boleh dulu. Bila kita kata boleh kan, 50% daripada diri kita yang bersifat minda separa sedar sebenarnya telah membenarkan untuk kita melakukan perkara tersebut. Cuba kata boleh. Lepas kata boleh, berfikiran boleh. Akhirnya kita boleh melakukan. Cubalah. Padu Verstyle Semasa.
0: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.

Sehingga Polis FM terwasi dengan ke 12.49 menit tengah hari. Selamat tengah hari, salam Jumaat. Sinar Duha masih lagi menyinari hari ini untuk anda. Mungkin anda yang sedang menunaikan ibadah sunat duha, alhamdulillah. Moga-moga waktu ini Jumaat penuh barakah ini lancar urusan rezeki kita hari ini. Semoga segalanya dalam keberkatan, keredaan dan dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, untuk anda sekarang ini dah pun menghampiri ke pukul 1 tengah hari. Saya yakin semua tengah segak-segak sekarang ini untuk kaum Adam, terutamanya nak pergi menunaikan solat fardu Jumaat, kewajipan di hari Jumaat hari ini. Alhamdulillah, nantikan bersama juga untuk khutbah Jumaat Madrasah Sinar Sinar FM yang kita bawakan untuk anda ketika solat Jumaat nanti. Dan maksudnya pada hari ini, waktu solat fardu Jumaat dan juga waktu fardu Zuhur pada pukul 1.27 minit tengah hari. Saya nak kongsikan juga untuk anda berkenaan program Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs Perkeso Negeri Perlis 2026 yang mana akan diadakan pada hari Sabtu dan Ahad 25 dan 26 Julai 2026 bermula jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Dewan CV Arau, yang mana terdapat lebih 20 majikan dan 2,000 kekosongan jawatan ditawarkan kepada rakyat negeri Perlis, terutamanya golongan belia yang sedang mencari pekerjaan. Jadi anda dijemput hadir untuk ke Carnival Kerjaya pada kali ini. Mungkin anda tengah cari kerja ataupun nak mencuba bidang baru, kan, manalah tahu rezeki anda dekat situ, jumpa pula matlamat yang anda inginkan tu. Bolehlah datang beramai-ramai. Dan selain itu ada aktiviti seperti temu duga terbuka, pendaftaran portal My Future Jobs, counseling kerjaya, jualan food truck dan pelbagai lagi. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh terus ikuti dekat Facebook Perlis Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun dekat TikTok Perkeso Perlis. Selain itu, tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala FIFA 2026. Argentina berlawanan dengan Sepanyol, yang mana untuk warga Perlis yang berkelapangan nak rasa bahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 ini, anda boleh bersama-sama memeriahkan lagi untuk tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala FIFA 2026 ini, yang mana dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan, KBS, Persatuan Bola Sepak Perlis dan RTM selaku penyiar rasmi. Jom beramai-ramai memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang mana akan menyaksikan Argentina menentang Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 minit malam bertempat di dataran Niaga Giant Kanga. Dan selain menyaksikan aksi final secara langsung menerusi RTM, pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, kuis Piala Dunia serta cabutan bertuah dengan hadiah-hadiah yang menarik, termasuklah sebuah motosikal. Wow, jadi anda bolehlah datang beramai-ramai, bawa keluarga dan rakan-rakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama. Best ke best? Mestilah best, kan? Jadi anda bolehlah datang beramai-ramai, okay? Untuk tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala FIFA 2026. Jom dengarkan lagu-lagu di Juang Karat seketika. Dan untuk anda, kita bakal masuk di jam yang terakhir bertemu dengan saya, Atika Nordin, terus stream Perlis FM Hangat Late.

nak dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey!

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Tahan kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayuh, bawa seisi keluarga dan sahabat handai. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah untuk anda yang telah memasuk jam yang terakhir sekarang ini untuk segmen Hangat Lead edisi Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan 2 Safar 1448 Hijriah. Dan untuk pandang bersama, masuknya waktu solat Fardu Zuhur dan juga waktu Fardu Jumaat bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.27 minit tengah hari. InsyaAllah kita nantikan juga siaran langsung khutbah solat Jumaat menerusi Nasional FM, hanya di juga Perlis FM, Surasi dengan

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini kita tanya pasal wuduk lagi, Ustaz ni. Ramai yang pakai cincin ni lah, Ustaz, kan? Tak kira lah batu besar ke batu kecil, kan? Jadi waktu dia ambil, dia nak ambil wuduk ni, Ustaz, adakah wajib dia buka cincin dia tu dulu, Ustaz?
3: Okey, berkaitan orang yang mana dia wuduk sambil memakai cincin, adakah wajib dia buka ataupun tak? Untuk kalau ke dalam keadaan dia pakai cincin, dalam keadaan tersebut, dia cukuplah dia macam longgar-longgarkan sikit lah. Maksudnya dia longgarkan untuk bagi air masuk ke tempat tersebut. Wuduk dan tayamum berbeza. Kalau tayamum, para ulama menyebutkan wajib buka. Sebab tayamum dengan wuduk, dua sifat yang berbeza. Kalau wuduk, kita gerak-gerakkan cincin tu, air boleh masuk. Itu kalau wuduk. Tapi tayamum, macam mana nak kena, macam kita sebutkan, dia punya tangan.

0: tanah tu yang mana ada debu tu sekar. Jadi untuk tayamum wajib dia tanggalkan cincin dia. Tapi ada pun untuk wuduk, dia cukup digerak-gerakkan sahaja untuk bagi air masuk.
1: Asalkan air boleh melalui.
0: Ya, asalkan air kena kat tempat tu.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih.
2: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
4: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Selamat menunaikan ibadah solat Jumaat daripada kami warga kerja Perlis FM.
5: Alhamdulillah saudara, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, juga waktu fardu Jumaat. Kita terus saja untuk ikuti siaran langsung solat Jumaat menerusi Nasional FM.
6: Tangan kepekaan saat luka tidak lagi terasa, itulah tanda hati perlu segera dirawat. Baiklah saudara, alhamdulillah hari ini kita telah pun masuk bulan Safar, 2 Safar 1448 Hijri. Dan bercakap tentang bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender hijrah. Dari sudut pandang ibrah, yakni pengajaran dan iktibar, bulan ini sangat signifikan kerana sejarah Islam mencatatkan pelbagai peristiwa penting di dalamnya. Baiklah saudara, kita terus ke ruang solat utama masjid bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat pada hari ini.

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جماعة yang dirahmati Allah khatib dengan diri sendiri dan ahli jamaah sekalian agar sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan istiqamah mematuhi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Pada hari ini mimbar mengajak kita menghayati satu penting dalam kehidupan masyarakat melalui tajuk normalisasi dosa, luka yang tidak lagi terasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bertanya mengapa dosa yang dilakukan pada hari ini semakin hilang rasa di hati pelakunya? Dahulu manusia melakukan maksiat dalam keadaan malu dan bersembunyi. Apabila melakukan kesalahan, hati masih gelisah, jiwa masih takut kepada pandangan Allah Azza wa Jalla. Namun hari ini suasananya semakin berubah. Dosa bukan sahaja dilakukan secara terbuka, bahkan dipertontonkan tanpa rasa segan. Maksiat dijadikan hiburan, kelalaian dijadikan kandungan tontonan, dan keterlanjuran dianggap perkara biasa. Apa yang dahulunya mengundang rasa malu kini dianggap kebebasan. Apa yang dahulunya ditegur sebagai dosa kini dipertahankan atas nama hak peribadi. Dan apa yang dahulunya membuatkan hati manusia menangis kini tidak lagi mengusik jiwa. Inilah luka yang paling membimbangkan. Bukan luka pada tubuh, tetapi luka pada hati yang perlahan-lahan hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberi amaran tentang keadaan ini melalui firman-Nya pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran yakni dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahawa dosa yang dilakukan secara berterusan akan meninggalkan kesan pada hati manusia. Pada awalnya, hati masih berasa bersalah apabila melakukan maksiat. Nasihat masih mampu menyentuh jiwa. Teguran masih mampu mengalirkan air mata. Namun, apabila dosa terus dilakukan tanpa taubat dan tanpa penyesalan, hati mula menjadi keras sedikit demi sedikit. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahawa perkataan ran dalam ayat ini menggambarkan dosa yang menutupi hati seperti karat yang menyaluti besi. Semakin lama dibiarkan, semakin tebal ia menutup sehingga hati kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Kerana itu, hati tidak mati sekaligus tetapi perlahan-lahan menjadi gelap kerana dosa yang dibiasakan. Sidang jumaat yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqina qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta taghnuwa qalbah wa huwa ar-ranul ladzi dzakara Allah. Yang bermaksud, sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan atau dosa, akan ditulis pada hatinya satu titik hitam apabila dia meninggalkan dosa, beristighfar dan bertaubat. Nescaya digilap hatinya
Sebaliknya, apabila mengulangi dosa, akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya, maka itulah dipanggil ar-ran yang Allah nyatakan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat tadi. Maka sebab itu, dosa yang paling membimbangkan bukan hanya dosa ini dilakukan, tetapi dosa ini dilakukan sehingga hati tidak lagi bertakut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dimuliakan, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh paparan dan pengaruh. Media sosial membuka ruang yang sangat luas sehingga manusia melihat kemungkaran setiap hari tanpa sempadan. Aurat dipertontonkan tanpa rasa malu. Fitnah dan cacian menjadi hiburan. Pergaulan melampaui batas dianggap kebiasaan. Lebih membimbangkan, apabila dosa bukan sahaja dilakukan, tetapi dijadikan tontonan untuk meraih perhatian manusia. Ada yang sanggup mempertontonkan maksiat demi populariti dan perhatian. Ukuran yang dicari bukan lagi redha Allah Azza wa Jalla, tetapi jumlah tontonan dan sokongan manusia. Dalam masa yang sama, budaya berbicara tentang keaiban orang juga semakin menjadi kebiasaan. Kesalahan manusia dijadikan bahan hiburan. Aib disebarkan tanpa rasa takut. Dan maruah orang lain diperkatakan seolah-olah ia perkara kecil. Namun hari ini, manusia semakin mudah membuka keaiban orang lain. Sedangkan pada masa yang sama, lupa melihat kelemahan diri sendiri. Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih menyedihkan apabila manusia mula mencari alasan untuk melakukan, membenarkan dosa. Ada yang berkata, orang lain pun buat, kenapa aku tak boleh? Seolah-olahnya, sesuatu kesalahan menjadi benar hanya kerana ramai melakukannya. Kebenaran tidak diukur pada ramainya manusia yang melakukannya, tetapi sejauh mana ia menepati petunjuk Allah Azza wa Jalla. Namun sebesar mana pun dosa manusia, pintu taubat Allah Azza wa Jalla tetap terbuka. Taubat bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi keberanian untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum hati menjadi terlalu keras, kembali menjaga solat, kembali menjaga pandangan, kembali menjaga batas dalam kehidupan. Karena hati dekat dengan Allah, tidak akan tenang hidup dalam dosa. Sidang jemaah yang dimuliakan, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, dosa yang dilakukan berulang kali akan menggelapkan hati dan menghilangkan sensitiviti terhadap maksiat. Kedua, normalisasi dosa berlaku apabila manusia terlalu biasa melihat dan melakukan kemungkaran sehingga hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, taubat, zikrullah dan penghayatan Al-Quran ialah jalan menyelamatkan hati daripada menjadi keras dan jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Mungkin hari ini kita masih mampu menangis apabila mengingati dosa-dosa kita. Maka bersyukurlah, karena itu tanda hati belum mati. Tetapi takutlah apabila dosa tidak lagi mengusik jiwa. Takutlah apabila maksiat tidak lagi membuatkan kita malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takutlah apabila hati sudah terbiasa dengan kelalaian sehingga tidak lagi terasa ingin kembali. Karena hati yang mati tidak berlaku dalam satu malam, tetapi perlahan-lahan gelap disebabkan dosa yang dibiasakan. Maka sebelum hati menjadi terlalu keras, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dosa yang paling membimbangkan bukanlah dosa yang membuat manusia menangis, tetapi dosa yang membuatkan manusia tidak lagi berasa apa-apa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: buka talian.
1: Boleh saya buka talian sekarang ini untuk menjawab soalan kuis Piala Dunia 2026. Saya dah ada pemanggil sekarang. Alo, alamak, terputus pula. Kenapa pula terputus ni? Ah, boleh telefon saya sekali lagi di talian 0497088888 ataupun 9708877. Soalannya tak susah pun. Berapakah jumlah keseluruhan perlawanan dalam Piala Dunia 2006? Kita ada pemanggil sekarang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hello.
1: Hello, siapa dekat talian tu?
2: Saya Wan daripada Kangar Perlis.
1: Wow, Wan, apa khabar? Yeah. Wan, berapa dia salat Jumaat kot?
2: Sihat. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, saya sihat.
2: Ya.
1: Yeah. Yeah, saya dengar suara awak ceria sangat. Saya rasa awak dah yakin dapat jawapan ni. Betul ni, yakin.
2: Ceria.
1: Confident ni eh?
2: Apa dia?
1: Yakin nak jawab soalan ni?
2: Yakin, insyaAllah.
1: Okay.
2: Tapi tak ada betul ke tak.
1: Tak apa, dia kena cuba. Okay, jadi soalannya, berapakah jumlah keseluruhan perlawanan dalam Piala Dunia 2026?
2: Tak ada ABC kan?
1: Tak ada ABC, okay, satu je jawapannya.
2: Okay, saya cuba. Jawapan yang saya dapat, 104 perlawanan.
1: Betul-betul yakin ya?
2: InsyaAllah kot.
1: Tak nak talian ayat eh?
2: Yakin
1: kot. Betul. Ya, terbaiklah. Tanya, awak ni memang suka tengok. Memang dah tengok bola selalu ke? Non-stop sekarang ni.
2: Tengok juga.
1: Ya, siapa team favorite awak?
2: Team saya dah ni dah. Tapi untuk yang final ni saya sokong Argentina lah.
1: Argentina gelas kita. Jangan lupa nanti boleh turun padang juga untuk saksikan tayangan Piala Dunia besar-besaran Perlis FM, okey?
2: Ya, yeah, betul.
1: Wow. Okey, jangan letak lagi talian. Kita nak kirim hadiah kejap lagi tau.
2: Okey, boleh.
1: Okey, nantikan selepas ini. Okey, kita dah ada pemenang dah untuk slot ini. Okey, jadi siapa-siapa yang nak hadiah yang berikutnya, anda boleh nantikan di ruangan yang berikutnya pula dalam hemoh-hemoh sebab saya pun nak balik dah ni, nak bagi hadiah dekat pemenang tadi ni kan. Okey, jadi sampai kita jumpa lagi esok dalam Hangat Lit. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tajuk Al-Quran, Penyuluh Jalan. Suluh ni kerjanya bagi cahaya supaya terang dalam gelap. Umpamanya kita nak tidur, kita tutup semua lampu. Bila kita bangun dari tidur, suis lampu pun kita tekan. Mata yang dah lama bergelap tadi berkurut-kurut nampak cahaya. Tapi lama-kelamaan kita akan buka mata sikit demi sedikit. Yang mana akhirnya kita pula rasa susah kalau tak dapat cahaya dalam menjalani kehidupan seharian. Itulah Al-Quran bertindak untuk terang jiwa kita. Ia takkan terjadi kalau Al-Quran ini kita anggap macam himpunan kisah-kisah lama yang mengandungi peraturan dan hukuman. Tak memberi apa-apa sentuhan pada jiwa. Tak bagi kesan dalam setiap tindakan kita. Macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Ibnu Qayyim ada sebut, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Mungkin antara kita ada yang terfikir, macam mana nak faham Al-Quran sedangkan kita tak ada basic bahasa Arab? Adakah dengan menjadi ahli tafsir baru boleh faham makna Al-Quran? Kita umpamakan seperti diri kita yang demam panas. Kita demam, kita pergi ke klinik untuk dapat kerawatan. Bila doktor check, ahli farmasi pun bagi kita preskripsi ubat yang perlu kita makan untuk sembuh. Kata doktor, ini ubat demam. Makan 3 kali selepas makan. Kita pun tengok nama ubat tu. Kita faham tujuan ubat ini diberikan untuk menjadi penawar. Tak perlu sampai kita arif tentang isi ubat tu, bahan ubat tu. Kita tahu nak ambil manfaat dengan amalkan dos yang tepat. Begitulah kita faham Al-Quran. Semua ini akan lebih mudah kalau kita tahu apa beza qiraah, tilawah, tadabur dan tafsir. Qiraah ini berasal daripada qiraah. Kita baca untuk ambil informasi daripada Al-Quran. Tilawah ini berasal daripada tala, ikut ataupun datang sesudahnya satu perkara. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan harapan kita mengikut dan meruti apa yang ayat itu arahkan. Kalau kita baca tentang azab, maka kita jauhkan diri kita daripada azab. Itulah tilawah. Tafsir pula memperincikan, bagi penerangan dan penjelasan. Ini ni kerja orang-orang tafsir. Para sarjana tafsir mengkaji makna Al-Quran. Dia ada disiplin ilmu dia. Ada bahasa Arab, nahu, sarif dan sebagainya. Manakala tadabur, dabbara, maksudnya belakang, berusaha untuk mencari makna di sebalik zahir satu perkara ataupun mendalami hakikat satu perkara daripada ayat Al-Quran. Tadabur ni dia tak perlukan seseorang untuk ada syarat-syarat tertentu. Ayat Al-Quran, walaqad yassanna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakkir. Maksudnya, dan sungguhnya kami pemudahkan Al-Quran itu diambil peringatan daripadanya. Maka adakah orang yang akan ambil peringatan? Maka tadabur ini wajib ke atas orang Islam. Bahkan Allah menyeru seluruh umatnya untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalha. Maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalang untuk mereka menerima ajaran Al-Quran? Al-Quran ni ada 114 surah yang perlu kita teliti. Dan hubungan surah sesama surah adalah seperti untaian tasbih. Segala keperluan manusia dipaparkan dengan bahasa yang kemas dan sangat menakjubkan dalam Al-Quran. Ada peristiwa masa lalu, ada peristiwa masa depan. Bahagialah mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Lantaran itu, dampingilah Al-Quran dengan membaca, memahami dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi manusia yang mendapat syafaat Al-Quran di hari kemudian. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubana wa nura sudurana wa jala'a ahzanina wa zahaba humumana. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penghibur duka kami dan penghapus kesedihan kami. Sampai di sini saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam
1: #penyaranjakim.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Marhaba.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ini mesti tak laku, ini mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasih kepada Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah, dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia, dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool, dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan Vibe Gen Z, ada vibe.
5: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z.
6: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat petang semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bertemu dengan Bella dan juga
1: Shiran. Hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Kapa sempoi.
0: Pertemuan kita hari Jumaat. Hari ini Shira.
1: Ya, hari ini Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijriah.
0: Tu dia hari Jumaat. Pidah kita.
1: Pidah. Hari itu baru. Dua Isnin.
0: Itulah kita berjumpa hari Selasa.
1: Oh, Selasa Jumaat.
0: Tabik pula hari Jumaat. Tengok-tengok hari Jumaat pidah. Tapi kan Syira, bila hari ni hari Jumaat, 17 hari bulan pidah. Makna kata nak hampir dengan kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Sedemikian itulah.
1: Sangkut
0: dengan tu fufuah tadi lah.
1: Ya, kita
0: sehubungan dengan itu.
1: Biar baik.
0: Sehubungan dengan itu
1: maknanya
0: kita akan ada satu soalan kuis.
1: Ya, kembali lagi soalan kuis untuk para peminat.
0: Betul.
1: FIFA World Cup. Betul. 2026.
0: Hadiah menarik kita nak bagi kali ini.
1: Macam biasa, hadiah mesti menarik
0: daripada Police FM. Iaitu sebuah bekas cawan, iaitu mark yang berjenamakan Pelis FM.
1: Aha.
0: Bukan kaleng-kaleng.
1: Bukan
0: mak
1: kaleng-kaleng.
0: Kira kalau kapur bau bekai mak ni.
1: Ha?
0: Pergi mana-mana. Ui. Pelis FM. Ha? Pelis FM.
1: Ni.
0: Dapat tak mana?
1: Orang tempuh hai.
0: Ha, orang tempuh hai. Untuk hadiah ni.
1: Ya.
0: Kalau tadi dapat hadiah lain. Macam voucher makanan untuk dua orang.
1: Tadi voucher makanan.
0: Jadi kali kita ni pelbagaikan hadiah tu.
1: Kali ni kita bagi hadiah mak Pelis FM.
0: Ya. Jadi silakan perkongsian
1: kongsi
0: nombor telefon.
1: Oh, nombor telefon.
0: Kerana anda tidak dibenarkan jawab menerusi
1: soalan belum lagi lah. Soalan belum lagi. Okay,
0: jadi anda kena pendengarkan suara anda menerusi talian kita, iaitu anda boleh telefon kita di nombornya.
1: Di nombornya 04 9708888. Kali tau. Saya ulang sekali lagi. 0478-8888.
0: Ya, kejap lagi kita nak kembali semula bertemu dengan Bella dan juga Shira.
1: Shira di ruangan.
0: Hemoy.
1: Kita enjoy.
0: Kapo sempoi.
1: Ya, jom kita nak dengar dulu.
2: Okay, and also yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
3: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke Pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di Pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

0: temankan Bella dan juga
1: Shira.
0: Ruangan
1: Hemoy-hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Apa sempoi?
0: Itulah Shira. Banyak sebenarnya kita nak abak kat depo ni Shira.
1: Banyak.
0: Ha, tak mula tadi kami kata nak habak pasal soalan kuis sempena dengan final nanti.
1: Aha.
0: Final perlawanan akhir Piala FIFA 2026 iaitu Argentina lawan Spanyol. Tak apa, nanti kita ulas berkaitan dengan soalannya.
1: Yang tu kita tunggu sat.
0: Ada kok Leo ni juga. Jangan risau. Shira tapi mana-mana tak naik bas hari ni.
1: Tak naik, Sagi tapi Sagi dah naik juga.
0: Naik bas cik kering tu. Itu bas kat su. Jadi kita nak bagi tahu depa berkaitan dengan perkara yang penting juga untuk Pulis FM. Ianya akan diadakan minggu depan. Apa agaknya tu Shira?
1: Baiklah, pencarian bintang P. Ramlee 2026 bagi yang yang mempunyai bakat dalam apa kak,
0: nyanyian terutama sekali nyanyian lagu-lagu oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee
1: boleh hadir ke uji bakat yang diadakan pada 23 Julai 2026 hari Khamis jam 9 pagi sehingga pukul 4 petang di mana? Di kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis.
0: Jangan lupa untuk yang berbakat, yang berbisa, masih lagi orang kata menaruh harapan untuk merealisasikan impian menjadi seorang penyanyi yang berbakat
1: dalam semestinya di suara Tan Sri P. Ramlee.
0: Datang ramai-ramai ke Perlis FM untuk uji bakatnya minggu depan.
1: Ya, betul.
0: Kita akan setiasa.
1: Dan syarat-syarat penyertaannya adalah penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia, lelaki.
0: Ini dia, minta maaf.
1: Kaum hawa.
0: Tidak ada peluang yang lain. Jangan risau, kawan-kawan.
1: Lelaki berumur 18 hingga 60 tahun. Mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009 bolehlah sertai. Okey, bawa juga satu salinan kad pengenalan dan juga satu gambar berukuran pasport. Serta tidak dilupakan bawa sekali dengan minus one. Tak kisahlah dalam bentuk CD ke VCD ke pen drive pun boleh.
0: Belakor-lakor boleh.
1: Untuk orang penyertaan?
0: Ya.
1: Boleh kalau nak isi di hari kejadian pun boleh juga. Boleh. Tapi kalau dah tak sabar dah.
0: Boleh mai ambil borang.
1: Boleh mai ambil di pondok pos pengawal di
0: Perlis FM ni lah. Anda boleh minta borang kosong untuk balik isi siap-siap. Yeah. Bawa mai diri yang dah disiap dengan rapi, cantik-cantik yang sesuai dengan tema P. Ramlee. Dan tema nyanyian P. Ramlee. Anda datang dan mungkin mana tahu tuah ada di kaki pada hari tersebut.
1: Mana tahu anda adalah bintang bintang yang dicari-cari. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh saja ke Facebook Perlis FM. Dan di situ ada kita kepilkan sekali link. Boleh tekan saja link tu untuk kita tengoklah. Ada kat situ ada borang, ada juga syarat-syarat serta macam-macam lagu juga kita sediakan sebagai contoh untuk
0: kita latihkan diri kita. Baik, jangan pergi mana-mana. Selepas ini soalan kuis akan kita
1: anda
0: bacakan untuk anda. Ada di tangan Shira lah. Shira dah bersedia?
1: Bersedia nak baca Allah kan?
0: Tapi sebelum ni sebelum ni, selepas ni sebelum ni talent. Sebelum ni Shira jadi Aina. Ini Shira.
1: Shira
0: ni apa kok Mila kata buku Shira. Shira Aina, Shira Bella.
1: Boleh belakang-belakang pun boleh.
0: Itu baru dikatakan saat yang bahagia buat Shira.
1: Datang sekejap
0: saja. Bro, Safam. Semasih dengan ku.

0: Syira.
1: Masih lagi di konti untuk teman anda orang. Hey, moi, hey, moi.
0: Kita enjoy.
1: Kapa Sempoi. Yeah. Sempoi toy bersama kami berdua kerana kami ada kuis untuk jam ini.
0: Ambil loceng.
1: Ya, kuis kita untuk jam ini berkaitan dengan perlawanan akhir Piala FIFA 2026 Argentina lawan Spanyol.
0: Ya, yang akan datang nanti.
1: Ya, ini pun kita ada hebahan menarik juga nanti anda. Tapi sebelum tu, ini kita nak war-warkan kepada anda. Kita kita boleh baca dah soalan ke Syira?
0: Tapi
1: juri kita
0: kan nak war-warkan dulu.
1: War-warkan ni
0: Mengenai
1: apa yang dikatakan pada hari Ahad ini. Boleh. Kita boleh war-warkan berbagainya asalnya kita masih berada di konti.
0: Kita war-warkan quiz ini dulu. Yang dinanti-nanti kau orang pakai tak sabar ni nak dapat.
1: Betul.
0: Nak dapat
1: tajaan Polis FM. Tunjuk sikit.
0: Mana boleh tunjuk?
1: Oh, tak boleh. Betul.
0: Tak boleh. Tak ada kamera.
1: Kamera boleh bah. Jadi kita akan bacakan soalannya.
0: Baiklah, sebelum tu kita kongsi dulu nombor telefon sekali lagi.
1: Ya, silakan.
0: Nombor telefon konti 04970. Ada sedikit gangguan. 04970.
1: Gangguan yang mana tu?
0: 888.
1: Elektrik atau petrol? Ya, itu dia nombor teleponnya. Bukan pemenang lagi.
0: Belum. Nombor telefon.
1: Baik, nombor telefon. Silakan. Soalannya.
0: Adakah anda sudah bersedia? Baiklah, soalannya berbunyi begini.
1: Silakan juri.
0: Bukan.
1: Itu teaser.
0: Negara manakah yang menjadi juara Piala Dunia pertama pada tahun 1930? Saya ulang sekali lagi
1: juri.
0: Negara manakah yang menjadi juara Piala Dunia pertama pada tahun 1930? Tolong highlightkan juara Piala Dunia yang pertama tahun 1930.
1: Baiklah.
0: Siapa yang tahu jawapan ini boleh
1: Telefon kita. Untuk nombor telefonnya sekali lagi Syira
0: di 04-970-8888.
1: Kita dah dapat pemanggil. Mungkinkah beliau menjadi pemenang kita pada hari ini? Syira, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa yang cakap ni di talian kita?
2: Cik Mas,
1: bukan Kak Mas.
2: Cik Mas.
0: Baik, Cik Mas.
1: Cik Mas berada di mana, Cik Mas? Kalau boleh kami tahu.
2: Bintong.
1: Oh, hang Bintong. Baik. Cik Mas, sudahkah Cik Mas bersedia untuk menjawab soalan daripada Syira?
0: Bunyi dulu.
2: Boleh ulang sekali,
1: Syira.
0: Boleh, tak ada masalah. Baiklah, negara manakah menjadi juara Piala Dunia pertama pada tahun 1930?
1: Ya, silakan jawab soalannya.
0: Baiklah, Cik Mas, negara manakah itu?
2: Cuba.
1: Ya, boleh.
2: Uruguay.
0: Ya?
1: Sekali lagi.
2: Uruguay.
0: Betul ke jawapan itu, Bella?
1: Adakah ianya betul?
0: Betul.
1: Yeay. 10 kali loceng ni bunyi kan? Menandakan Kak Mas kita telah pun memenangi.
0: Cik Mas.
1: Soalannya Cik Mas.
0: Terima kasih. Cik Mas,
1: jangan letak telefon. Kita nak ambil butiran lanjut untuk Cik Mas datang ambil hadiah yang ditaja oleh
0: Polis FM.
1: Polis FM.
0: Serasi denganku.
1: Jangan pergi mana-mana, Kak Cik Mas. Jangan pergi mana-mana, jangan letak telefon lagi. Okey, terima kasih Cik Mas.
0: Terima kasih, tahniah.
3: Okay, kalau macam dulu nak tengok World Cup, kena langgan dekat certain broadcaster lah kan. Okey, untuk kali ini saya boleh tengok free je. Macam dulu dah tak langgan, kenalah pergi kedai kan, ngelepak muat. Tapi saya tak suka bising. Saya lebih suka tengok di rumah seorang-seorang, lebih tenang dan saya lebih fokus untuk menganalisis perlawanan tersebut. Jadi saya memilih untuk tengok di rumah lah, iaitu TV di rumah, sebab RTM pun kan percuma. Saya boleh tengok dengan percuma di rumah.
4: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Cakap apa ular lidi telur senduk naga bero. Ya, bersama saya Cik Sophie juga.
1: Berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Ini dah pembaca berita kita dah sampai lah. Pembaca berita tu boleh.
0: Bahan dah sampai.
1: Awal nampaknya kita boleh bersedia sekejap lagi. Jangan lupa ikuti Polis FM berita live 4:30. Terima kasih Sophie.
0: Terima kasih Cik Sophie.
1: Baik, apakah perkembangan terkini kita sirap?
0: Baiklah, perkembangan terkini yang berkaitan dengan FIFA World Cup juga dipoleh ni nanti. Dipoleh juga nanti bersama-sama. Kita ada tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala FIFA 2020 yang menyaksikan Argentina menentang Sepanyol pada hari Ahad, ya. 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam di dataran Niaga Giant di Kangar. Jadi jom beramai-ramai kita meriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan menyaksikan Argentina menentang
1: Spanyol.
0: Ya. Dan selain menyaksikan aksi final secara langsung menerusi RTM, dan ada juga aktiviti menarik menanti anda seperti PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, kuis Piala Dunia. Bukan kuis di sini saja.
1: Baik.
0: Kuis di sana pun ada juga. Serta kita ada juga cabutan bertuah dengan hadiah-hadiah yang menarik, termasuk sebuah motosikal.
1: Wow.
0: Ya, di sana juga nanti kita ada DJ Bella.
1: Polis FM.
0: Mengulas berkaitan dengan FIFA juga.
1: Betul. Kita ada kuis sekali ya.
0: Dan jom bawa keluarga dan rakan-rakan anda untuk semarakkan lagi semangat kesukanan, dan dah kita dapat mencipta juga kenangan bersama di sana. Satu jiwa,
1: satu sukan.
0: Boleh janjikan juga
1: kan, di belakang. Jadi Syira, kita akan ikuti tiga petang nanti ringkas. Tiga petang menerusi.
0: Tidak lupa juga
1: Nasional FM. Atau balik Mai, kita masih lagi berada di ruang hemoy-hemoy.
0: Kita enjoy
1: kapal sempat.
0: Tapi waktu tu, di jam tu, Syira tak ada dah lah.
1: Syira naik bas lah.
0: Syira naik bas lah.
1: Ronda-ronda dulu. Macam biasa. Ronda-ronda dulu.
0: Ambil anak dulu. Cakap apa ulang lidi.
1: Betul. Patah balik Mai tu, Syira akan kembali semula untuk dengarkan berita Pelis FM.
0: Ya. Betul.
1: Dan jangan pergi mana-mana, kita akan bersama di ruangan Cerita Orang Polis. Cik Kri, Bella dan Pak I. Jangan pergi mana-mana. Terus saja bertemankan Bella dan juga
0: Syira.
1: Hemoy-hemoy.
0: Kita enjoy.
1: Kau

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Bahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Kesatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang Piramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Biaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.

positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan kerja kita, mungkin suami ataupun isteri kita, mungkin anak-anak kita.

0: okey? Ha, macam tu lah. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula bertemu dengan Bella
1: Faiz.
0: Ruangan panel boleh yang dibawakan oleh Perlis FM serasi denganku setiap Jumaat jam yang kedua. Ruangan hemoh-hemoh. Kita enjoy kapo sempoi. Apa abang kepada Cik Kri dan Pak Is?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Lagu mana perjalanan nak sampai ke Konti Place FM untuk hari Jumaat hari ni loh.
2: Ha. Ini agak redup sikit, Mama Pak Is.
1: Ya, betul.
2: Tadi ada kedengaran guru.
1: Wah.
2: Contohnya tu.
1: Ha, nak turun mana tu?
2: Ha, tak tahulah waktu mana. Minggu ni minggu hujan-hujan sikit noh. Ya, tak apa-apa nak panas hangatlah, Pak Is.
1: Adakah Cik Kri memerlukan hujan?
2: Oh, Cik Kri memerlukan sangat hujan.
1: Sebab apa?
2: Sebab kita bertanding. Kita bertanding.
1: Bertanding?
2: Haa, bertanding yang jadi DJ.
1: Bendang kah?
2: Buat bendang lah.
1: Haa, perlukan hujan tau.
2: Haa, bendang ni bukan apa. Kita cari asal. Takkan aku nak wanti.
1: Sungguh lah. Haa.
2: Meneruskan hok aruh. Orang kata apa? Meneruskan hok aruh ni. Ada bahasa orang panggil
0: warisan, legasi dan legasi, juga legasi, warisan yang ditinggalkan oleh keluarga kita daripada nenek moyang kita.
1: Betul.
0: Siapa lagi yang kalau nak teruskan kalau bukan kita kan? Cik Kri dan Pak Is, ibaratnya perkataan-perkataan pelet oleh yang kita siarkan setiap Jumaat ni lah. Siapa lagi kalau bukan kita yang nak bawakan perkataan-perkataan ini, walaupun perkataan ini dikatakan dengan izin old school, lama, tradisional, tak pernah dengar. Waktu ni lah kita nak dengar sama-sama kan?

0: Baik, kita dah bertemu kembali bersama dengan Cik Kri dan Pak Is.
1: Ya.
0: Cik Kri dengan Pak Is dah bawa perkataan, dah bincang lah kita bertiga ni.
1: Ya,
0: kita bertiga dah bincang perkataan apa pula minggu ni. Perkataan, walaupun dah berapa tahun dah? 3 tahun lebih lah.
2: Nak masuk 3 ke?
0: Nak masuk. Masa lama tu. Tapi perkataan tak pernah sama.
1: Ya.
0: Rupanya memang perkataan di negeri Perlis yang kita bawakan ni memang banyak. No?
1: Betul.
2: Nak dekat 3 tahun. Tak sama.
1: Kita cuba pelbagaikan lah Cik Kri.
0: Ya, betul.
1: Kalau tak sama tak sama.
2: Lepas tu yang duk call Mak tu, mereka duk bagi lagi.
1: Mereka bagi lagi.
0: Tunggu.
2: Tambah lagi.
0: Baik. Sebelum kita nak bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk kita ikuti pandangan apa kongsian daripada pendengar-pendengar kita berkaitan dengan contoh-contoh ayat yang kita bawakan pada hari ini. Kita nak tahu juga perkataan apa yang nak dibawakan oleh Cik Kri dan juga Pak Is.
2: Cik Kri dulu.
1: Yo.
2: Ini perkataan lama juga Cik Belah. Cik panggil Cik tu.
0: Jadi Cik dah minggu ni.
2: Tangkap atas kerusi. Perkataan ni duk selalu duk jadi. Tagok Belah, tagok.
0: Duk tagok. Cik Kri duk tagok lah.
2: Tagok ni.
0: Nak main kedok pasal nak hujan, pasal nak buru.
1: Duk tagok ke dah orang.
2: Satu lagi koi.
1: Koi.
2: Orang Bali ni dia tak boleh nak tinggal dengan koi ni.
1: Koi menjadi jadi.
2: Tanuh koi.
0: Silakan Cik Kri terangkan sikit maksud tagok tu.
2: Tagok
0: Cik Kri.
2: Tagok ni macam kita suruh apa untuk buat tau. Macam Pak Ir kita kata, Pak Ir mak cepat. Nanti mak. Nubak.
1: Dia ada kata ragok-ragok.
2: Dia mak juga tapi dia tak pilau lah. Tak segera kata. Mana kita kencing pun duk tahan lagi.
1: Duk tagok.
2: Tak mahu kencing.
0: Makna kata tagok tu membawa maksud kepada ragu-ragu. Was-was. Aku nak pergi ke duk. Nak tahu jalan tahun ni ke duk. Dia tagok-tagok pula dah.
2: Mau tagok-tagok nak pergi sama Pak I.
0: Tak jadi kerja kalau duk tagok-tagok no.
1: Tak pergi juga.
2: Duk angang-angang kata nak pergi sama Pak I. Duk tagok-tagok nak makan cucuk cempedok. Tak boleh juga. Itulah tagok.
0: Baik, itu yang dibawakan oleh Cik Kri kita. Apa pula yang dibawakan oleh Cik Pak Is kita untuk ruangan Pelek Palih minggu ini?
1: Hari ini saya bawa satu perkataan Cik Kri. Yang diberi oleh saudara atau kawan kita Cik Kri.
2: Ada orang bagi lah.
1: Abang Ji. Ataupun nama dia special ni. Gismaraning. Gismaraning nama dia.
2: Gismaraning. Kalau buat live je nak bagi gis
1: ya? Nama macam orang Jawa.
2: Dia ni aku kenal juga. Dia kalau abang makan dia dulu.
1: Tapi dia luar polis nombor satu. Dia bagi satu perkataan. Dia bagi terbatak. Ataupun kalau singkat sikit, batak.
2: Batak.
1: Maksud dia kepada perkataan yang saya bawa ni ialah dia duduk satu tempat tu je kari. Contoh kawan tu elok lepas makrik ya, dia akan batak di satu dangar.
2: Pot.
1: Batak. Kalau haiwan, burung tu tiap-tiap petang tu batak di tali wayar.
2: Pot tu.
1: Duk batak ni duduk di satu tempat yang lama.
2: Macam sintak batak lah kena weh. Sintak batak ang kata.
1: Sintak batak tu ada sarang lah.
2: Batak tu dia tak pergi mana
1: kena. Dia duduk segu.
2: Dia tak pergi mana lah.
1: Tak pergi mana. Duk gugu dia lah.
2: Dia tak jeruh balik negeri dia lah.
1: Sintak batak.
2: Sintak batak.
1: Wah, ada juga buang nama sintak batak. Wow.
0: Baik. Berjenis lah perkataan-perkataan kita sebab apa.
1: Ya.
0: Mungkin dia beat dah ku balik dari surau. Kenalah singgah. Mana-mana.
2: Memang pandai.
0: Sebenarnya, kita nak maklumkan kepada pendengar-pendengar kita, pendengar Pelek Palih. Perkataan batak tu, perkataan yang diiktiraf dalam kamus kita, ya.
1: Itu dia, ada.
0: Pada muka surat 21. Kamus untuk edisi kedua yang ditulis oleh Wan Nan Wan Mahmud.
1: Ya.
0: Penulis kamus untuk dialek Palih,
1: Cik
0: ya.
1: Cik Wan kita.
0: Muka surat 21 boleh buka kalau ada. Kalau kapa ada kamus ni.
1: Apa dan yang tertulis dalam
0: tu? Yang tertulis tu sat lagi kita nak kongsikan. Sebab apa kita nak berehat seketika. Jangan pergi mana-mana. Teruskan kesediaan bersama Bella
1: Faiz
0: Ruangan Pelek Palih.

0: Kembali semula bertemu dengan Bella
1: Faiz
0: di ruangan pelik oleh yang dibawakan oleh Pelis FM serasi dengan ku. Macam kita bagi tahu tadi, kita bawa dua perkataan setiap minggu. Dua perkataan tak pernah sama selama 3 tahun ni bersiaran di ruangan pelik oleh. Maknanya kata cuba. Di pelik ni banyak perkataan-perkataan unik yang mungkin anda 3 hari 3 malam nak faham. Kami pun faham. Jadi hari ni salah satu perkataan yang kita bawakan, iaitu yang dibawakan oleh Cik Kri. Apa tadi Cik Kri nak bawa perkataan
1: Tagok.
0: Duk tagok nak pi lah lah tak jadi. Sebab tu tak boleh tagok. Mau nak pi terui. Lepas tu kita bawakan juga perkataan batat. Perkataan batat ini juga ada dalam kamus kita, kamus dialek Perlis, yang ditulis oleh Wan dan Wan Mahmud, penulis kamus dialek Perlis muka surat 21.
1: Betul.
0: Contoh ayat batat yang dibawakan oleh kamus ini, tak kan kita nak batat tang ni je kot. Batat tu membawa maksud yang diceritakan oleh Pak Is tadi kan. Sekali kita nak tanyakan kepada Cik Pak Is kita dan juga Cik Kri. Cik Kri, terangkan sekali lagi Cik Kri.
2: Tagok.
0: Iaitu berkaitan dengan perkataan tagok, Cik Kri.
2: Tagok. Tagok ni bermaksud kita tak buat segera lah. Kita duk angan-angan nak buat tapi kita tak buat.
1: Tak buat juga. Amui.
2: Jadi macam mana, jadi macam alik juga lah tagok ni.
1: Perbuatan tagok ni baik ke tak baik?
2: Tak baik.
1: Tak elok lah.
2: Kalau segi kesihatan baik, kalau nak membuat air kecil.
0: Boleh. Memang kajar radio.
2: Kena terus. Niat tu. Tak boleh duduk tahan-tahan membayarkan kesihatan kita.
0: Itu dia tagok. Perkataan tagok.
1: Mangin je lah.
2: Mangin tak payah.
1: Tak payah, kita kena
2: pergi jauh lah sikit. Kalau ada orang
1: ada. Kena jaga ada.
2: Pasal yang nak bercakap tu bukan kita. Wah, yang lain yang bahasa angin tu yang nak bercakap.
0: Itu dia. Kita juga ada Cik Pak Is. Cik Pak Is, kita nak tahu juga perkataan batat tu. Sebab apa ramai yang berminat dengan perkataan-perkataan Cik Kri dan Pak Is. Hari ni Cik Pak Is bawa perkataan batat. Silakan Cik Pak Is kita.
1: Hari ni saya bawa perkataan batat. Batat ni selalunya orang yang dia akan pergi buat rutin. Rutin yang tempat lama. Contoh, dia akan pergi duduk di danga. Orang akan kata, kawan tu duduk batak taningnya. Budak tu tak ada rumah dah. Dia duduk batak sininya. Tu dia, contoh ayat. Burung tu tak ada tanah dah, duduk dia tertelih wayo tu lah.
2: Duk batak tuan tu. Duk
1: batak tuan tu. Pagi tuan tu. Dia penghuni nombor 3 rumah ni.
2: Burung putih.
1: Kira duk batak tu, dia duduk tempat yang sama. Tu dia. Perbuatan ni elok tak elok, Cik Kri? Ada elok, ada yang tak elok.
0: Contoh kalau tak elok tu daripada segi negatifnya.
1: Pangan.
0: Takkan ha nak duk batak lagu ni je.
1: Betul.
0: Bila ha nak bobo.
1: Betul.
0: Tu daripada segi negatif. Positifnya, macam contoh balik sorang boleh minum-minum.
2: Berdenio
0: dengan orang. Mau berdenio, mau tak berdenio pun payah juga. Tak tahu pula apa terjadi lo ni di dunia global lo ni. Jadi boleh berdenio positif juga, boleh sembang.
2: Sembang apa belo kenalah balik awal.
0: Berdenio.
2: Ni berdenio balik pukul 3 ni nak duk.
0: Betul.
1: Baik. Habis ayat kopi gula. Ambo orang.
2: Betul.
1: Anak Leno.
2: Jadi ada sayur kita duk galak tunggu. Tak boleh.
0: Di manakah platform kita yang boleh depa hantarkan contoh ayat kita menggunakan perkataan Cik Kri bawa, iaitu tagak, dan juga Cik Pak Is bawa, iaitu batak.
1: Ampo semua boleh pi dekat Facebook Poli FM. Di situ kita sedang live, dan juga di dalam TikTok Poli FM. Di situ juga kita live, Cik Kri. Kalau nak suruh kita masuk dalam radio,
2: Boleh.
1: Telepon terus.
0: Nombornya, Cik Pak Is.
1: Nombornya 04-970-88-88 ataupun 04-970-88-77.
0: Kita ada contoh lah, Pak Is, di ruangan TikTok
1: Lepas FM.
0: Siapakah gerangannya, dan silakan kongsi contoh-contoh ayat yang dibawakan oleh pendengar-pendengar kita menggunakan perkataan batat dan juga
1: sangat banyak, Cik Kri.
0: Baik, silakan Pak Is.
1: Kita bermula dengan Pak Cik Ma'e Kuala Kedah. Dia kata jumpa orang berkenan di hati. Tak ke mana dah. Dia duk batak pantu dah.
2: Kacau.
1: Ni nombor satu, nombor dua.
2: Kacau.
1: Oh, kacau tau.
0: Ha, nombor satu.
1: Lepas tu kita ajar dari banci motor.
0: Baik.
1: Dia kata ayam batak banyak ni. Oh, ayam batak.
2: Ayam tu eh batak
1: lah. Ayam batak ni. Ayam oh terlepas je ni.
2: Oh, yang terlepas.
1: Mai tu umur dia. Oh. Cakap nak temelih ha. Ah, tu ayam batak.
2: Ayam batak.
1: Ah. Lepas tu, oh ni kelihau.
2: Telok ada, makan telok dulu.
1: Komen ni kelihau je kering. Dari Mizi Organic Farm Orai ni. Dia kata, hati duk batak dengan Poli FM, tak payah dah.
0: Kelihau, terima kasih banyak. Tak boleh, tak payah nak pergi ke hak lain
1: lah.
0: Dia batak tak Poli FM.
1: Poli FM.
0: Ini yang kita katakan, perkara ataupun cerita yang berjenis dan negatif. Eh negatif, berat positif.
2: Positif. Dia tak tagok lah. Dia tak tagok nak dengar hak lain dah.
1: Tak was-was lah.
0: Perkara yang baik-baik daripada perkataan batak yang ditanya kat oleh penonton kita tadi noh. Iaitu siapa tadi gerangannya, macam mana kalau kita nak ke arah positif pula perkataan batak ni macam ni lagu Mizi ni dia kata terbatak di Pol FM lah, tak boleh dengar hak lain lah.
1: Dia dapat info banyak.
0: Terima kasih banyak Mizi.
1: Ada juga ada juga Cik Kering ni yang bawa contoh tagok
0: silakan
1: daripada Imran Ismail. Dia kata yo tagok juga diguna banyak-banyak kawasan di utara. Tagok ni dia guna banyak.
2: Banyak lah.
1: Banyak orang guna tagok ni dia kata.
2: Cakap tau.
1: Aku tagok nak pergi kat jalan tu. Haitu pipi pula sawo kat peting. Lintah.
2: Ingatkan hantu.
1: Oh, bukan pula sawo.
2: Tak tahu lah.
1: Kita ada juga cikri. Dari bang Semang Bukit.
2: Semang Bukit.
1: Dia kata. Duk patak. Tang jadi macam dengar lah.
0: Itu dia contoh-contoh ayat yang dibawa kepada pendengar kita ruangan platform TikTok Live Place FM. Kita juga ada Nurul Ikin, syoknya dengar lorat kapa bercakap. Inilah lorat yang kali pali. Jadi Nurul Ikin kongsikanlah lokasi Nurul Ikin di mana. Di negeri mana kami seronok nak dengar.
2: Anak siapa?
0: Kut negeri luar ke negeri pali. Bolehlah kita rasa macam wah ramai. Jadi siapa teaser tu pula kan. Baik, kita terima pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia Mak Cak kita. Terima kasih Mak Cak sudi menelepon kami bertiga.
2: Tak tengok lah.
0: Hujan kot. Cocok tak menentu.
3: Tempat Mak Cak pula batu. Terang-terang.
0: Tahun ni lah Mak Cak. Nak ada hujan
3: dah. Dua mesin dah.
0: Dua mesin dah. Kering. Jadi Mak Cak.
3: Ni.
0: Kira Mak Cak tak tagok lah nak basuh ke tak baju hari ni. Kira Mak Cak terus basuh
3: lah. Ini tak tagok-tagok dah. Tak tagok dah.
0: Takkan bubur lah. Takkan bubur lah. Baik, Mak Cak. Mak Cak buat ayat tengok menggunakan perkataan tagok dan tagok dan batak.
2: Batak. Elok
3: lah. Tu. Mak Cak duk ni dah tadi macam Mizi juga Mak Cak nak buat ayat gitu. Kata tadi ni lah Mizi buat tu. Mak Cak duk geram gitu lah kata. Mak Cak tak payah dah. Mak Cak duk batak dengan Lin Bella. Mengaji. Tudung saji. Mak Cak duk batak pantu. Elok jam.
0: Ya. Duk batak pantu.
3: Mak Cak duk batak pantu. Tapi mana lah.
0: Mau nak dengar. Dengar je Reno Polis terbatak. Macam Mizi tadi ya.
2: Tengok lah dia. Dia tetap dengan Polis FN.
0: Baik. Kira Mak Cak tak tagok dah lah no.
3: Tak tagok dah.
0: Tak tagok dah. Terima kasih. Terbaik kelah lah Mak Cak kita.
1: Lului.
0: Macam mana? Komentar daripada Cik Kri dan Cik Pais. Lagu mana ayat yang dibawakan oleh Mak Cak kita?
2: Cantik. Cukup.
0: Kelah.
1: Mak Cak nak komen lagi. Mak Cak dia lagu batak.
3: Lagu
1: mengaji.
0: Macam mana?
1: Mengaji. Dia mah batak lagu
2: tu.
0: Mengaji. Baik. Itu dia terbaik Mak Cak kita. Terima kasih Mak Cak.
2: Ustaz.
3: Baik nah.
0: Baik. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik.
0: Itu dia Mak Cak kita. Terima kasih. Mak Cak kita ceria sungguh tiap-tiap hari. Terima kasih. Kami kalau dengar suara Mak Cak kami pun terbatak gitu.
1: Terbatak.
0: Mak tahu saya podio ni memang betul Mak Cak ni. Mak salah teka tu bahasa lagu mana tak boleh tagok lah. Memang Mak Cak lah.
2: Aku duk bahasa baik ada orang kita nak telefon ni.
0: Baik lagi no. Kita tengok di ruangan Facebook kita juga ada Facebook Live Place FM. Ada Muhammad Afif Adha. Ada juga Pak Su Omar. Selamat bertugas di ruangan Pelet Palih. Juga ada Kak Rohani Keria. Terima kasih Kak Rohani. Layan Pelet Palih Bela Cik Kripa East.
1: Terima kasih.
0: Kak Aziza Hashim pun ada. ada. Terima kasih di ruangan segmen Pelet Polis. Juga kita ada Pak Su Omar yang berada di Kedah. Termasuklah yang ada jauh nun di sana di Miri Sarawak. Terima kasih di Miri Sarawak. Salam untuk semua yang dengarkan Pelis FM. Waktu ini saya Mos bin Mumim. Mos bin Mumim. Terima kasih banyak. Baik, kita terima pemanggilan seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siapa yang cakap di talian ni?
4: Ni Pak Long daripada Besari.
0: Pak Long Besari. Macam mana cuaca keadaan di Besari, Pak Long, ketika ini?
4: Ini dia ada aduk lagi.
0: Aduh, kira orang tak kelam lagi lah no.
4: Tak kelam-kelemak
0: lagi.
2: Ada bunyi-bunyi guru, Pak Long.
0: Ni Pak Long geno hari ni ada dok berasa tegok-tegok nak tabik pi mana tengok-tengok nak berdenia petang sat ni.
4: Dok bertegok dia dok tengok tak ada tengok dalam tak jadi.
0: Sat lagi ikut apa Pak Long kita terbatat tak mana-mana hujan.
4: Pak Long nak cerita lagu batat ni.
0: Okey, boleh silakan.
4: Bak batat ni Pak Long nak bagi terjemuh kepada pokok.
0: Baik. Pokok. Tu dia. Lain daripada lain ni.
2: Ada orang
0: kita dengar. Silakan.
4: Pokok ni macam kita kata pokok pisang untuk penyuruh kampung tu bertahun-tahun untuk dia berbuah lebih tebang. Baja tak berbuah, apa tak belah benda.
2: Terbatak.
4: Dia batak.
0: Pertumbuhan pokok tu jadi terbatak?
4: Dia batak ni tu.
0: Dia batak orang tu?
2: Tantu lah.
0: Duk bonok pinok. Berjenis hayat Pak Long kita. Sekali lagi ulang ayat-ayat Pak Long.
2: Terima kasih.
4: Nak buat ayat.
0: Baik.
4: Dalam kampung aku tu ada pokok pisang batak. Pokok. Tengok duk berbuah je lah. Gitu lah ayat dah.
0: Berjenis lagu mana Cik Kri dan Pak Ih?
2: Boleh.
0: Kelio kali tu Pak Long. Kalau tagok boleh tak tagok? Kami nak dengar sikit ayat daripada Pak Long kita.
4: Ya.
2: Sui,
4: tak buka. Mulai lama duk tagok nak pergi ke Pekan. Tak ada nak pergi lagi lah.
0: Dia sabar. Banyak benda nak buat. Dia sabar. Pak Long nak buat macam-macam jenis perkara belaka-belaka. Terima kasih Pak Long. Memang berjenis hayat lagu mana Cik Kri dapat is?
1: Perkongsiannya sangat berjenis.
0: Betul.
1: Dan faham.
0: Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Long kita.
1: Tu dia.
0: Tersepok wayar tak dan nak bagi. Tak dan. Baik, kita nak berehat seketika kembali semua selepas ini. Anda jangan pergi mana-mana. Terus menelpon kami untuk kongsikan contoh ayat daripada anda, iaitu nombor telefonnya Cik Faiz.
1: 0497088888.
2: Ya, nama lama.
0: Jangan pergi mana-mana. Terus setiap bertemu dengan Bella
1: Faiz
2: Cik Kri
0: Pelet Paling.

0: dengan Pak E. Nampaknya ramai yang terbatak. Jangan duk batak tahu halau lah. Sebab apa? Kalau tengah memandu, terbatak tepi jalan tak apa. Dengar lagu Inustan tadi dia berkata.
1: Betul.
0: Contohnya yang ada di ruangan Facebook kita ni, daripada Nurul Ikin. Ya, dia buat ayat menggunakan perkataan batat. Pokok hujan duk mai dahui, kain baju untik kutik lagi duk batat dengar pelik safan. Dari tadi. Memang ini terbaik kepada Nurul Ikin. Terima kasih, okey. Kita ada pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tu dia.
3: Timboi mah.
1: Kuduk kata dah.
0: Timboi dah. Mancuh apa khabar, Mancuh? Alhamdulillah. Mancuh nak buat ayat batat ke tago?
2: Nak kampuh.
3: Nak kampuh.
0: Oh, nak kampuh. Pasal apa Mancuh nak kampuh? Pasal apa Mancuh nak simpan masa untuk nyanyian? Sekejap lagi jancuh pula dah. Yang sangkut besi. Jadi jancuh pula dah. Mancuh boleh Mancuh nyanyi lagu sekejap lagi. Ikut tema kita Al-Maklum lah. Perlis Safai nak bawakan sesuatu yang menarik untuk peminat-peminat Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Ini untuk lelaki saja. Peserta lelaki kalau berbakat dalam nyanyian boleh mai Hai Hamih minggu depan.
1: Oh ada.
0: Uji bakat P. Ramli, bintang P. Ramli.
1: Tu je.
0: Mancuh yang kita cari.
1: Adakah Mancuh?
0: Baik, itu. Tapi sebelum Mancuh nak nyanyi, Mancuh kena buat ayat dulu lah.
3: Silakan. Belok lebih dekat lonjin.
0: Ni.
1: Dia balik belok dulu.
0: Lama. Lama sangat. Belain. Mancuh punya bunyi pun belain daripada orang lain.
3: Mancuh kan boleh kena
0: je dia. Sakit. Hai orang lain dah juga. Tit. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya. Siapa yang bercakap ni?
4: Mak Su.
0: Mak Su. Dari mana Mak Su?
4: Dari Batu Nam lah.
0: Batu Nam lah. Apa khabar Mak Su?
4: Khabar baik adanya.
0: Alhamdulillah. Geno cocok di Batu Nam lah Mak Su.
1: Ya.
4: Kalau tengok lagu lo ni reduk-reduk manja gitu lah.
0: Reduk-reduk manja. Tak tagok apa dah.
1: Tak tagok apa dah.
0: Jadi Mak Su boleh ya buat ayat menggunakan perkataan tagok dan batat. Angin juga kami nak dengar lorat orang ringkat, Batu 16 ni.
3: Ya, ringkat.
4: Boleh, no?
0: Boleh.
4: Kalau tak kenapa betul? Lo ni bulan Muharram nak habis dah.
0: Baik.
4: Jangan pakat-pakat duk tagok lah. Buatlah bubuk soro. Mau nak buat cepat-cepat sikit.
0: Terbaik. Itu dia. Jangan duk tagok. Saya lagi ikut kena pergi buat tahun depan pulak. Dah haram nak sampai pulak nak habis.
1: Nak buat-buat cepat-cepat.
0: Baik. Yang kedua, batak pulak maksud kita.
4: Batak. Batak ni jadi dua. Maksud nak kata dua.
0: Okey.
4: Satu batak ni pokok ubi. Pokok ubi kayu.
3: Tadi pokok
4: Mak Su pernah duduk orang tua duduk kata dulu. Tak hidup cabut lah cik. Oh, pokok ubi tu lama dah batak dah. Tekma dimakan dah. Dia debu dah dia kata. Baik dia kata. Jadi kayu.
0: Jadi kayu.
3: Ubi
4: tu jadi kayu.
0: Lagu tu.
4: Batak dah
0: oleh kita. Berjenis. Kira ayat Mak Su sama dengan ayat Pak Long tadi. Menggunakan pokok.
3: Pokok pisang.
4: Mak Su duduk nampak pokok ubi kayu.
0: Pokok ubi kayu.
4: Dia tak besar tapi dia tak boleh makan. Dia tak gebu lah.
0: Dia tak gebu. Takkan tu dia boleh tumbuh saja lah. Dia boleh tumbuh saja lah. Tak boleh bawa kepada masakan ke.
4: Pucuk lah Bella.
0: Baik, itu dia. Terima kasih terbaik kepada Mak Su kita orang Batu 16.
1: Ya. Kongsikan bersama dengan kita.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mak Su kita dari Batu 16 dah pun melipun. Kita terima pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum. Adakah Bancuh telah muncul kembali?
3: Muncul kembali. Bancuh jangan terkeji dengan locin.
0: Bancuh kan ni? Bancuh. Sebelum waya tersepok pula.
3: Bancuh
0: mulakan membuat ayat menggunakan perkataan tagok dan juga batak.
3: Batak.
2: Kalau tagok-tagok buat apa? Kata nak pergi jalan-jalan. Buat apa duduk batak di rumah?
3: No.
0: Berjanji lagi dengan Pancu. Kena.
1: Pancu mau lah.
0: Batak pula lagu mana Pancu?
1: Kali dah tahu kampung.
0: Kali
1: dah.
3: Dia kata
1: kampung.
0: Dia pasal tak sabar nak dengar Pancu. Jadi Pancu bolehkah nyanyi satu lagu daripada
3: Moyaham
0: Tan Sri Pidamli
3: kita. Kami duduk sengak ai.
2: Pidamli. Di mana akan ku cari serupa denganmu?
3: Kelam dah.
0: Tunggu sekali lagi. Dua bakal ini. Dua bakal ini.
1: Sebaik ke kau?
0: Tak boleh pergi. Minta maaf lah. Banyak lah.
3: Banyak.
4: Beli
3: tiket lah.
0: Kena beli tiket lah pula. Tambahkan
2: sekali.
0: Sekali lagi.
1: Sekali lagi boleh.
0: Sekali lagi. Juri-juri. Mancuh minta sekali lagi.
3: Baik.
0: Boleh.
2: Nak buat apa?
3: Mancur
2: yang
3: buat
2: lewat mancur. Di dalam air ku terpandang wajahmu, tapi mengapa kau di mata? Akan ku cari sepertimu, tapi tidak ditemui.
3: Kata kat dapur tu.
0: Itu dia tambah kasih kepada Pancuh kita. Kalau Pancuh pun tak boleh lambai untuk uji bakat nanti no. Mungkin kah Pancuh merupakan bintang yang kita cari. Kita tak tahu mana nak tahu tuahnya ada di kaki. Baik, terima kasih kepada Pancuh kita. Assalamualaikum. Tu dia Pancuh. Bila dia menyanyi bawa kita dengar jelas.
3: Cakalah buat ayat.
0: Kena bambang.
1: Tapi ayat dia ini dia jelas.
3: Ayat lancar.
0: Baik, kita nak habis di ruangan TikTok live kita. Kita ada Alio Rosli. Kau ni pakai nak duk batak dalam rumah je kot. Hei, sampai tak mau berdenia dengan orang ni. Terima kasih Alio Rosli. Ada time more ayat Alio
1: Rosli. Boleh time more.
0: Baik, kita ada daripada daripada abang apa pendengar kita yang seterusnya di ruangan TikTok live ni sedap suara Pancuh boleh masuk kilauan. Boleh masuk bintang Piramli.
1: Bintang Piramli
3: boleh masuk
0: Pancuh.
1: Ejah lah Pancuh.
0: Juga kepada Atika 32 katanya, "Hai, sambil bawa kereta layan Nustan tadi. Jangan batak lama-lama nah. Tak lagi ikut jadi pi ke lokasi tu."
3: Tak takut.
0: Kita ada daripada Facebook kita iaitu pendengar kita yang membuat ayat Kak Rohani Kriya.
1: Tu dia.
0: Ha, ini tak payah masuk berjenis. Masuk apa yang ada dalam peti ais saja. Rohilah hot tu pun kira kenyang sudah. Akulah duk tagok hari-hari nak pergi tengok kawan aku duk sakit tak sihat di hospital tu, di gedung tu.
1: Duk gedung.
0: Hari ni kena pergilah. Tak boleh duk tagok-tagok
3: tak
0: dah.
3: Boleh
0: lah. Nak pergi tengok di gedung tu. Duk tagok-tagok lama-lama tak pergi gitu. Itu ayat contoh daripada Kak Rohani Kriya. Macam mana boleh
3: tengok?
1: Sangat elok. Sangat betul.
0: Baik,
1: sangat
0: kita ada Pak Su Omar pula. Terima kasih Pak Su Omar. Kita ada Suziana Suzi. Terima kasih Kak Suziana. Ada juga daripada Nur Elifa. Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Kri.
1: Waalaikumsalam.
0: Ni duk berasa tagok-tagok nak pergi kedai kedok sat lagi lepas dengar pelet polis. Duk tengok langit macam duk kelam-gelemat pidah. Tapi betul tak ayat?
1: Betul.
0: Aduh, guna contoh orang lain ada Bella Pak Is Cik Kri.
3: Cukup faham dah.
0: Baik. Kak Rohani buat ayat yang kedua. Rajin Kak Rohani. Terima kasih Kak Rohani noh. Oiklah kait buah hantan tu. Hei, aku nak agas naik atas pokok tu kut gayat. Dia buat ayat menggunakan perkataan kita minggu lepas.
1: Agas.
0: Terima kasih. Gino, boleh terima?
1: Lulus, terima.
3: Minggu lepas, mana tak apa?
0: Kita ada daripada Pak Su Omar menggunakan perkataan tagok dan ayat batat. Mak, oi, kau jangan duk tagok. Pilihkan ambil buah tu. Kut batat pula kalau kau tak pi ambil, nanti kawak pi curi habis. Terima kasih kepada Pak Su Omar. Boleh timer ayat Pak Su Omar?
1: Boleh timer.
0: Berjenis Pak Su Omar. Terima kasih Pak Su Omar. Kita juga ada Nurul Ikin. Kita juga ada Ma El Muhtar. Ramai pula muncul di Facebook. Facebook live Pilih Sampai ni. Ma El Muhtar ni buat ayat menggunakan perkataan batat. Geno, malam ni jangan duk tagok-tagok dah mau kalau nak pi tobik pi makan di luar. Kalau duk tagok-tagok pakai batak tang tu.
1: Pakai batak?
0: Lagu mana? Boleh tolong?
1: Boleh tak mah Lulu?
0: Ah, Lulu juga. Terima kasih kepada Ma El Mohtar. Tabik lagi ayat daripada Pak Su Omar untuk ayat yang kedua. Dan juga Kak Rohani katanya Bancuh ni boleh masuk pertandingan uji bakat ni, uji bakat Bintang B. Ramli tu.
1: Bancuh, kalau Bancuh dengar ni minta tolong lah.
3: Hapalah lagu-lagu B. Ramli tu. Tapi kena jadi pabih.
1: Kena pabih.
3: Ini pertandingan dia pabih ni. Bancuh mana dia jadi
1: dua bari. Bukan minyak suan yang satu. Pukul tau.
0: Syarat-syarat tu kena bila? Suziana Suzy buat ayat menggunakan perkataan tagok. Kapo duk tagok-tagok apa kerja tu pun. Pakai tak jadi. Apa kerja pun duk tagok-tagok pakai tak jadi.
1: Tak jadi
0: berjenis. Terima kasih kepada Suziana Suzy. Kita juga ada perkongsian di ruangan TikTok Live Pelis FM.
1: Ya, kita ada.
0: Silakan baca.
1: Dari Syamsul Ashraf.
0: Baik.
1: Dia kata, "Hang, musim bola ni tak kira siang malam. Kerja duk batak di rumah aku saja." Jadi kita ni nak tengok akhir lah Cik Kari. Siapa nak tengok bola sepak pelo dunia ni akhir boleh tengok di RTM Klik.
0: Betul.
1: Tengok di situ bulan
3: ni. Hari bulan dia apa tak eh?
1: Hari bulan tak pasti Cik Kari. Sebab tak habis lagi.
0: Terbaik.
1: Ni pun tak habis lagi.
0: Penyelia kita pun dengar ni. Kita kena pokok lagi RTM Klik kita.
1: Ya tengok aku kukuh sungguh.
3: Moga-moga tu loop lah.
1: Loop awal.
0: Baik. Daripada Syamsul Ashraf memang kena ayat dia dengan musim bolo ni memang berjenis ayat dia
1: cantik elok.
0: Kita ulang sekali lagi no. Kau ni mau musim bolo tak kira siang malam aja duk batak dekat rumah ajalah.
1: Duk rumah dia lah.
0: Omoh-omoh kawan dah TM Klik. Jadi pakat sabu pergi tengok dah omoh dia. Apa lagi? Terima kasih Syamsul Ashraf. Terbaik.
1: Perkongsian yang sangat bagus.
0: Daripada Cik Su kita. Terima kasih Cik Su. Cik Su berkongsi ayat menggunakan perkataan batak juga. Ni, semang duk batak tang ni je no. Tak tagok-tagok ke nak tabik pergi tengok hujan ke dok di luar no. Ayat daripada Cik Su kita.
1: Bagus. Elok.
0: Tu daripada
1: ayat percakapan
0: tu.
1: Ayat percakapan.
0: Daripada apa ni? Semang Bukit. Kita pula mata power sebelah 500 sebelah 200 memang tak kelih
3: lah kat sini.
1: Dengan tulis jauh
0: je pula pada. Dengan Cik Keri pula power lagi. Dua-dua lagi.
3: Dah kelam.
0: Baik, kita ada lagi pendengar kita seterusnya Cik Faiz kita.
1: Kita ada Adai Muhammad Syukur. Dia kata okay, salam kat Cik Keri.
3: Waalaikumsalam. Set kita tu.
1: Ada lagi Cik Keri. Kau ni pakai nak duduk batak di rumah je kot. Sampai tak mahu berdenia dengan orang. Tu dia.
3: Kena
1: Ali Rosli. Berdenia ni kena Cik Keri.
0: Kita nak kena bawa
1: ke tak? Nak kena bawa orang berdenia ni.
3: Berkawan. Maduk orang-orang tu, orang kata gitu pun tak berdenia.
1: Tak berdenia lah. Ish.
0: Baik. Jok,
1: duduk katok di bawah terpurung.
0: Kita nak berehat seketika. Kita nak kembali semula selepas ini untuk proses seterusnya. Dan kita dah sampai hujung. Ada kesimpulan daripada Cik Kri dan Pak Is. Semuanya menanti anda selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Toy setiap temankan Bella.
1: Pak Is.
3: Ya,
0: kerang. Ruangan.
1: Pelik-pelik.

0: semula berdemak Bella.
1: Faiz.
0: Correct. Ruangan Pelik Polis yang dibawakan oleh Pelis Afam serasi dengan ku. Baiklah, Cik Kri dengan Pak Is. Ya. Kereta dah sampai hujung bidang.
2: Hujung dah.
0: Naik bah sampai dah. Tadi naik bah rondo-rondo saya. Patuh-patuh balik mai dah. Oh, makna kata Cik Kri dengan Pak Is pula bah duk tunggu dah.
2: Ya, duk tunggu dah.
0: Jadi silakan kesimpulan kita Cik Kri dulu.
2: Cik Kri.
3: Nak buat satu ayat lah. Bukan batak. Cik Kri tangguh. Ayat dia berbunyi macam ni. Takak doktor ni, Cik Kri dengan Mak Pak Is tak penuh duk tangguh-tangguh nak mat paling FN.
2: Tu dia.
3: Tiap-tiap Jumat 3.15 sampai 4.15 bersama DJ Bella.
2: Tu dia
0: tak tangguh dah.
2: Tak tangguh dah.
0: Kalau Cik Pak Is pula.
2: Saya nak baca satu sebelum saya pergi balik entahlah kok jalan. Sebab dia nyentak direct mah.
3: Jangan.
2: Kak Zu kata tolong baca, tolong baca tak.
3: Jangan bertabik dengan aku.
2: Maka duk tangguh-tangguh nak buat pakai duk hantulah. Pakai duk batak hantulah dia kata. Mana buat tangguh-tangguh je kiri, pakai duk batak hantulah. Dan hari ni saya nak ajuk semua orang yang dengar Polis FM ni, kalau kita nak batak, kita buat batak tempat bau je kiri. Mak kita duk batak di dengar kadang-kadang ada benda yang tak elok juga. Kalau duk batak di kedai yang ambil duit saja je kiri, sembah pandai. Hari ni kita boboh, kita batak di masjid je kiri.
3: Batak di masjid.
2: Mari kita pergi duk batak itu. Mas sembah pun sembah dalam masjid.
3: Ada orang kata satu masa tu kita berjemaah lah Pak Is.
2: Berjemaah sembahnya elok-elok.
3: Sekali-sekala.
2: Lepas tu dalam tu kita boleh tahu lagu mana jadi di kampung kita ni.
3: Betul-betul. Ada hati ke, ada sakit ke no?
2: Ada boleh program tahu. Ada program apa masjid nak buat, kita boleh pi bersama.
0: Terima kasih.
2: Mari kita duduk batak di umur orang.
0: Ayat-ayat positif lah.
2: Kena berjenio.
0: Ya. Ini dibawakan oleh Cik Kri dan Pak Is untuk buku ini. Batak dan tagok jangan pergi mana-mana tau. Anda kena ikuti lagi Pelik-Pelik untuk minggu depan pula. Tapi sebelum tu kita nak baca ucapan daripada Lapopor Watu Kungsi. Hai Pelik-Pelik, how are you guys?
2: Wow.
0: Dia main air luar negara tu. Terima kasih Lapopor Watu Kungsi. Tapi kita ada pantun berkaitan dengan perkataan kita pada hari ini. Pergi ke pantai Pasir Bogak berenang sampai ke Pulau Indah. Kalau nak kahwin jangan duk tagok, nanti menyesai tak sudah. Ni pantun daripada Pak Somar ni. Ni Pak Somar. Baik, kita dengar pantun daripada Mizi pula. Mizi organik.
2: Ada juga.
0: Perlis FM lekat di hati. Kui lama kui berseni. Sudah lama hati batak tang ni duk tagok-tagok kerja tak jadi.
2: Tu dia.
0: Apa pun, terima kasih kepada Cik Kri dan Pak Is. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke Pos Kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari

Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nurul Aina Syairah Ibrahim dalam berita Perlis FM. Institusi agama tidak boleh hanya berbangga dengan kejayaan lalu. Sebaliknya, perlu sentiasa bersedia dalam melakukan pembaharuan berterusan agar terus kekal relevan, diyakini dan mampu memenuhi keperluan masyarakat yang sentiasa berubah mengikut peredaran semasa. Kelestarian bukan sekadar memastikan kesinambungan sebuah organisasi, malah menuntut agar membina satu sistem pentadbiran yang lebih kukuh, berintegriti, cekap dan berdaya tahan. Institusi yang mampan ialah institusi yang mampu terus berkhidmat dengan berkesan walau berhadapan dengan pelbagai cabaran dan perubahan zaman. Demikian titah Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulai, sempena program MAIBS Peduli, anjuran MAIBS di sekitar Sungai Berembang, Simpang 4 baru-baru ini. Seorang pempengaruh media sosial mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kangar hari ini atas pertuduhan merogol seorang kanak-kanak perempuan berusia 14 tahun pada bulan lalu. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu kira-kira pada pukul 3.10 pagi 17 Jun lalu di sebuah rumah di Jalan Tiong, Taman Kangar, Perlis. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 10 tahun dan tidak lebih 30 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM13,000 dengan syarat melapor diri di balai polis berhampiran setiap bulan selain tidak mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan. Mahkamah menetapkan 14 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Seksyen Kangar terhadap 6 pertuduhan berkaitan urus niaga haram serta pemilikan senjata api dan peluru. Di Mahkamah Magistrate, tertuduh yang juga seorang kontraktor berusia 54 tahun berdepan 2 pertuduhan dan mengaku tidak bersalah. Bagaimanapun di Mahkamah Seksyen, tertuduh berdepan 4 lagi pertuduhan termasuk di bawah Seksyen 7-1 Akta Senjata Api kurungan penalti lebih berat 1971 menyebabkan mahkamah tidak membenarkan sebarang jaminan. Tertuduh didakwa memiliki beberapa senjata termasuk 7 pistol airsoft, 1 laras senjata shotgun tiruan serta pelbagai jenis peluru dan kelongsong tanpa kebenaran sah. Selain itu, tertuduh turut didakwa menjalankan urus niaga senjata api melibatkan 3 jenis senjata api. Mahkamah menetapkan 14 Ogos depan sebagai tarikh penyerahan dokumen. Sekian, berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kalau tengok bola pula, saya lebih fokus pada permainan secara keseluruhan daripada pemain tertentu. Saya lebih suka tengok dekat rumah sebab lebih selesa. Tapi kalau ramai kawan ajak tengok dekat kedai mamak, memang lagi meriah lah. Saya enjoy, saya jenis enjoy. Walaupun saya tak menyokong Spanyol, saya rasa mereka ni antara pasukan yang cukup kuat dan boleh pergi jauh dalam kejohanan kali ini.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Dimanjakan bersama 102.9 Perlis FM.
3: Itu dia, kembali semula bertemukan Bella
4: dan juga Syira.
3: Balik Maida di ruangan. Hemoi-hemoi.
4: Kita enjoy.
3: Kapa sempoi. Syira ni nak habak lah sikit. Tadi habak dah, Syira.
4: Tadi habak dah. Memang kena habak
3: lagi. Sebab
4: memang kena habak kerap. Pasal tak lama dah.
3: Minggu depan. Dah. Kita mulakan kita punya hebahan, Syira.
4: Oh, baiklah. Pencarian Bintang Piramli 2026. Jadi jom bersama dengan Perlis FM dalam Pencarian Bintang Piramli 2026 untuk mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang Piramli 2026 di peringkat Zon Utara. Bila itu? Pada 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi sehingga pukul 4 petang. Di mana? Di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Okey, baiklah. Syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan ada pada pautan yang telah kami sediakan di ruangan Facebook, IG dan juga TikTok Perlis FM. Nak mudah, nak cepat, boleh saja mai ke pos kawalan di Jabatan Penyiaran Perlis, ambil saja borang tu, ataupun boleh saja borang itu ambil pada hari kejadian. Walk-in,
3: boleh ambil awal pun boleh.
4: Ya, betul. Dan jangan lupa, hak ni paling penting sekali.
3: Apakah perkara penting tu, Syira?
4: Perkara yang paling penting ini adalah bawa minus one.
3: Ui, hak tu yang penting. Sebab apa? Nak mudahkan kejadian.
4: Ya, nak mudahkan kejadian.
3: Pada hari tersebut, senang. Mungkin anda merupakan impian yang ada ternanti-nanti zaman
4: kalau
3: ni.
4: Kalau tak tahu lagu, Kak Bella. Lagu mana? Kalau tak lagu apa? Atau lagu Datuk Piramli. Datuk Sri Piramli ni lagu apa?
3: Kena temo.
4: Pergi di Facebook, tekan saja link tu.
3: Aha.
4: Tengoklah di situ.
3: Contoh-contoh.
4: Ada beratus-ratus lagu dalam tu. Boleh saja pilih dan cari. Dan jangan lupa bawa minus one. Tak kisahlah bawa dalam bentuk CD ke, dalam pen drive ke.
3: Boleh.
4: Janji bawa minus one tu. Jangan lupa juga salinan kad pengenalan. Kita habak je lah. Satu persatu.
3: Tunggu, pakaian mesti kena dengan tema.
4: Betul.
3: Baru berjenis lagi, Syira.
4: Kena menghayati. Aha. Baru dapat feel seniman tu.
3: Itu dia, mungkinkah anda bintang yang kami cari selama ni?
4: Mungkinkah? Adakah anda bintang besar yang kami cari?
3: Selama ni kan duk tertanya-tanya. Jadi marilah kita sama-sama menyertai
4: jebakan
3: ni untuk minggu depan pula. Ya?
4: Betul.
3: Tapi sebelum tu, Syira, kita ada pengumuman penting.
4: Aha. Nyanyi-menyanyi juga.
3: Betul.
4: Solat janganlah dilupakan.
3: Alhamdulillah.
4: Pada jam pukul berapa?
3: Pada jam 4.51
4: minit petang. Jadi kita bolehlah mengatur masa untuk menunaikan perkara yang wajib.
3: InsyaAllah. Jangan pergi mana-mana. Terus setiap temankan Bella
4: dan juga Syira.
3: Hemoi-hemoi.
4: Kita enjoy. Kapa.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astaghfirullah dan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 minit petang hanya di Perlis FM.
1: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
2: Perlis FM. My love, takkan dengar radio boleh.

0: kembali semula bersama Kabela
1: dan juga Syira.
0: Ruangan hemoh-hemoh
1: kita enjoy.
0: Kapa sempoi. Itu dia lah Syira, kita masuk jam yang keempat. Tidak.
1: Loh, nak habis doh.
0: No. Baru buka tadi no. Cepat masuk. Tapi dalam duduk cepat.
1: Ya,
0: no,
1: baik.
0: Dalam duduk cepat tu, kita masih lagi dalam mood nak sampai ke kepada anda.
1: Betul.
0: Berapa kita perkara penting.
1: Juga perkara-perkara penting.
0: Ha, yang paling dekat dengan kita, Syira.
1: Baik, yang paling dekat dengan kita pada waktu ini adalah tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala FIFA 2026. Jadi kepada warga Perlis, bahar kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan, Persatuan Bola Sepak Perlis dan juga RTM selaku penyiar rasmi. Jadi jom beramai-ramai kita meriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyaksikan Argentina menentang Spanyol pada bila tu tah?
0: Itu dia
1: pada hari Ahad, 19 Julai 2026 bermula jam 9:30 malam di Dataran Niaga Giant Kanga. Dan selain menyaksikan aksi final secara langsung menerusi RTM, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Macam kita ada FPS Fight Challenge, Street Penalty Challenge, kuis Piala Dunia dan juga sekali dengan cabutan bertuai dengan hadiah-hadiah menarik termasuk motosikal. Jadi jom bawa keluarga dan juga rakan-rakan semarakkan semangat kesukanan. Satu jiwa,
0: satu sukan.
1: Sorakan.
0: Ya, sukankan. Baiklah, Syira, walaupun kita dah hampir ke hujung, sebelum kita nak buat
1: ya,
0: itu, macam biasa setiap hari di Perlis FM ni kita ada rancangan agama. Pada hari Jumaat, hari ini kita akan siarkan kepada anda rancangan.
1: Baiklah, saya kita akan ikuti titian ilmu Maqasid Syariah bahagian 1.
0: Sama-sama kita ikuti.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam Masjid Nurul Mukminin Al-Awal, barisan pegawai masjid, seterusnya ahli jawatankuasa, para asatizah muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah kita merafa'kan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat berhimpun pada malam penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ke rumah Allah ini dicatat sebagai amal soleh dan menjadi sebab bertambahnya iman serta kefahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah sekalian, untuk makluman, forum pada malam ini merupakan forum Ihya Masjid Semarang Dakwah yang merupakan anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, yang mana forum ini kita adakan pada setiap hari Rabu secara bergilir-gilir bagi seluruh masjid di Negeri Perlis. Dan pada malam ini Masjid Nurul Mukminin Al-Agha menjadi medan untuk kita berdiskusi ilmiah pada malam ini. Dan tajuk forum kita pada malam ini adalah Maqasid Syariah dalam kehidupan harian kita. Justru bagi mengupas tajuk yang amat menarik ini, izinkan saya untuk perkenalkan dua orang panel yang tidak asing lagi di Negeri Perlis, iaitu yang pertama panel, iaitu Ustaz Muhammad Syahril bin Muhammad Syukri, pegawai isnad Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan panel kedua Ustaz Abdul Muhaimin bin Muhammad Arapingi, yang juga merupakan pegawai isnad daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Jadi marilah kita sama-sama memberikan perhatian kita dan mengambil manfaat daripada perkongsian para panel kita pada malam ini. Semoga setiap ilmu yang dipelajari oleh kita pada malam ini menjadi panduan dalam kehidupan dan bekalan menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melengahkan masa, saya ingin mengajukan soalan yang pertama kepada Ustaz Syahril, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan maqasid syariah dan mengapa setiap muslim perlu memahaminya. Falatafaddal mashkura.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman kathira, amma ba'du. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين رب العالمين. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berkongsi menyebut tentang maqasid syariah atau perkara yang kita mesti tahu terlebih dahulu dan kita mesti yakini dan imani dalam diri kita ini, Allah Azza wa Jalla, Allah Tuhan yang Maha Mencipta yang menjadikan kita ini, Allah itu dalam sekian banyak nama-namanya yang mulia, kita akan dengar nama Allah itu salah satunya Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Sebab itulah Allah apabila cipta kita sebagai manusia ni, dia bukan cipta begitu sahaja. Itulah yang Allah Azza wa Jalla ingatkan kita dalam surah Al-Mu'minun. Pada ayat yang ke-116 Allah berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu sangka kamu ini manusia dicipta abatha? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hidup ni betul-betul makan, minum, seronok, habis. Adakah begitu? Wa annakum ilayna la turja'un. Dan kamu semua sangka kamu takkan kembali menghadap Allah? Bukan begitu. Jadi pertama, Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Bila Allah Ta'ala telah jadikan kita sebagai manusia duduk di dunia ini, Allah tak biarkan begitu sahaja. Allah turunkan ataupun berikan kepada kita ini taklif, beban syariat. Apabila Allah bebankan kita dengan syariat, bukan kita kena pandai-pandailah hidup. Allah Subhanahu wa taala jadikan ada rasul yang terangkan agama. Apabila rasul itu terangkan pada kita agama, Allah bagi kita sense pula untuk membolehkan kita faham agama ini. Allah bagi kita akal, hati nurani, mata, telinga. Barulah kita boleh dengar syariat itu apa. Maka bila kita dengar syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala, selain tujuannya kita kena taat sebagai hamba, kita kena tahu sedikit sebanyak apakah hikmah dan sebabnya Allah perintahkan kita buat sekian. Apa sebabnya Allah Ta'ala larang kita buat sekian? Itu maksudnya. Sebab itu, apa sahaja perkara yang Allah perintah pada kita, apa sahaja perkara yang Allah larang kita jangan dibuat, setiap hukum yang mesti yang diturunkan kepada kita, yang mesti kita pegang dalam syariat Islam ini, semua itu ada tujuannya, ada hikmahnya, ada sebab maslahatnya. Yang kembali untung itu kalau kita buat, balik-balik pada kita. Rugi kalau kita tinggalkan, balik-balik pada kita. Sama ada dunia, sampailah akhirat. Itulah secara kesimpulan awalnya kita nak sebut tentang maqasid syariah ini. Di dalam kitab Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali, dia menyebut, apabila seseorang mengetahui tujuan dan maslahat kenapa satu hukum itu satu orang kena amal, ataupun kenapa satu hukum itu ditegah untuk kita jangan dibuat, bila tahu sebabnya, maka hati itu akan lebih tenang, lebihlah bersungguh nak buat perintah Allah Ta'ala itu. Terasa ringan, terasa mudah untuk tunduk, terasa jiwa ini kita kena dengar, kena ada sebab kenapa Allah perintah sekian, kenapa Allah Ta'ala larang sekian perkara. Itu di antara perkara yang diulas oleh Imam Al-Ghazali. Sebab itu dalam hidup ini, tujuannya kita ada di atas bumi ini bersebab yang paling pentingnya ialah kerana kita ni hamba abdi kepada Allah Azza wa Jal. Dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku jadikan manusia dan jin, kata Allah Azza wa Jal, melainkan agar mereka itu semua memperhambakan diri kepadaku semata-mata. Itu tujuan kenapa kita ada atas dunia ni. Bukan soalan pasal, kenapa ada? Sebab mak ayah saya kahwin dapatlah saya. Tok Wan saya kahwin dapat mak ayah saya. Mak ayah saya kahwin dapat saya. Saya kahwin dapat anak saya pula. Berantai begitu. Itu jawapan hidup.

kita ada atas dunia adalah untuk beribadah. Allah mudahkan semua perkara. Sebab itulah kalau kita baca juga dalam surah Al-Jathiyah pada ayat yang ke-13, Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Dan Allah dia telah menundukkan untuk kamu semua manusia segala apa yang ada di langit dan di bumi. Daripada bukit bukau yang paling tinggi, manusia boleh takluk. Sampai naik ke langit, boleh tengok rupa bumi ni bagaimana. Allah jadikan manusia mudah untuk manfaatkan apa saja yang ada di langit sampai dah di bumi, sampai ke dalam bumi. Allah buat untuk kita semua. Inna fi dhalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda maha besar Allah bagi mereka yang nak berfikir. Jadi berdasarkan hal itu, bila kita sebut konsepnya secara asas, maqasid syariah ini, kenapa Allah Ta'ala perintahkan kita satu perkara kena buat, kenapa Allah Ta'ala larang kita satu perkara jangan dibuat? Pertama, Allah tidak pernah buat begitu kepada kita sebagai hamba untuk beban dan payahkan kita. Allah Tuhan kita, dah namanya kita ni hamba abdi kepada Allah. Biasanya yang kita faham namanya hamba abdi, kita tak tanya Tuhan kita buat apa. Kenapa mesti macam ni? Kenapa hari-hari kena macam ni? Tak. Jika Allah nak memaksa kita, tentu Allah boleh buat. Allah Tuhan kita. Tetapi Allah tidak buat, tidak pernah menzalimi dan menganiaya hamba-Nya. Sebab itulah bila kita baca tentang hukum hakam syariat, kita baca ayat tentang kewajipan puasa dalam surah Al-Baqarah, di hujung itu dalam ayat yang ke-185 Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak bagi kamu ni mudah. Allah tak mau bagi kamu ni rasa payah. Sebab bila puasa barangkali ada sakit, bila puasa barangkali dia travel, dia kena musafir, maka keringanan ataupun rukhsah diberikan. Allah maha mengetahui. Jadi agama, bila Allah suruh kita pegang pada agama yang Allah cipta, yang Allah tentukan bagaimana kadarnya, berapa lama, bila, Allah yang maha bijaksana, Allah tahulah, Allah tak bebankan kita. Begitu juga dalam surah Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. Dan kami tidak jadikan bagi kamu semua manusia pegangan agama kamu ni jadi payah. Allah tak pernah buat begitu. Kerana inilah Al-Imam Syatibi rahimahullah, apabila kita sebut tentang maqasid syariah ni, tujuan kenapa syariat itu diperintahkan untuk kita amal, Imam Al-Syatibi ni bolehlah kita kata pakar rujuk sepanjang zaman. Apabila sebut tentang hal ini, secara kesimpulannya dia menyebut dalam Al-Muwafaqat, kitabnya yang paling terkenal, sesungguhnya seluruh syariat Islam ini diturunkan untuk litahqiqi maslahatin nas, untuk merealisasikan maslahat manusia di dunia, menguntungkan dia, akhirat melegakan dia, selamat dia kalau dia taat perintah Allah. Itu dia antara kesimpulannya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak faham kenapa ada istilah maqasid syariah ni, pertama, ini bukan satu istilah yang di kalangan ilmuwan saja kena tahu. Secara umum, sedikit sebanyak, mungkin bahasa tu pelik pada kita, tapi isinya itulah yang paling mustahak kita kena tahu. Bila kita tahu sebab apa ataupun hikmahnya apa Allah telah larang satu perkara jangan dibuat, kenapa satu amalan mesti kita jaga sampai kita mati, ada berapa sebab secara kesimpulannya. Pertama, bila kita tahu begitu, makin bertambahlah iman dan yakin kita tentang sempurnanya syariat. Yang kedua, kita akan tahu bahawa syariat ini Allah tak pernah buat untuk bebankan kita. Semua ni kerana rahmat. Begitu juga yang

0: Tiga, bila kita tahu tentang tujuan kenapa syariat ni kita kena pegang. Kenapa Allah pikulkan kita beban ataupun taklif. Sebaik saja dah akil baligh, dah berakal. Kita seorang Muslim, cukup syaratnya. Kenapa kita kena pikul beban ni? Kerana kita sebagai hamba, kita tahu ada perkara yang Allah tetapkan. Kalau kita jaga yang ni, selamat kita. Itu kesimpulan bagi soalan yang diutarakan. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syahril atas perkongsian kepada kita sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, perkongsian tadi mengingatkan kita bahawa Islam itu sentiasa datang membawa rahmat kepada kita, bukanlah kesukaran. Apabila kita memahami tujuan syariat, kita akan lebih mudah melihat keindahan Islam dan lebih yakin dalam mengamalkannya, insya-Allah. Untuk soalan seterusnya, kembali kepada Ustaz Muhaimin, iaitu bagaimanakah maqasid syariah menjadi asas dalam setiap hukum dan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Falatafadhal mashkura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi malam ini satu peluang dan ruang. Saya secara jujurnya ini kali pertama lah saya datang ke masjid ini, membincangkan pula berkenaan dengan topik yang besar. Topik maqasid ini adalah topik yang besar dan juga penting. Dan saya pun dengan Ustaz Syahril, bila tengok tajuk ni, kita kata kami sembang berdua, macam mana kita nak forum tajuk ni? Susah tajuk ni. Nak mempermudahkan tu susah. Tapi apa-apa pun, insyaAllah kita akan cuba untuk ringkaskan dan untuk sampaikan apa yang berada di sebalik maqasid syariah, apatah lagi yang berkaitan dengan hukum hakam dan juga syariat-syariat yang kita dituntut untuk laksanakan. Secara umum, tuan-tuan, untuk mudah fahamlah, maqasid syariah ni apa? Maqasid syariah ni mudahnya adalah objektif syarak daripada sesuatu perkara yang kita laksanakan pada semua sudutlah. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahawa dalam surah Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu itu secara sia-sia? Dan adakah kamu mengira bahawa kamu tidak akan kembali lagi kepada kami? Yani Allah Ta'ala nak mengkhabarkan daripada setiap detik kehidupan kita ini, penciptaan kita tu ada tujuannya, ada objektif dia. Yang hidup bukan setakat hidup. Dulu Hamka ada satu quote yang masyhur kan, kalau hidup sekadar hidup, kera di hutan juga hidup. Betul tak? Jadi hidup kita itu tak macam dengan hidup haiwan-haiwan yang lain. Bukan, tidak macam dengan hidup makhluk-makhluk yang lain. Hidup kita ni ada tujuan dia, ada objektif dia, ada apa kita panggil, ada hikmah di sebalik dia. Itulah perkara yang nak disentuh oleh maqasid syariah. Apa sebab di sebalik kehidupan kita seperti yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Syahril tadi? Yang pertama sekali adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini adalah maqasid yang paling tinggi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah tujuan, objektif hidup kita yang utama sekali adalah untuk kita ni memang diciptakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Sebab itulah tuan-tuan, para anbiya datang kepada kita. Para nabi, para rasul diutuskan kepada setiap umat. Dan kita juga sampai kepada kita apa? Al-Quran sampai kepada kita. Sampai kepada kita apa? Hadis-hadis Nabi sampai kepada kita. Untuk apa tuan-tuan? Untuk menyempurnakan ibadat kita, menjadikan kita itu sentiasa berada pada jalan yang lurus. Ibadat kita adalah ibadat yang lurus. Allah menyebutkan juga dalam Al-Quran bagaimana Allah memberi maksud ataupun objektif di sebalik pengutusan Rasul itu. Antaranya Allah sebut dalam Al-Quran, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan
3: an ya'budullaha wajtanibut tagut. Kami telah utuskan kepada setiap kaum, setiap umat itu, satu orang rasul. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menjauhi tagut. Menjauhi apa, kezaliman, kejahatan. Jadi itu adalah suatu apa, objektif yang paling asas, yang paling tinggi. Di sebalik hukum hakam kita, di sebalik penciptaan kita, adalah kita ni, kita kena tahu hidup kita ni ada sebab, itu ada tujuan dia, ada objektif dia, iaitulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga Allah menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Di sebalik objektif kita, objektif kehidupan kita itu adalah untuk beribadat kepada Allah, kita juga disuruh untuk apa, tuan-tuan? Kita juga di sebalik ibadat, di sebalik setiap perintah, setiap larangan yang Allah Ta'ala suruh kita buat itu, ataupun suruh untuk kita tinggalkan itu, ada maslahat yang lain pula, ada kepentingan yang lain pula. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan juga mencapai kebaikan di akhirat. Anak, bayangkan tuan-tuan, kita solat umpamanya. Kita solat, solat kita itu bukan semata-mata, kalau daripada sudut hukum fiqh. Pada sudut hukum fiqh, kita boleh fahamlah solat itu berdiri tegak, membaca fatihah, niat, rukuk, sujud dan seumpamanya. Daripada rukun solat. Tetapi di sebalik solat, objektif di sebalik solat itu, apa dia? Adalah untuk kita berhubung terus kepada Allah SWT. Kita nak apa, manifestasikan bahawa kita itu hamba kepada Allah SWT. Daripada sudut dunia kita, kita boleh sebut bahawa solat itu pada satu sudut, dia mendisiplinkan kita. Kalaulah tak ada solat, tuan-tuan, kita boleh kata hidup kita ni tak ada makna. Tetapi dengan solat, kita boleh bangun. Lah ni subuh pukul apa? 5.57, 5.56 macam tu lah, kan? Kalaulah tak ada solat, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan bangun tak solat? Nak bangun tak pukul 5.57 kan, nak bangkit pukul 7.30? Tetapi dia nak mendisiplinkan kita daripada sudut keduniaan kita lah. Ataupun pada sudut yang lain, kita kata bangun sahur kita. Ini contoh yang saya selalu buat. Bangun sahur, walaupun kita kata bangun sahur ni hanya sunnah, tetapi kerana maksud ubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah SWT, agak-agak tuan-tuan lah, hari-hari yang kita tak puasa ni, ada apa, makcik-makcik di belakang, ada kak nak bangkit pukul 5 pagi masak nasi goreng, nak perangat lauk pukul 5 pagi, semata-mata bangun. Kita pula apa, semata-mata apa kita panggil, mangkit, tak ada apa-apa sebab pukul 5 pagi, 4.30 pagi mangkit untuk apa? Untuk makan. Macam tak kena. Macam tak kena. Tetapi kerana apa? Kerana bila kita nak puasa dan ada satu tuntutan, satu perkara sunat, satu perkara sunat yang disuruh oleh Allah SWT, disuruh oleh Nabi SAW, disuruh oleh syarak, maka kita pun bangun. Kita menzahirkan satu yang kita panggil sebagai ubudiyah, perhambaan kepada Allah SWT. Kalau tidak, kita tak pasal, tuan-tuan. Tak ada pasal nak bangkit pukul 5 pagi, nak perangat lauk, nak masak nasi. Kau tuan-tuan hari-hari macam tu? Ada. Tetapi kita buat itu untuk apa? Untuk mencapai makna ubudiyah. Kerana untuk menggapai tuntutan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang pertama, kita sebut maqasid yang paling awal, ataupun objektif yang paling awal, yang paling besar dalam kehidupan kita, adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah objektif di sebalik penciptaan kita. Yang kedua, anak, masa berapa lama ni Ustaz Syafi? 15 minit. Oh, 15 minit. Yang kedua, tuan-tuan, yang kedua, kita tengok pada maqasid yang lebih mendalam, go deep sikit, iaitulah maqasid ibadat kita. Allah Ta'ala suruh kita menunaikan ibadat yang banyak, antaranya solat. Kita nak solat, kita solat 5 waktu sehari semalam, antaranya berpuasa, antaranya berzakat, ni tak, antaranya menunaikan haji. Semua itu adalah ibadat yang kita dituntut untuk menunaikan. Apa objektif di sebalik ibadat itu? Adakah semata-mata objektif ibadat kita itu hanya semata-mata kita bangun pukul 6 pagi, kita berdiri tegak, kita menghadap kiblat, kita sujud, kita rokok kepada Allah pada semata-mata perbuatan sahaja? Tidak. Bukan begitu. Bukan begitu. Objektif ibadat dalam tuan-tuan apa? Adalah untuk kita mencapai ketulusan ibadah kita kepada Allah SWT. Tak? Sebab itu, di sebalik ibadat, keletihan, kita panggil apa? Keletihan kita bangun. Beban yang kita bangun. Tak? Walaupun tidaklah terang mana. Tak? Tetapi kesungguhan yang kita buat itu, tak? Di sebalik itu, Allah Ta'ala nak menguji kita. Siapa dia yang paling baik amalannya? Ya? Dalam Al-Quran Allah menyebut, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah Ta'ala yang menciptakan kehidupan itu dan menciptakan kematian itu sebagai medan ujian kepada kita, untuk kita menilai mana yang lebih baik amalan kita. Allah Ta'ala memberi nikmat yang pelbagai kepada kita, betul tak? Ada orang diberi nikmat pada sudut apa? Harta yang banyak. Ada orang diberi nikmat dengan kemungkinan pangkat jawatannya. Ada orang diberi nikmat dengan anak-anaknya banyak, keturunannya banyak. Untuk apa tuan-tuan? Apa perkara di sebalik itu? Adakah Allah Ta'ala melihat kepada harta yang banyak itu? Tidak, bukan begitu. Tetapi Allah melihat apa perkara soleh di sebalik anak yang ramai contohnya. Apa perkara soleh di sebalik harta yang banyak umpamanya. Jadi Allah menyebut dalam Al-Quran antaranya, المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Harta dan juga anak keturunan adalah perhiasan hidup dunia. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. Dan amalan yang berbaki, amalan soleh itu, itulah yang menjadi yang menjadi paling baik di sisi Allah. Khairun inda rabbik, menjadi lebih baik, menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wa khairun amala, dan menjadi modal untuk kita di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan tuan-tuan, kita memaknai apa ibadah kita, kita memaknai di sebalik segala bentuk nikmat yang kita dapat itu, bukan semata-mata yang kita dapat duit banyak untuk kita bersombong, tidak. Bukan untuk menunjuk kepada orang, tidak. Bukan. Tetapi kita nak salurkan. Di mana kita nak salurkan? Anak-anak kita ni, keturunan-keturunan kita ni, duit ringgit kita ni, kat mana kita nak salurkan? Supaya apa? Supaya dia menjadi modal kepada kita. Itu objektif. Itu objektif di sebalik nikmat yang Allah bagi. Kita solat, kita menunaikan ibadah, kita berpuasa. Objektifnya apa? Untuk kita pastikan ibadah kita itu betul-betul tulus kepada Allah SWT. Betul-betul dilaksanakan sebaiknya, supaya diterima oleh Allah SWT. Itu objektifnya. Bukanlah maksudnya sekadar kita berdiri tegak. Bukan begitu. Bukan sekadar menahan diri daripada makan dan minum. Bukan begitu. Tetapi apabila kita tahu ibadah ini adalah untuk memberikan satu, untuk menjadi, untuk apa? Untuk kita mencapai supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT, maka kita pun merasai bahawa kita tidak ada cara lain melainkan kita kena melaksanakan dengan sehabis baik. Khusyuk, tawadduk, kita hilangkan segala bentuk yang boleh mengganggu akal fikiran kita. Kita pun bulan puasa, tidak sekadar puasa saja, tapi kita menahan lidah kita, kita menahan nafsu syahwat kita, supaya akhirnya kita nak menjadi ibadah kita itu ada nilai diterima di sisi Allah SWT. Itu tuan-tuan, secara ringkasnya dua poin yang besarlah yang kita boleh sebutkan. Yang pertama adalah objektif di sebalik penciptaan kita itu adalah untuk kita menunaikan ibadah di atas muka bumi ini, di atas muka bumi ini, sebab bumi adalah peluang untuk kita beribadah. Kita mati nanti adalah peluang, tak ada peluang untuk beribadah lah. Mati adalah waktu untuk kita dihitung amalan kita. Waktu kita hidup ni adalah peluang untuk kita beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menguji apa maksud objektif di sebalik ibadah kita adalah untuk kita mencapai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam tuan-tuan.
4: Dengarkan dendangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.

0: Baik, kembali semula bertemu Kabela
1: dan juga Syira
0: di ruangan hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy
0: kapal sempol.
1: Ya, tapi itu kita dah nak habis dah.
0: Ya, okay, betul. Apapun Syira, adalah telapun kita dengarkan bersama tadi rancangan titian ilmu.
1: Ya.
0: Maqasid Syariah bahagian pertama.
1: Bahagian pertama.
0: Untuk bahagian kedua pula Syira,
1: ya,
0: kita boleh ikuti pada hari esok pula.
1: Ya, baik.
0: Jam yang sama.
1: Jam yang sama di waktu yang sama.
0: Betul. Terus setia bertemu Kabela
1: dan juga Syira.
0: Ruangan hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy
0: Kapo Sempol
1: Radio FM
0: Serasi denganku.

0: Syira dan juga Bella. Dah sampai dah hujung ruangan hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Apa sempoi.
1: Baik, dah berhujung sudah. Ni baru betul-betul hujung.
0: Betul, sungguh. Selepas ini kita akan ditemani oleh rakan tugas kita DJ Muhammad Syah Hashim.
1: Ya, betul.
0: Di ruangan cerita orang paling 6 petang sampai pukul 12:30 malam. Dah sampai dah DJ Muhammad Syah Hashim kita. Jangan pergi mana-mana. Terus setia temankan Perlis FM.
1: Serasi denganku.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
0: Hello, hi. Minta laluan ya, minta laluan. Saya nak lalu.

0: Lalu.
1: Okay, hello, hai, assalamualaikum, selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua. Jumpa lagi bersama dengan saya pertemuan hari Jumaat 17 hari bulan Julai 2026, 6.1 minit petang ya. 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya teman anda dari sekarang hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas, Fiza dan juga Saroji.

Saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Selamat petang untuk Sir Remy Harada di Bra Pahang. Kata nak balik kerja pukul 6 petang. Dah boleh balik sekarang ya. Dah boleh balik sekarang. Saya tak boleh balik lagi. Pukul 12 tengah malam nanti. 102.9. Ingat saudara, semoga anda dipermudahkan segala urusan. Dan kalau kita permudahkan urusan orang, insyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita ya. Itu janji yang pasti. Jaga kesihatan ya, jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jagalah segala-galanya. Hari ini cuaca redup ya. Petang ni cuaca redup di Perlis. Bagaimana pula dengan di tempat anda? MHz. Dan saya juga ada soalan kuis untuk petang ini. Kuis Piala Dunia. Anda boleh tunggu bila-bila masa saja saya akan bacakan soalan kuis. 102.9 MHz.

Putra, wamblah lo stak ni lan Putra ya. Selamat bertugas bro. Okey, terima kasih untuk lan Putra ya. Tiada yang lebih membahagiakan bagi seorang bapa kan? Tiada lebih yang membahagiakan bagi seorang bapa bila dia balik kerja, balik rumah, depan pintu dah ada anak-anak. Anak-anak ada mak kan? Walaupun terima kasih ada yang sedang menanti kepulangan anda.

nanti kau pulang ya. Hana Nur, waalaikumsalam. Pak Ngafe kata, kalau tak ada anak, bini sambut depan pintu. Kalau bawa kahwin lain lah, dia sambut depan pintu, siap dengan mulut merah lagi kan. Kalau dah 10 tahun, 20 tahun, balik kerja depan pintu, tengok rambut mengerombang. Macam kat limah ya. Fatah Darus, waalaikumsalam Fatah. Salam Jumaat. 6 jam lagi no. Berakak bro, berakak. Hasna Hasan, selamat petang untuk Hasna Hasan ya. Kak J, waalaikumsalam Kak J. Siti Ana, selamat petang. Hasna kata aku tak ada mulut merah eh. Pengafir kata masuk saat je ni, tunggu sahabat kita saat lagi malam sama balik. Okey. Lan Putra kata di Alostak Mendong. Lan, you tak casting ke? You tak casting ke? Ataupun dah tinggal terus? Apapun, terima kasih ya. Dan masih lagi bertemankan 102.9 MHz di Jitra pun Mendong ya. Oh, jadi Hasnah terbalik. Hasnah balik kerja, lelaki tunggu depan pintu. Oi, kemah. Dia kemah. Kemah Hasnah. Di Batu Cave ya. Batu Cave hujan lebat ya. Okey, Lan kata dah tak casting dah. Jaga mak yang tak sihat. Alhamdulillah, anak yang baik ya. Fatah Darus kata di Tanjung hujan. Oh, Tanjung pun hujan ya. Georgetown hujan ribut petir. Nanti dia sampailah belah Lostak. Bukan sampai setakat belah Lostak. Belah Perlis pun dia sampai juga tau ya. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.40 minit malam. Dan waktu solat isyak pada pukul 8.55 minit malam.

Okey, M. Sharif, dengan keindahan pantai, selamat petang juga untuk Kak J. Kak J kata mata ayak mendung, tanda nak hujan ya. Siapa lagi? Cinta Kayangan, waalaikumsalam warahmatullah, dan juga selamat petang Mizi, selamat petang Abe Agrofarm hadir lokasi kolam memancing Abe Wahab. Wahab ya. Firdaus Basri, waalaikumsalam Firdaus ya. Sihat ke? Oh, saya sihat alhamdulillah. Lina MK, selamat bertugas. Terima kasih Hashim Awang ya. Batas Raja Tanjung Piandang Perak hadir. Terima kasih Hashim Awang ya. Mr. Aboy, waalaikumsalam Mr. Aboy, dan juga Kak Su. Kak Su kata di PJ mendung ya, bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, Irama Melodi Senja.

lupakan kenangan pahit, kita bina hidup baru ya. Berapa kali dah nak bina hidup baru. Dah pun pukul 6.18 minit petang. Idris Azman dia kata, saya suka lagu ni. Oh, lagu kenangan lalu flybeat ya. Lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja. Lagu-lagu rare petang ni. Terima kasih yang sedang memandu, mengizinkan Perlis FM menemani anda sepanjang perjalanan pulang.

Datuk Siti Fairuz, ya. Lama saya tak bertanya khabar beliau, ya. Saya bertanya lagi. Hafizal Ahmad steady lagu, ya. Dia semakin hari semakin sibuk, ya. Tambah-tambah dekat nak final Piala Dunia FIFA 2026 ni, kan. Mesti kalutlah sikit sahabat saya Hafizal Ahmad. Mengulas sukan hebat ni. Tunggulah nanti, ya. Bila-bila masa saya akan bacakan kuis final Piala Dunia. Ada hadiah menanti anda, ya. Umi Azizon, ya. Hamba Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak bongsu mak. Nampak macam mana saya tak jadi anak bongsu. Saya nombor 5. Balai baru hadir. Terima kasih. Nur Asma Ishak. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat bertugas. Penang hujan, ya. Oh, di Penang pastinya track licin. Track licin di Penang. Jangan lupa Polis FM juga bersama dengan Jabatan Belia dan Sukan. Kita ada skrin besar, ya. Anda semua dijemput dekat dengan Giant sana.

0: Okay, antara Perancis dan juga antara Perancis, antara Spanyol dan juga Argentina, anda pilih pasukan mana?
1: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook.

Top Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang Piramli 2026 peringkat Zon Utara.

lagu-lagu medley Dato' Jamal Abdillah ya. Silent Boy. Dia tanya ada job kosong tak nak join konti boleh? Mana boleh, you tak bercakap, you silent boy. Mana boleh, tak boleh lah. Tapi kalau you nak join bidang penyiaran ni, jiwa you kena kental ya. Kena kental. Tak kental you boleh lari. Lari malam bro. Adam Hakimi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silent Boy kata nanti mai singgah Cendol yang Pulut tepi telekom. Tadi saya singgah. Adam, 38 minit petang. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang. Irama Melodi Senja di 102.9 MHz. Malaysia FM. Serasi denganku.

everything I do it for you. Ada yang pilih Spain, ada yang pilih Argentina. Bagi saya, apapun penentuan 90 minit akan menentukan ataupun tambahan masa ataupun sepakan penalti, kerana bola sepak ini adalah sesuatu permainan yang cukup kejam. Tengok kan, mana-mana tim yang leading Argentina, semua kena hentam last minute. Semua kena titik last minute. Tapi kalau dari segi permainan, dua-dua pasukan boleh tahan ya. Dua-dua pasukan boleh tahan. Erna Awani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashim daripada Spain ya. Hashim daripada Spain. Bau-bau ni kan kawan saya dia dapat menonton Piala Dunia di Mexico. Sempat menonton satu perlawanan saja. Dia tak sanggup. Kerana tiket saja pun boleh tahan juga harga dia. Sembang punya sembang, dia kata level permainan mereka ni terlalu tinggi, terlalu tinggi. Kalau macam kita ni, minta maaf lah, lambat lah lagi. Erna tanya hujan tak di Kangar, tak hujan lagi. Level mereka terlalu tinggi, peringkat yang tertinggi ni. Dia macam kalau kita tengok GP lah kan. GP Formula 1 dalam TV tu, untuk pengetahuan anda, semua sudut-sudut ataupun selekoh-selekoh yang ada kamera tu kan, semua tu dah di slow motion. Sebab tu kita boleh tengok dia orang lap, dia orang layan corner. Kalau kata kamera-kamera tersebut tak di slow motion kan, kita tak sempat tengok tau eh. Kita tak sempat tengok. Kalau dia orang ambil lap tu, kalau 200 km sejam, macam mana kita nak tengok? Cuba bayangkan. Luar negeri bola lain sikit, macam mana yang lain tu bola tu bulat juga. Oh, bimbang serumpun, kasih terbuang. Oh, bola dekat sana, bola kat Malaysia bujuk kot, tu rugby.

Okey, bersama dengan EYE, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang, membuat saya ke pukul 6.54 minit petang. Abang Manis, jealousnya I jealous lah ya. Nini Comel, selamat petang, menuju maghrib, waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini berapa pukul 7.40 minit malam di 102.9 MHz Yamaha MT-09 dia kata selesai sudah merantau. You merantau ke mana? Ya, apapun terima kasih kerana bertemankan 102.9 MHz masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja.

0: Sembilu Eli. YY, Waalaikumsalam YY. Selamat time juga untuk YY. Lepas ni ZZ masuk tau ya. 102.9 MHz Polis FM. Terus setia menemani anda ya. 102.9 MHz. Selamat datang dan selamat beristirahat ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 71 hingga ayat 74.

Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 71, qala innahu yaqulu innaha baqarah. Lalu Nabi Musa berkata, innahu yaqul, sesungguhnya Tuhan berfirman, innaha baqaratul la zalul. Sesungguhnya lembu betina adalah lembu yang belum pernah, zalulun tusirul ard, belum pernah digunakan untuk membajak tanah. Maksudnya ayat yang kita baca sebelum ni, lembu yang tidak terlalu tua, lembu yang tidak terlalu muda, lembu yang kuning tua. Dan dalam ayat ni masih sambungan ayat 70 yang mana Bani Israel masih mempertikaikan lembu hak jenis macam mana, masih kami sama lagi. Jadi Nabi Musa menjawab bagaimana Tuhan suruh lembu yang zalulun tusirul ard, lembu hak jenis, lembu yang belum pernah digunakan untuk membajak tanah, wala tasqil harsa musallamatun lashiyata fiha, yang tidak pula digunakan untuk bagi ayak pada tanaman. Maksudnya kadang dia bawa ayak lah, lembu yang ditarik benda muatan dekat belakang tu, buh ayak dalam tu, lepas tu ayak tu seolah digunakan untuk tanaman. Lashiyata fiha, dan tidak cacat, musallamah mesti tidak cacat, lashiyata fiha, dan lembu ini lembu yang bukan hak jenis lembu, hak lembu balak. Qalu, lalu mereka berkata, al-ana ji'ta bil haq. Lalu mereka berkata, sekarang ni al-an ji'ta bil haq, hak engkau cerita ni Musa, barulah kami faham hakikat sebenar benda lembu betina tu. Fazabahuha, kemudian mereka menyembelih lembu betina tu. Wa ma kadu yaf'alun, dan hampir sahaja mereka tidak menyembelih, maksud mereka tidak melakukan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 72 Tuhan sebut, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, fadara'tum fiha, kemudian kamu saling tuduh, tuduh menuduh, siapa bunuh ni, hak yang laki hak yang terbunuh ni, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Maksudnya mereka tahu dah siapa yang bunuh laki hak mati tu. Jadi cerita sembelihan yang Allah suruh mereka sembelih lembu betina ni ada kaitan dengan kes pembunuhan tu. Ayat 73 Tuhan kata, فَخُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, dan kami berfirman, Allah kata, اِضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, pukullah mayat. Maksudnya hak orang hak terbunuh tu, Tuhan suruh potong lembu yang disembelih tu. Jadi lembu hak sembelih tu ambil sebahagian anggota dia, pukul dekat mayat tu. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Wa yurikum ayatihi la'allakum taqilun, dan Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu menggunakan akal kamu untuk mengerti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan. Jadi ayat ni nak menyatakan kepada kita bagaimana cerita ni, rupanya mukjizat yang Allah beri kepada Nabi Musa, suruh Bani Israel sembelih lembu betina, lepas tu potong sebahagian anggota dia, pukul kepada lelaki yang mati terbunuh ni, supaya nak tahu siapa yang membunuh. Jadi dengan cara tu, kalau kita tengok dalam ayat yang lain, mayat itu jadi hidup semula selepas dipukul dengan anggota lembu yang disembelih ni, mayat tu boleh bangun dan dia menceritakan siapa yang membunuhnya. Jadi sinar pendengar dirahmati Allah sekalian, itu mujizat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Tuhan kata, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Tuhan kata kemudian hati mereka ni, jantung hati mereka menjadi keras, degil pula depa ni. Jadi Allah bandingkan jantung hati depa ni jadi keras, fahiya kal hijarah, keras tu seperti batu, au ashaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Cerita-cerita ni Tuhan nak simpulkan, nak cerita bagaimana degilnya Bani Israel ni, seolah-olah Nabi Muhammad nak berdakwah dengan Yahudi dan Nasrani di Madinah, degilnya mereka. Bagaimana Tuhan nak cerita, macam itulah kedegilan Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS. Jadi Tuhan bandingkan jantung hati mereka ni bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Lalu Tuhan buat perumpamaan. Tuhan kata, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Bagaimana ayat ni Tuhan kata, wa inna minal hijarah, Tuhan kata sesungguhnya ada jenis batu ni, lama yatafajjaru, ada yang batu ni boleh mengalir air daripadanya, al anhar, anak-anak sungai. Maksudnya ada batu ni
mengalir air daripada batu tu jadi anak sungai. Wa inna minha, Tuhan kata, dan ada sebahagian batu ni lama yashaqqaqu fayakhruju minhu alma, terbelah daripada batu tu alma, mata air. Maksudnya ada batu jadi air keluar daripada batu ni jadi anak sungai. Ada batu terpecah dari batu tu jadi mata air. Wa inna minha, dan ada hak jenis batu ni Tuhan kata lama yahbitu min khasyatillah, yang jatuh meluncur ke bawah, maksud atas bukit lah, batu atas bukit pecah dan batu ni jatuh ke bawah, min khasyatillah, sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perumpamaan yang Allah nak sampaikan kepada kita ialah bagaimana kerasnya batu yang Tuhan banding, itulah jantung hati Bani Israel, maksudnya bahkan keras daripada batu lagi. Dan Tuhan sebut secara perumpamaan, Tuhan kata ada batu ni keras dia pun keluar anak sungai daripada batu, ada batu ni keras dia pun pecah batu jadi mata air, ada batu ni keras seram mana pun pecah batu meluncur jatuh ke bawah, sebab takutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafirin amma ta'malun, dan Tuhan kata, dan Tuhan sekali-kali tidak lengah, tidak lalai daripada apa yang kamu telah kerjakan. Wallahu alam, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.40 malam.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tau minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.

0: Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Kumpulan anda delight dengan anda tak mungkin membawa anda menghampiri ke pukul 8.15 minit malam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu salat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.55 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat. Masih bertemankan 102.9 MHz.

Okey, baik saudara, 8.26 minit malam, saudara, pukul 9 malam nanti seperti biasa kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional, dan selepas itu kita akan kembali bersama selepas hari ini dalam sejarah.

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu salat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang dilalu, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Rau Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Romsani mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Chen Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.
1: Jam setiap hari 6 pagi hingga 12.30 malam serasi denganku. Okay. Hello. Hi. Hey, kini masanya 9.12 minit malam.
2: Music bertalu, kini saatnya
1: saya bersama anda.
2: Lagu untukmu, tolong terbisiki lejenak lalu.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum dan selamat malam Perlis, selamat malam Malaysia, selamat malam untuk anda semua. Jumpa lagi kita untuk jam yang keempat. Saya masih lagi teman anda. Hari Jumaat 17 hari bulan Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Bersama saya Saroji dan juga Fiza yang turut menemani saya hingga ke pukul 12 tengah malam nanti.
2: Kembali lagi, ayo, mari semua serasi denganku.
1: Selamat malam dan selamat beristirahat. Besok Cik bagi cuti ya.
2: Hidup ini keras, jangan mengalah.
1: Semoga anda diberkati, semoga anda dirahmati, semoga anda dipermudahkan segala urusan. Ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita.
2: Hilanglah rasa, hilang gelisah, aku Muhammad
1: Syah. Okey, laporan Nur Hafiza, waalaikumsalam, selamat malam. Tengkorak perempuan kata di juru trek lencon, trek lencon. Para wali, padang besar hujan. Hujan lebat ke di padang besar? Kanga okey lagi, okey kata okey. Tapi saya dapat lihat kilat bercahaya dari dalam konti ini.

Okay, jangan lupa bila-bila masa, bila-bila waktu sahaja saya akan bacakan kuis. Kuis final Piala Dunia 2026 ya. Tiada yang resah, tiada yang gelisah. Harap begitulah ya. Harap begitulah. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda. Anda di mana di waktu ini? Ada yang masih lagi bertugas, anggota-anggota rela di pondok-pondok pengawal. Stesen-stesen minyak, terima kasih. Selamat malam ya. Peniaga-peniaga 102.9. Peniaga-peniaga warung, selamat malam. Norma, hai. Waalaikumsalam Norma. Dengarlah tuan dan puan. Bomba, selamat malam. APM, selamat malam. Di hospital, selamat malam. Di mana lagi, di mana lagi? Ceriakan hidup anda.

Kalau ada orang lain guna lagu ini, itu bukan saya. Ya, itu bukan saya.

pare bu impian. Semua orang ada impian. Semua orang ada cita-cita. Impian kita percuma. Cita-cita kita percuma. Angan-angan kita pun percuma. KC Subramaniam.

0: padamu.
1: Okey, Syafinas kemesraan 96. Mr. Daniel, dia kata rindu betul radio Perlis. Zaman-zaman jahat dulu duk dengar radio ni. Amboi hang, bukan jahat. Zaman-zaman nakal ataupun buah. Dia tanya saya Argentina ke Spain. Saya kata lawan dululah. Bila saya kata lawan dulu, dia kata mana boleh sokong Kendian. Tak, bukan itu masalah dia. Saya tak ada pasukan pilihan ya. Saya tak ada pasukan pilihan. Saya suka menonton bola ya. Dan saya suka buat analisis tentang perlawanan bola ya. Sebab kalau kita tengok dalam dunia kali ini kan, sedikit hiburan sudah hilang.

0: akhir dan seterusnya ke final. Semua pasukan ni dia boleh dikatakan sama kuat lah. Siapa yang melakukan kesilapan di saat-saat akhir kena titik tetap. Itu pandangan saya daripada yang pernah menjadi pengulas sukan pekak. Pengulas sukan bola sepak ya. Pengulas pekak, sukan bola sepak satu ketika dululah. Tapi jangan lupa ya, jangan lupa. Kita ada skrin besar tau.
1: Bahang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, cabutan bertuah dan cabutan bertuah mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Okey, siang tu tidak bagi cukup nah. Siang tu tidak bagi cukup. Farida Awang, salam dari Kuantan, Emilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selepas lagu ni saya akan bacakan soalan kuis. Jawab menerusi panggilan telefon ke konti 97088888.

0: Cik Naima Darus, waalaikumsalam. Nurul Huda pun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Okey, saya nak baca soalan kuis. Tak boleh jawab dekat live TikTok, tak boleh jawab dekat WhatsApp Press FM. Jawab menerusi panggilan telefon, ya. Nombor dia 970-8888 970-8877. Nurul Huda Felda Cuping hadir. Soalannya, di bandar manakah, ya, di bandar manakah perlawanan akhir Piala Dunia 2026 dijadualkan berlangsung? Hadiah voucher bernilai RM50 sumbangan Sa'diah Cafe untuk seorang, ya. Kalau makan ngam-ngam RM50 tu boleh bawa dua orang, kan? Di bandar manakah perlawanan akhir Piala Dunia 2026 dijadualkan berlangsung? Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Okey, terputus. Boleh cuba lagi. Ataupun saja-saja nak test line. Okey. Di bandar manakah perlawanan akhir Piala Dunia 2026 dijadualkan berlangsung? Pertempuran antara Spanyol dan juga Argentina. 9.34 minit malam. Hadiah voucher bernilai RM50 sumbangan Sa'diah Cafe. Best tau tempat tu cantik. Siapa yang main poli boleh pergi lah Sa'diah Cafe. Tempat dah cukup cantik tau. Alio Rosli bawa 3 orang kenyang. Kena tambah duit ke Alio? Tambah sikit kot nak. Google lah sekarang, carilah jawapan. Kita Google Kanada. Okey lah tu, tambah sikit, tak tambah banyak, kan? Kalau ada nak jawab nanti, kan, boleh hubungi saya. Di bandar manakah, ya, di bandar manakah perlawanan akhir Piala Dunia 2026 dijadualkan, ya, berlangsung di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian?
1: Syuhada.
0: Syuhada dari mana, Syuhada?
1: Bintung.
0: Dari Bintung. Jawapannya Syuhada?
1: East Rutherford, New Jersey.
0: Di mana?
1: East Rutherford, New Jersey.
0: East Middle apa?
1: Rutherford, New Jersey.
0: Ya kah? New Jersey tu betul lah. Nah, New Jersey tu betul lah.
1: New York.
0: Okey, jawapan dia tepat. Dah pernah sampai sana kah? Waktu tau kata New York. New York. New York, New Jersey, ya. Okey, nama penuh.
1: Syuhada.
0: S-U ke S-H-U?
1: S-Y-U.
0: S-Y-U.
1: H-A-D-A.
0: Binti
1: Muhammad.
0: M-U-H-A.
1: M-O-H-D.
0: M-O-H-D. Itu je?
1: H-A-D-Z-I-R.
0: Oh, nanti sat. M-O-H-D.
1: Z-I-R.
0: Oh, Z-I-R. Okey, Mohzer. Yang nombor telefon?
1: 013-2727-2727-2727-169.
0: Cantik nombor ni, 169. 169. Tinggal di mana ni?
1: Bintung.
0: Main malam ni lah dia?
1: Malam ni tak boleh lah.
0: Oh, dekat, ya. Bintung jauh mana? Bukan 1 kilo pun nak sampai ke Pol FM.
1: Hai, saya boleh,
0: ya.
1: Hai, Laina.
0: Okey, nanti datang untuk menuntut hadiah anda. Tahniah Syuhada Mohzer, ya.
1: kerana Muhammad Hazir. Ya.
0: Oh, okey. Telinga orang tua macam tu lah, bukan apa nak dengar dah. Kan? Bintong nak pergi penis ada kafe dekat ya. Bukan sampai yes, bukan sampai 3 minit itu bintong tahu mana?
1: Dekat dengan Sadia Cafe.
0: Ha?
1: Dekat dengan Sadia Cafe tu.
0: Hang ni kecoh ha. Jalan kaki ya pi. Okey, terima kasih Syuhada.
1: Okey, sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, tanya kepada Syuhada. Dia kata dekat ya, dekat dengan Sadia Cafe. Kri, waalaikumsalam Kri. Abang-abang semua, Spain juara. Lawan dulu. Kerana bola sepak ni permainan yang cukup kejam tau. Saya akan kata permainan bola sepak ni permainan yang cukup kejam.

Andai că mi le chesti malam, malam de lăpas, tângu malam nila, de bun că la masă vole de miliki. Tia, kila, oricum salam, tia. Salam malam, tia, contru, tia. Așa, tia, kila. Di Sibu, Sarawak. Saudara, lama juga kan kita tak dengar lagu ni. Oh, Tia Akilah masih lagi di tempat kerja. Menaka dalam kesamaran.

mereka dalam kesamaran. Bahaya, bahaya. Teka online, tak tengok online. Antara cerita orang Perlis, ya, saudara, ya. Seorang pempengaruh media sosial mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kanga atas pertuduhan merogol seorang kanak-kanak perempuan berusia 14 tahun pada bulan lalu. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu kira-kira pukul 3.10 pagi 13 Jun lalu di sebuah rumah di Jalan Tiong Taman Kanga Perlis. Tuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 376 Fasa 1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 10 tahun dan tidak lebih 30 tahun serta sebatan jika sabit kesalahannya. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM13,000 dengan syarat melapor diri di Balai Polis Berhampiran setiap bulan selain tidak mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan. Dan yang seterusnya, seorang kontraktor, ya, subkontraktor berusia 54 tahun berdepan dua pertuduhan dan beliau juga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Session Kanga terhadap enam pertuduhan berkaitan urus niaga haram serta pemilikan senjata api dan peluru. Tertuduh didakwa memiliki beberapa senjata termasuk 7 pistol airsoft, 1 laras senjata shotgun tiruan serta pelbagai jenis peluru dan kelongsong tanpa kebenaran sah. Selain itu, tertuduh turut didakwa menjalankan urus niaga senjata api melibatkan 3 jenis senjata api. Malam ni saya nak siarkan lagu-lagu

Saya suka lagu ni. Kenapa lagu ni? Pak Maun dia tengah baca buku sejarah. Kita wajib tahu sejarah dan wajib kena baca buku sejarah. Kalau kita tak baca buku sejarah, maknanya kita jauh ketinggalan ya. Kita akan jadi bangsa yang ketinggalan. Nan kata ajak pi pesta buat cempedak. Allah, abang saya tak boleh makan cempedak. Abang makan cempedak perut boleh buat gendang. Dia berangin, bukan takat cempedak. Buah nangka uyuk kalau saya kenal seulah pun memang jahanam ya. Nonik, waalaikumsalam Nonik. Erna Awani kata angin, memang angin. Tak boleh cucuk cempedak, tak boleh. Tapi tang sedap tu tak payah. Sedap pula takat kerongkong ya. Telah lampu hilanglah sedap. Hilang tercampak habis tongkat Pak Maun. Wai-wai nak tanya wai-wai. Kita agak-agak ada nak duk jadi macam tu. Tak kot no. Mana tahu. Kot jadi macam Pak Maun. Hak orang tahu, orang tahulah. Hak orang tak tahu. Tiba-tiba Melani tak tahu lah, pak capati je pula dah.

0: saudara, tak ada lagi orang kaya dengan judi.
1: Kalah.
0: Kena judi pun, kalau dia buat rumah-rumah terbakar, percayalah.
2: Makan nasi di baju, isteri dah lari.
0: Tak ada lagi sejarah orang kita kena judi jadi kaya. Kaya pun sak saja. Yang menghampiri ke pukul 10.15 minit malam.
3: Hang kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin terasa. Jom bersama-sama memeriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 Argentina bertemu Spanyol pada Ahad 19 Julai 2026 bermula jam 9.30 malam bertempat di Dataran Niaga Giant Kangar. Perlawanan akhir ini akan disiarkan secara langsung menerusi RTM selaku penyiar rasmi. Hasil kerjasama Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, Persatuan Bola Sepak Perlis serta rakan-rakan strategik dalam menjayakan program yang penuh kemeriahan ini. Bukan sekadar menonton bola sepak, pelbagai aktiviti menarik turut menanti anda. Antaranya PS5 Challenge, Street Penalty Challenge, Kuis Piala Dunia, Cabutan Bertuah dan Cabutan Bertuah Mega berupa sebuah motosikal. Ayo bawa seisi keluarga dan sahabat anda. Mari kita satukan sorakan, semarakkan semangat kesukanan dan cipta kenangan bersama di pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Malam tu pun saya nak pergi situ, ya. Timbul di dari rumah Tawau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak SMS ke, nak apakah, buatlah tapi jangan kantoi. Saya selalu kalau nak SMS, saya sanak di didi. Jadi saya tengok apa ada pemain depan. Dan lah nak delete. Kan duk menyandak di didi, cik. Kita duk teks, si ada pemain, kita delete lah.

yang duk sorang-sorang, yang rasa kesunyian kalau masuk mesej-mesej cinta tu, jangan duk layan. Atau scammer tu. Depan-depan pandai depan cari orang-orang yang kesunyian. Orang-orang yang ditinggalkan. Depan jual ayat-ayat cinta. Tak lagi siap lah. Bukan takat ayat-ayat cinta kena jual. Habis depa ambil. Jadi hati-hatilah ya, terutama yang kesunyian, yang dah berusia kesunyian. Dah saya habak sungguh. Bukan tak melawak, melawak juga, hak sungguh-sungguh juga kan. Tain-tain ni kan kena kopi sedap oh. Tapi doktor nasihat kurang sikit kopi yo. Hari ni baru cawan. Kalau tidak ni 7-8 cawan juga sehari. Allah.

कहो ना कहो ये Yus, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam guru. Bila aku jadi guru, dah makan kah? Jom perkenal capati kah? Roti Arab kah? Macam kat-kat capati tu, roti Arab tu. Hampa ni selalu duk ajak aku makan. Time aku tengah duk berkonti, tengah duk buat kerja. Time aku tak buat kerja, hampa tak pernah ajak pun. Allah, dunia semua tu.

Jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat

Okay, Tuan Sri P. Ramli dengan bunyi gitar ya. Saya rasa semua orang pernah melalui detik-detik yang begini. Tengok bumbung pun jadilah. Lah mana ada zaman tengok bumbung rumah lagi.

Hei, demen rindu-rindu pula dah. Hei, macam-macam lah itulah kehidupan. Dunia semua tu. You jangan macam-macam ya.

love somebody the way I love you. Michael Bolton. Lagu ni popular satu ketika dulu bersama dengan kumpulan The Bee Gees, ya. Siapa anda, Podin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bintulu. Au, au, au. Kalau takut di lambung ombak, jangan membina rumah di tepi pantai. Kapal yang besar dicipta untuk mengharungi gelombang, bukan berlabuh di daratan. Gelombang cinta.

hidup merana, hati terluka derita.

Lagu ni sebenarnya ada banyak nasihat ya, mengapakah kita harus bersengketa kerana fitnah dan salah sangka. Betul lah Zunati ya, biarlah jadi kenangan ya. Biarlah jadi kenangan. Taubat lahum tak pidah. 10 minit lagi ke pukul 11 malam kita ke Kota Media Berita. Dan seperti biasa selepas itu 11.15 minit malam, kita akan bersama menerusi lagu-lagu tanpa henti, Pelayan Jiwa selama setengah jam. Masih lagi dengan lagu-lagu pilihan malam ni, lagu-lagu rare. Ilusi Satu Penantian, hanya di 102.9 MHz Merlis FM. Terus setia menanti anda hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Ben Nathan, Ilusi Satu Penantian, Merlis FM, serasi denganku. Jom kita layan.

Cik Motor teringat kenangan lama ya. Pak Sai. Oh, Pak Sai. Selamat malam, Pak Sai. Pak Ngafe pun selamat malam ya. Pak Sai. Oh. Lagu yang seterusnya, lagu ni lagi rare tau. Lagu ni pun saya pun masih lagi sekolah rendah lagi. Pak Syed pun sekolah rendah lagi. Pak Ngafi pun masih sekolah rendah lagi. Pak Syed, relax lah Pak Syed. Saya tunggu you tau.

Gemal Media, jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pengamal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Betul, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilangi, banyak menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail. Apabila kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan moral. Itu bagi saya kekuatan dalam madan. Dan kita pendidikan lagi dari cara soal menimba ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya dari KSPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pelan raya yang biasa berlaku lah, sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hi-Tech, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atika Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut, manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. Lima sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027, menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tagball, menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat pemeriksaan ke atas kapal tangki Wen Yao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

seleksi belayan jiwa. 11.15 minit malam. Pilihan lagu-lagu yang membelai.

Okey, baik. Saudara, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa. Harapan saya semoga anda akan terhibur dengan lagu-lagu yang telah saya susun untuk anda selama setengah jam. Jom kita layan Belayan Jiwa.

Dari Sinar Mata, Bumi Putra Rockers mengakhiri lagu-lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama.

saya percaya semua orang mengharapkan kebahagiaan, ya, kesenangan dan juga mengharapkan cinta yang terbaik dalam hidup. Tiba-tiba rasa sunyi pula malam ni kan. Dekat-dekat nak habis ni macam ni lah. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda. Terima kasih kerana masih setia di Perlis FM.

Okay, kumpulan Gersang dengan Sunyi dan baik saudara, sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ni saya tinggalkan untuk anda. Lagu ni saya tinggalkan untuk anda ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga anda terus bahagia, terus ceria. Semoga anda terus diberkati. Semoga anda terus dirahmati. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan anda. 102.9 MHz. Semoga anda terus bercahaya, terus berkelipan, walaupun jauh di angkasa. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda.

Saudara pendengar yang beriman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Fiza dan juga Saroji. Seperti biasa saudara, sebelum berpisah saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda diberkati dan dirahmati. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dipinta. Kalau ada yang kutuk-kutuk saya pun tak ada masalah, saya maafkan anda. Selamat bercuti, selamat beristirahat. Pastikan tidur anda malam ni tidur yang cukup ya. Seperti biasa, akhir kata. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Malaysia.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir. Buat yang tersayang, sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa.

0: now.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Play.

melangkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan persembahan langsung

kepada anda yang sedang memandu. Ha, ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi

Ahmad tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadir lah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang, di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam satu-satu konvoi ni kan, akan-akan kita di belakang tu perlahan sikit atau hilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Nah, jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke destinasi. Nasional FM,

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amelias, Wangshi dan No Time For Silence. Meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026, satu suara, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia. Satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai National FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konsert.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Hot. Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Buruh Hantu. Dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling, assalamualaikum. Selamat pagi untuk DJ Hanim, selamat bertugas hadir pada Nasional Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikma, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Buruh Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikma. Terima kasih juga daripada Muhaimin, waalaikumsalam. Segmen Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Buruh Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Buruh Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor. Terima kasih. Ada Princess Sue, hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat dan bagi happy kuanti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih. Ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu. Dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah. Ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira. Juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Buruh Hantu Sungai Besar. Ita Chok juga, waalaikumsalam kepada saya, dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir, Ita Chok. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan Geng Buruh Hantu. Terima kasih Hanim ucapkan. Nanti Hanim baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TVOK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nur Syafiq Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori Kewartawanan ESG Terbaik Pasukan RTM Sabah Wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori Bicara Wara Radio Terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori Lintas Langsung Berita Radio Terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah, RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhan tu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim dalam Geng Burhan.

Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Burung Hantu.

0: penyamaan bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Lukman Perus
2: jalan-jalan pun seorang.

Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Tentunya geng-geng Buruh Hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang, masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kebatangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, The Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bersama
1: saya Juliana Evans.
2: Saya Z The Fabulous Cat.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
1: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan, yang Hani ingin kongsikan, yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu, memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Dan siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting seorang

mana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka, kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain, kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Borong Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanim akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerahkan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Lamine Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM, kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita, bukan je game burung hantu. Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim. Sebelum ni dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, siapa pula tu? Saya lah Hanim. Selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang. Ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab. Ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J yang daripada tadi taping-taping kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109 kilat. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve ada dekat dalam ni. Salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okey, ada ramai dekat dalam ni. Ada Abis Shah juga, ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cupi Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

26 di dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amelias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 saat

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan? Berhenti seketika, jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan, beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Lepas tu, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang 5, tentunya berserah kepada Allah, mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan? Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat marah dalam diri, sebab kadang-kadang marah itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda, Ken.

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Temberang dari Aida Jebat. Janganlah temberang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri. Sebab kehidupan ni dia sementara kan, kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari. Dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya, dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Girls.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

Fani Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kasih kerana mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Okey, untuk jam ini Hani melawati Facebook Nasional FM. Ada yang meninggalkan komen kita di situ. Ada daripada Solehah Din. Waalaikumsalam. Untuk geng GBH 1 hingga 6 dengan lagu-lagu pilihan terbaik. InsyaAllah. Inilah GBH ya. Geng burung hantu sentiasa dengan lagu-lagu mantap. Daripada Indera Angkasa, selamat tengah malam Sabtu. Selamat pagi bersiaran di Nasional Geng Burung Hantu. Layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi. Ada juga daripada Emak E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Daripada Agustina Agon, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada Janet Zai, salam berhujung minggu Nasional Geng Burung Hantu. Semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy sahaja. Happy konti, happy juga kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana. Walau di mana juga anda berada, yang ada kat dalam TikTok live kita daripada tadi, terima kasih yang menceriakan hari-hari saya ini setiap pagi kan, bila saya bersiaran. Anda lah teman dalam TikTok live. Terasa saya tidak keseorangan di dalam konti ini di waktu malam, di tengah pagi ini kan. Saya ditemani dengan Abang Syah kita. Abang Syah kita tu daripada tadi dekat dalam Nasional FM, tapi sekarang ni keluar menghantar kuih katanya. Menghantar nasi lemak hasil untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki untuk Abang Syah dan juga yang lain yang dah bangun pagi menyediakan apa tu, perniagaan untuk perniagaan esok harinya. Dah bersiap sedia dah. Ada yang tengah buat kuih, ada macam-macam lagi kan yang dilakukan aktiviti harian, rutin harian kita. Ada juga daripada Sohaizat, daripada Aina Boka Teen Shop Produa NAC, dari Razak Black, dari Baling, Rizal Kupang, dari Shah Second B Suite, daripada Setiu Terengganu, dari Mak Jet Bintara Burger Relau Pulau Pinang, daripada Kupu-Kupu Malam 77, Assalamualaikum Pian 78 Muka Sarawak Zulaika Azurin. Ada juga kat dalam TikTok live ni ada Caca 78, Syah Manis, juga ada Boss Benny. Terima kasih kerana berada dekat dalam TikTok live Nasional FM. Dah tapping-tapping like kita daripada tadi. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kerana dan sentiasa memberi sokongan kepada Nasional FM Geng Burung Hantu. Untuk anda, lagu seterusnya dari Sting, Adakah Kau Setia? Setia tak? Setialah, kena setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Ini adalah jam yang terakhir untuk Hani menemani anda. Kalau daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi ini anda masih setia bersama Nasional FM, terima kasih Hani mengucapkan, okay? Kepada anda yang di luar sana, ingatlah langit pun pernah kelabu namun ia tetap percaya akan hadirnya cahaya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan destinasi. Nikmati setiap langkah dan pelajari setiap pelajaran. Itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Kena kekal positif walau apa juga yang kita lakukan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam soal perkahwinan, sudah pastilah perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia, sekiranya mereka berkahwin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengikut adab-adab, mengikut syarat-syarat dan cara-caranya. Kenapa ada orang yang berkahwin tetapi tidak mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak mendapat kenikmatan dalam perkahwinan? Malah setengah itu pula perkahwinan itu menjadi bala kepada mereka. Kerana dengan berkahwin itu mereka mendapat masalah, krisis rumah tangga yang berpanjangan. Kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang mereka tidak penuhi apa yang diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di awal tadi, perkahwinan itu hendaklah ditengok daripada sebelum kahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. Kesemua perkara ini hendaklah mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh agama. Baik, di antara hikmah, hikmah ini banyak. Pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu fitrah? Nombor satu, kita kena faham apa itu fitrah. Fitrah ini adalah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri setiap orang, setiap manusia ini sudah ada dalam diri mereka. Kalau sekiranya kita belajar ilmu akidah, diterangkan kepada kita, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah fitrah kejadian manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak percaya kepada Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan di kalangan golongan etis, golongan komunis, sebenarnya mereka ini adalah terpengaruh dengan faktor-faktor luar, bukan sifat asal manusia itu. Kalau kita tengok kepada orang yang duduk dalam hutan, mereka juga percaya kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dengan sembahan-sembahan yang mereka reka-reka sendiri. Adapun dalam diri kita, Allah Ta'ala jadikan satu sifat fitrah, kita inginkan hidup berpasangan. Allah menciptakan manusia serta membekalkan mereka dengan keinginan seksual dan keinginan kepada wanita bagi lelaki. Dan fitrah ini dibekalkan kepada wanita-wanita. Wanita, perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Ini fitrah. Kejadian kita Allah Ta'ala jadikan begitu. Habis tu hari ni ada orang suka sama-sama jenis, lelaki suka sama-sama jenis, akal mereka tak sempurna, sudah rosak. Orang-orang begini kita sarankan mereka ni pergi rawat pemikiran mereka. Hikmah yang pertama di antara hikmah-hikmah disyariatkan perkahwinan, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan perkahwinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam tidak menyekat naluri manusia ini. Manusia ingin mengadakan hubungan lelaki dengan perempuan, tidak disekat. Cuma hendaklah disalurkan dengan cara yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Umpamanya manusia mempunyai keinginan untuk membina kekayaan. Ya, Islam tidak menyekat orang membina kekayaan. Tetapi hendaklah dibina dengan cara yang betul. Jangan dibina dengan cara yang salah. Kerana sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan, konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzina. Perzinaan yang begitu meluas, masyarakat akan jadi rosak. Sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan, anak tidak tahu siapa bapanya, maka lahirlah anak-anak yang terbiar, maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis. Kenapa? Ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis, jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul. Kena baik, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni. Bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan yang disebut oleh para ulama. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kahwinlah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah, nak kenal. Ada cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah, tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua cara memilih isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula dia minum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni. Susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik. Macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah, sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak? tengok kepada mak dia beranak ramai atau tidak, tengok kepada adik-beradik dia tu lahir anak ramai atau tidak, atau mak saudara dia. Itu cara dia, dan adalah cara-cara lain lagi. Perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu, orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik, tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diberitahu oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti, profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh, saya belajar satu ilmu, dia panggil ilmu perubatan Islam campur tradisional dengan Tok Guru lah. Dulu kita dengar orang tua kita beri pesan, bila sekiranya ada bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi. Hendaklah cucuk dengan duri. Masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini. Maka kita kata, apa pula betulnya? Tak betul. Tidak ada dalil yang kata begitu. Atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi. Dia ada bisa pada besi. Bila kena, dia akan merebak. Dia akan menyakit itu lagi teruk. Dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita. Dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini dia antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Bagaimana nak pilih perempuan mengaji dengan orang tua, nak tengok yang boleh anak ramai atau tidak, pergi belajar dengan orang tua, dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga hari anda adalah hari yang sungguh bermakna, dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan. Okey, dalam pada hari-hari kita menempuh hari ini, ada juga amaran ibu peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang melanda beberapa negeri pada waktu ini sehingga ke 7 pagi. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, Pulau Pinang, Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Amaran ribut peti ini sehingga pukul 7 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu dengan berhemah, patuhi had keselamatan. Okey, sentiasa fokus di jalan raya, elakkan guna telefon bimbit, itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Memang dah segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu kan. Sebentar nanti DJ Ijat akan menemani anda untuk Nasional Pagi yang akan menceriakan hari-hari anda ini juga kan. Okey, disampaikan juga waktu solat subuh untuk hari ini 15 Julai. Hari ini 18 Julai 2026 untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insyaAllah. Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, mohon untuk undur diri dengan serangkap pantun. Petang redup, angin bertiup, burung berkicau di hujung laman. Sampai di sini saya berundur. Semoga kita bertemu lagi dalam GBH. Siaran akan datang malam ini je, okey? Okey, kita akan jumpa lagi untuk malam ini untuk 19 hari bulan nanti, okey? Jangan lupalah setkan, okey? Sentiasa memilih Nasional FM sebagai teman anda, okey? Hiasi diri dengan senyuman Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayo, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah, ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Ini nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam ketol, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, oh, betul juga Quran. Handphone, ada perisi Al-Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jam ya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, tak habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, yang sia-siakan diri kita, hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: akak dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz, serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berelmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Sabtu 18 Julai 2026, 3 Safar 1448 Hijriah. Pagi ini akan ada bersiaran bersama dengan saya, Ferusan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera begini Zahara Khairul serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perempau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.58 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.11 pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.27 tengah hari. Asar 4.51 petang. Maghrib 7.40 malam. Setelah isya 8.55 malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama, dan mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati dan memberkati kehidupan kita. Sidang pendengar sekalian, insya-Allah kita akan sambung pengajian Al-Quran kita, yang mana kita berada pada ayat 75 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama. Dan insya-Allah kita akan membaca ayat 75 hingga ayat 78. أعوذ بالله من الشيطان

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Ayat 75 surah Al-Baqarah juzuk yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatatma'una ay yu'minu lakum?" Allah kata, "Apakah kamu masih mengharapkan mereka supaya percaya kepadamu?" Wa qad kana fariqum minhum, padahal segolongan daripada mereka mendengar, yasma'una kalamullah, mendengar firman Allah, summa yuharrifunahu, lalu mereka mengubah ayat tersebut, mim ba'di ma aqaluhu, selepas mereka memahaminya, wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Apa makna ayat 75 ni sedang pendengar sekalian? Ayat ni bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang Yahudi, maksudnya bagaimana keadaan orang Yahudi atas harapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Yahudi di Madinah ini beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sebutlah, apakah kamu masih mengharapkan lagi mereka ini beriman kepada kamu dalam keadaan sebahagian daripada mereka ni dengar firman Allah, semua yuharifunahu, kemudian mereka mengubah ayat tu. Ayat ini sidang pendengar sekalian, bagaimana Allah nak cerita tentang keadaan Yahudi yang berada di Madinah, itulah yang berlaku kepada Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yang mana kitab Taurat yang disyariatkan kepada kaum Yahudi, yang mana mereka membaca kitab Taurat, mereka memahaminya, summa yuharifunahu, lalu mereka mengubahnya setelah mereka mengetahui. Jadi ayat ni seolah macam inilah Tuhan nak katakan Nabi, jangan harap lebih sangatlah dekat popok Yahudi ni. Depa ni zaman depa dulu, zaman Nabi Musa pun, hak kitab Taurat yang dikurniakan kepada mereka pun depa boleh ubah.

Okey. Plus FM serasi dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi lah pagi Sabtu 18 Julai 2026. 3 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak semua kawan-kawan saya yang setia menemani saya lah. Kita teman-teman lah pagi ni ya. Jom dekat konti Plus FM again dan bersama dengan akan menolong jurutera teman saya Kak Rara, Kak Zara dan juga okay, Cairo. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar perempau. Anda yang mendengarkan 102.9 MHz, itu antara frekuensinya. Boleh dengar juga secara online di RTM Click. Itu dia cara-cara dia. Awal pagi ni cek keluar rumah tadi hujan, geng. Kan, kan ada semasa lah. Biasalah cuaca ni dia berubah-ubah. Tapi hujan sekerat je. Sampai sini pun hujan balik. Alhamdulillah, Allah SWT melindungi saya pagi ni. Alhamdulillah. Hati-hati kan ketika anda mandu. InsyaAllah semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang keluar mencari rezeki awal pagi ni, insyaAllah demi sekeping kertas, kita doakan agar anda semua insyaAllah dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki insyaAllah. Alright, terus setia. Alah.

Penambahan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, yang tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan keadaan Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan hal yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikal Muhammad Syari Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan didapatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab FM dan juga rakan kerja di Kelab FM yang memberikan kesempatan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab FM untuk dikomentari kubir yang benar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori bicara wara video terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah, kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kaki tangan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan dramatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: ITM.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramlee 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa, bawa bersama tau, minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 peringkat Zon Utara.
1: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas

Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio

Okey, 7.26 balik pagi. Kawan-kawan yang baru join saya di Pelisah Family High. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi Sabtu, geng. Hujung minggu yang mesra. Selamat bertugas kepada kawan-kawan yang bertugas. Selamat bercuti lah kepada anda yang bercuti waktu ni. Dan apa-apa pun, kita dah doakan kepada anda yang pagi ni dah pun keluar mencari mencari rezeki ni. InsyaAllah semoga dipermudahkan . Jangan mudah lupa, geng. Jangan mudah lupa. Tengok elok-elok. Sebelum kita keluar rumah tu, tengok elok-elok. Apa-apa barangan yang perlu anda bawa. Takut terlupa. Kalau terlupa, kena patah balik. Jauh. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dululah. Sekitar hari pilih hari ini. Hari ini anda boleh tengok menerusi laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia. Atau anda download My Cuaca. Untuk hari ini, pagi ini, kalau tengok dekat ramalan lah cuaca, ribut petir di beberapa tempat. Itulah sebab dia pagi tadi hujan petang pun sama juga, ribut petir di kebanyakan tempat. Malam pun sama juga, hujan. Hari ini pagi, petang, malam hujan, geng. So minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Itu keadaan cuaca. Jadi kepada anda yang menunggang motosikal sebagainya, hati-hati bawa baju hujan, insyaAllah. Yang mandu kenderaan tu hati-hati juga, track licin. Pastikan dalam keadaan law ni lah, musim law ni, hujan-hujan ni kan, pastikan pengilap cermin kereta anda tu berfungsi dengan baik lah. Kan, berikan tumpuan sepenuhnya di jalan raya. InsyaAllah kita doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Alright, stay tuned Pelisah FM.

adalah kerosakanlah berapa medan minyak dan gas yang memerlukan kerja pemulihan sebelum dapat beroperasi pada kapasiti yang optimum lah. Penganalisis kenangan research Lim Sin Kiat ini berdasarkan anggaran agensi tenaga antarabangsa dan pentadbiran maklumat tenaga Amerika Syarikat, hanya sekitar 70% daripada pengeluaran yang hilang dijangka dapat dipulihkan dalam tempoh 3 bulan, manakala 88% dalam tempoh 6 bulan. Okey, itu antara dia berita dalam negara. Kejap lagi kita nak beralih ke berita luar negara.

Okey, 3.50 minit pagi, berita tertinggi lah berkenaan dengan ya, Piala Dunia FIFA 2026. Brazil bahu tindakan tegas terhadap isu perkauman ya, di Piala Dunia. Ini Rio de Janeiro, Badan Hak Asasi Manusia Tertinggi Brazil lah. Ini menggesa ya, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu FIFA mengambil tindakan lebih tegas membenteras perkauman selepas beberapa pemain termasuk bintang Perancis ya, Kylian Mbappe, ini sebab jadi sasaran penghinaan sepanjang Piala Dunia 2026. Kejohanan yang akan melambungkan tirainya selepas final antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin ini dicemari pelbagai insiden berunsur perkauman yang berlaku di stadium. Media sosial turut membabitkan ahli politik kan? Ini seorang senator Paraguay mengeluarkan kenyataan menghina Mbappe, manakala bekas Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy ini mempertikaikan kewarganegaraan beberapa pemain Perancis. Pada masa yang sama, pemain berkulit hitam skuad Belanda ini menjadi mangsa serangan kebencian dia di media sosial selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti ketika menentang Maghribi. Jadi Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil mengecamlah apa yang disifatkan sebagai corak rentas negara memperlihatkan perkauman berstruktur diskriminasi kaum, ucapan kebencian sepanjang Piala Dunia 2026. Okey, Messi kembali ke stadium air mata dengan misi julang dunia. Ini di East Rutherford, Lionel Messi. Ini berpeluang menoktahkan segala pendapatan berkenaan dengan statusnya sebagai ya, pemain terhebatlah sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina menjulang Piala Dunia buat kali kedua apabila menentang Spanyol final di Stadium MetLife. Insiden inilah stadium sama menjadi saksi detik paling sukar dalam kerjaya antarabangsanya sedekat lalu apabila Messi mengumumkan persaraannya daripada skuad kebangsaan selepas kecewa tewas pada final Copa America 2016. Messi yang baru berusia 29 tahun sudah dianggap antara pemain terbaik dunia memenangi Ballon d'Or sebanyak 5 kali membantu Barcelona ini menjulang Liga Juara Eropah buat kali keempat setahun sebelum itu. Kejayaan gemilang di peringkat klub gagal diterjemahkan bersama Argentina apabila dia terpaksa menelan 3 kekalahan di pentas final kejohanan utama. Okey, ini anda boleh baca sejarah dia dalam Metro. Okey, satu lagi ni berkenaan dengan Argentina berdepan tindakan tata tertib susulan insiden spanduk kepulauan Falkland. Ini skuad kebangsaan Argentina bakal berdepan dengan tindakan tata tertib geng selepas pemainnya mempamerkan spanduk mengenai kepulauan Falkland sejurus kemenangan ke atas England pada aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA. Ini artikel 34.3 peraturan kejohanan melarang pemain daripada mempamerkan sebarang mesej, slogan berunsur politik sebelum, semasa, selepas perlawanan. Bagaimanapun, beberapa pemain Argentina mengangkat spanduk bertulis Las Malvinas son Argentinas yang bermaksud kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Ini kepulauan Falkland ni ialah wilayah seberang laut United Kingdom untuk penduduk kepulauan itu mengundi terus kekal di bawah pentadbiran UK pada 2013 April 1982 tentera Argentina menyerang kepulauan itu namun terpaksa menyerahkanlah menjelang Jun tahun yang sama. Okey geng, itu antara dia yang sempat cek kongsikan dengan anda. Tapi nanti selepas berita Police FM kita akan kongsikan lagi lah berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Dan ada kuis Piala Dunia. Tunggu kejap lagi. Please FM. Selasih dengan ku.